sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin,
1: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Hari ini hari Jumat. Hari Jumat, ayo kita semangat. 11 September 2026 atau bertepatan dengan Hari Radio Nasional. Amazing, amazing, amazing. Seperti biasa sahabat suara, ada aku akan ngumpul hadir temenin kamu di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Dan dengerinnya selain bisa lewat frekuensi 95,1 FM, boleh juga live streaming di suaranetwork.com/streaming. Pagi ini ya, benar-benar lengang banget jalanan, mohon maaf ya. Satu, ditambah teman-teman ASN banyak yang WFH, ditambah juga sekolah banyak yang daring ya. Alhasil pagi hari ini jadi enak banget nih jalanan, mohon maaf ya. Oke. Aku mau nyapa dulu nih, selamat pagi. Udah denting aja nih handphonenya. Aku lupa silent lagi sahabat suara. Astagfirullah, maaf ya. Ini ada Kak Windri. Iya, kalau Kak Windri, apa kabar Kak Windri? Iya, katanya selamat Hari Radio Nasional, dek. Kami lagi dengerin Iswara. Salam-salam. Boleh. Kirim salam buat siapa Kak Windri? Tumben nih, ya. Nongol setelah sekian lama ya. Bulan Mei terakhir nih chatnya nih. Ini udah bulan September ya, astagfirullah ya. Buat BPS dan BPPD, ya apalagi ucapannya. Kawin, agak gancang Kawin, ngecenya Kawin. Sahabat suara nunggu nih, aku bacain apa nih. Oh, katanya kemarin sibuk sensus deh. Iya. Betul. Apa ucapannya nih Kawin? Agak gancang Kawin, ngetiknya Kawin. Aku udah nunggu nih, mau bacainnya kayak gimana nih ya. Iya. Tapi yang pasti dapat suara apa namanya? Oh ini nih, katanya sukses terus ya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apalagi, udah itu aja ya Kawinnya. Iya. Sehat-sehat ya buat Kak Windri dan juga buat teman-teman BPS dan juga BPD ya. Setelah sibuk sensus juga, nggak tahu nih lagi perjalanan mau kemana nih ya buat Kak Windri dan juga teman-teman yang lain ya. Iya. Katanya sehat-sehat, oh kan di tengah-tengah karhutlah ini. Iya bener. Ini karhutlah ini efeknya banyak banget sahabat suara ya. Mulai dari ya banyaklah kesehatan, non-kesehatan, segala macam jadi terganggu banget ya. Oke, tapi bukan berarti jadi kita nggak beraktivitas pagi hari ini. Makanya lancar-luncur aktivitas buat hari ini sahabat suara. Sekali lagi hari inilah Hari Radio Nasional ya. Sekaligus bertepatan dengan hari lahirnya Radio Republik Indonesia ya. Karena memang berawal dari Radio Republik Indonesia lah lahir, baru muncullah radio-radio lainnya juga di Indonesia ini sahabat suara ya. Kayak gitu. Oke. Kayaknya aku satu jam ini bakal ngebahas soal experience di radio deh ya. Nanti aku bakal live TikTok juga sahabat suara, kalau mau ngobrol-ngobrol juga boleh ya. Aku pun juga nanti sore sih bakal ada di RRI ya, mau talk show ya sahabat suara, kayak gitu ya. Oke, yaudah deh kalau gitu langsung aku buka siaran pagi hari dengan lagu-lagu yang setiap tahun pasti aku puterin ya di Hari Radio Nasional. Dan tentu saja buat kamu, terima kasih loh ya, aku mengucapkan ya buat kamu yang masih sampai detik ini dengerin radio ya, radio apapun di Palembang ini, terutama juga dimanapun ya. Dan pastinya juga karena terima kasih juga sampai sekarang masih setia, walaupun memang dengerin radio gak kayak dulu juga ya. Kayaknya sekarang ini cuma dengerin di jalan aja ya, atau kayaknya kebetulan lagi di ojol misalnya ya, ojol mobil ya, drivernya nyetel radio gitu kan, ikut denger juga segala macam ya. Yes, yang pasti gimana pun juga radio punya tempat tersendiri di hati kita masing-masing ya. Ay, sedap. Oke, langsung aja. Yang pertama ada Queen dengan Radio Gaga, Radio Gugu. Nah ini aku mengambil dari kalimat di lirik lagu ini sahabat suara ya. Jadi radio itu ada tempat sendiri di hati kita masing-masing ya. Yes, mantep banget ya.

0: Kalau ini sih nggak usah diomongin lagi sahabat suara. Pasti ya kalau ngomongin radio nih lagu muncul. Karena emang waktu kemarin aku ketemu sama Mas Adam di press conference Bass Youth Fest 2027 nanti maksudnya ya, Mas Adam pun mengiyakan kalau radio itu menjadi part dari Silon Seven. Bahkan naiknya Silon Seven juga di waktu dulu adalah karena radio juga. Makanya ada kayak ikatan batin gitu loh ya antara Silon Seven dan juga radio gitu ya. Oke, langsung aja sahabat suara. Aku Putri Syaful berturut-turut spesial Hari Radio Nasional. Ya, ada Queen Radio Gaga, The Course Radio, dan juga Silon Seven dengan radio.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Saya Pak RT, ada apa ya Pak?
1: Ini dari ini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
0: Oh bentar ya Pak. Eh ada apa lagi Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
2: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Dan kita baru aja memulai siaran pagi hari ini ya, di Jumat 11 September 2026 bertepatan dengan Hari Radio Nasional. Udah aku puterin 3 lagu bertema radio, walaupun sebenarnya banyak ya lagu-lagu di luar sono bertema soal radio ya. Ada Queen Radio Gaga, kemudian juga barusan sebelumnya yaitu ada The Course Radio. Dan barusan kamu dengerin ada Ceylon Seven ya, dengan Radio ya, dengan lirik penggalan yang bilang lewat radio aku sampaikan. Emang dulu sih sahabat suara ya, kirim-kirim lewat radio ya, ketika namanya disapa di on air, beuh, sumringahnya luar biasa ya gak sih? Kalau namanya disebut di radio itu benar-benar apa ya, kayak aduh, berkesan banget ya gak sih ya? Tapi walaupun sekarang masih ada sih ya, kirim-kirim soundtrack radio, tapi gak kayak dulu aja sahabat suara ya. Kalau dulu kan belum zamannya media sosial, belum ada chat-chatan kayak gini, jadi dulu pakainya kartu atensi ya dulu ya. Tapi sekali lagi nih ya, selamat Hari Radio Nasional buat semua insan radio ya, yang ada di Indonesia, khususnya untuk di kota Palembang tercinta ini. Dan tentunya buat RRI juga selamat ulang tahun ke 81 tahun ya. Biasanya sih ada acara ya kalau di RRI ini sahabat suara ya, kayak gitu. Karena balik lagi, kalau gak ada RRI ya radio lainnya gak ada nih ya. Adanya Iswara sampai sekarang pun juga berawal dari berdirinya RRI dulu ya, dan lain-lainnya gitu, ngikut sahabat suara ya. Tapi yang pasti sekali lagi, aku pun juga sangat gak nyangka ya kalau ternyata memang separuh dari umur aku sekarang nih sahabat suara itu adalah banyak diisi di radio ya. Abisnya di radio beneran ya. Astaga. Oke, boleh deh. Yuk, boleh nongol di live TikTok aku nih sahabat suara kalau pengen ikut-ikut ngobrol, komen-komen juga. Jadi buat seluruh insan radio ya yang lagi siaran, banggalah kita menjadi seorang penyiar radio. Karena banyak di era sekarang ya, kalau aku lihat-lihat ya sahabat suara, banyak banget di thread situ aku lihat yang pengen jadi penyiar radio ya. Nah di saat kita udah bisa siaran, ada orang yang baru mau kepengen siaran. Karena emang gak dipungkiri 2026 ini banyak banget dari radio-radio yang luar biasa sih ya, ngehitsnya ya. Ada Gofar, ada Duo Bahlul ya, ada lainnya juga banyak deh kalau kamu lihat di media sosial atau di YouTube segala macam ya, ketika ngobrol tuh benar-benar luar biasa ya. Nah tapi sahabat suara, kalau aku sendiri sih ya kebetulan memang pernah, bukan pernah ya, maksudnya gini, kalau aku itu siaran di era bukan zaman kaset, tapi ya kalau zaman kaset kan jadul banget ya, aku tuh eranya zaman migrasi dari SMS ya, telepon ya, SMS ke media sosial waktu itu, ke Facebook sama Twitter. Dulu migrasinya begitu ya, kalau aku dulu sahabat suara ya. Jadi waktu itu pernah ngerasain siaran era telepon masih aktif ya. Terus juga era SMS ya. Terus juga era Facebook setelah itu masuk. Kemudian habis Facebook ada Twitter juga. Kemudian Facebook itu berganti ya. Kalau dulu kan Facebook cuma teman-teman doang kan. Terus berganti jadi fans page gitu. Terus akhirnya masuk ke era-era waktu itu sempat telepon-telepon lagi sahabat suara. Atensi juga pernah sih ya. Gitu. Terus akhirnya masuk ke ya sekarang, eranya udah era WhatsApp, era media sosial kayak gitu ya. Tapi kalau boleh jujur nih ya, memang sih, aku tuh kangen banget eranya, era SMS sama telepon dulu ya. Jadi kalau dulu itu, aku ingat banget waktu masih siaran-siaran di Radio Sumpah Muda ya. Ingat banget sahabat suara. Dari Sudirman, di Sudirman dulu ya. Itu angkat telepon tuh kayak, kita sebagai penyiar tuh kayak seneng aja gitu ya. Dengan angkat telepon, ada yang telepon, dengerin suara gitu ya. Apalagi suaranya itu misalnya suaranya cewek, wih mulai itu. Ih suaranya bagus ya misalnya gitu kan. Pasti nih penelpon cantik nih misalnya gitu kan. Ternyata enggak. ternyata yang nelpon juga ekspektasinya kita tinggi ya. Kayaknya nih suara penyiar bagus nih, ternyata pas lihat zonk juga misalnya. Astaga. Enggak tahu ya, kalau dulu itu perasaan aku ya sobat suara, kalau misalnya siaran ya, kalau misalnya udah mulai buka line telepon misalnya request ya. Wah, mulai telililit gitu kan. Teleponnya pada nyala-nyala cepet banget. Yang herannya adalah aku tuh sampai detik ini bingung sobat suara ya. Gimana begitu cepatnya orang-orang dulu yang sering banget nelpon radio? Cepet banget. Tiba-tiba langsung masuk terus ya, kalau udah masuk ya sobat suara. Udah masuk tuh, mulai tuh nyapanya se-RT. Salam buat ini, buat itu, si ini, si itu, si ini, si itu, salam kompak selalu ya. Nanti misalnya kita angkat penelpon baru, si penelpon baru itu nyapain orang yang sebelumnya ya. Jadi misalnya aku mau nyapa deh buat Okan yang tadi udah nelpon, makasih ada sapa aku, mau kirim salam ini. Begitupun juga penelpon berikutnya juga sobat suara, kayak gitu sih ya. Terus SMS juga. Dulu aku kan mengkangen banget sih baca SMS ya. Kalau dulu tuh di aplikasi komputernya ada tuh, jadi kelihatan nomor handphonenya. Jadi kalau misalnya ada yang maaf nih nomornya sama tapi isi requestnya beda, itu ketahuan karena ada kelihatan nomornya gitu kan. Nah seru aja sih baca SMS dulu. Kayak apa ya, ngerti kan sobat suara? Kalau dulu kan kita, kalau SMS kan harus ngeluarin pulsa ya, ya nggak sih? Kalau sekarang kan enggak ya, karena kan tinggal pakai data aja gitu kan ya. Jadi kangen banget ya. Aku mau nyapa dulu nih sebentar, selamat pagi, ada Vetranggi, katanya pagi bang, selamat hari radio. Iya terima kasih, salam dari tim Tanjung Lago yang setiap pagi dengerin Iswara. Terima kasih Vetranggi ya, salam buat teman-teman tim Tanjung Lago ya. Ada Anne Fox, rame dulu wartel. Iya bener, kalau dulu kan nelfonnya masih pakai telepon umum, wartel, telepon biasa ya di rumah gitu. Kalau sekarang masih ada gak sih yang punya telepon biasa di rumah? Kayaknya gak ada lagi ya. Dulu teleponnya dikunci. Takutnya kita dengar nelfon sembarangan. Halo Azam, Azam katanya, mana nih Azam? Azam bener, karena masuk telepon di radio serasa seneng rasanya denger lagu suara sendiri. Iya betul. Jadi kalau misalnya siaran kalau request denger suara atau sendiri seru ya. Jadi itu sih sahabat suara, dulu akhirnya Facebook ya, zaman Facebook ingat banget waktu itu. Fanspage juga, jadi orang pada komen-komen, udah di Twitter pun juga sama. Di waktu itu orang pada mention, terus lempar tema segala macem, semuanya di media sosial waktu itu ya. Kalau atensi aku pernah waktu itu. Pernah juga sempat suara, ternyata masih banyak loh yang pakai atensi. Dan itu kalau atensi itu apa ya kita bilangnya ya, kayak request via jalur tol lah gitu sempat suara. Yang pasti kalau kata orang Palembang ceto dibacain. Dan itu misalnya bayar berapa misalnya gitu ya. Iya. Dan itu memang pasti disapa-sapa gitu sempat suara. Terus akhirnya sekarang masuk daerah sekarang kayaknya walaupun memang pendengar radio di setiap kawasan atau daerah itu kan beda-beda ya sobat suara ya. Kalau sekarang mah langsung gercep aja. Kayak tadi ada Kak Windri nyapain, langsung WhatsApp gitu kan. Ada yang tiba-tiba nge-DM. Jadi secepat itu kalau di era sekarang sobat suara ya. Kayak gitu. Jadi memang zamannya dulu begitu ya. Dulu juga inget banget kalau misalnya kangen seseorang, yes. Misalnya gini, kalau zaman dulu kayak gini sobat suara. Misalnya dari Okan nih kirim buat someone special. Iya, Allah. Si paling sok misterius kalau dulu ya. Kirim salam buat someone special yang lagi dengerin. Terus misalnya requestnya, ini special requestnya buat kamu. Terus pas diputerin lagunya kayak kita tuh kayak sumringah banget gak sih? Misalnya nih ya, misalnya muterin apa nih lagu apa misalnya. Kayak romantis kayak, iya ampun so sweet banget pacar aku, gebetan aku, nyapain aku di online muterin apa request lagunya yang sweet banget. Ya gak sih ya? Iya, makanya jadi benar-benar seseru itu sih sahabat suara ya. Ibu apa bacain yang begitunya. Terus dulu ingat banget juga, aku nggak nyangka juga ternyata mau itu dari pagi sampai ke dini hari ya. Karena dulu aku penasaran dini hari sahabat suara jam 12 malam sampai 2 pagi masih banyak yang request. Ada yang lagi dagang lah, ada yang lagi inilah, lagi itulah, kayak gitu. Jadi kayak benar-benar dulu radio tuh menjadi peneman. Segala kondisi dan segala waktu, mau di rumah kek, mau di jalan kek, mau lagi ini kek, mau lagi itu kek, mau itu kek. Jadi benar-benar kayak radio tuh jadi teman personal kita loh sahabat suara, kayak gitu ya. Makanya kalau menurut aku sih konsep radio tuh kayak benar-benar menemani gitu loh, teman nongkrong gitu loh sahabat suara ya. Ah, seru banget pokoknya ya. Kalau eranya era dulu ya. Kalau sekarang ya begitu cepatnya juga, ya namanya zaman sudah berubah juga Sobat Suara ya. Walaupun emang radio sudah mulai nggak ngelebar juga ke era media sosial juga gitu loh. Ya ini membuktikan kalau radio tetap selalu ada.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori program primetime drama terpopuler. Kategori program primetime non-drama terpopuler. Kategori non-primetime drama terpopuler. Kategori program non-primetime non-drama terpopuler. Kategori program Ramadan drama terpopuler. Kategori program Ramadan non-drama terpopuler. Kategori berita siang terpopuler. Kategori aktor terpopuler. Kategori aktris terpopuler. Kategori pasangan terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan GTV.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang lagi mencari internet apa ya buat di rumah yang super ngebut, terus lebih stabil tapi harganya juga super hemat. Yes, ini dia, hanya IndiHome nih jawabannya, sahabat suara. IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap menjadi solusi dan pilihan kamu. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi semakin lancar. Streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, pokoknya segala aktivitas bersoalkan internet ya, semuanya bisa, pastinya bisa lebih nyaman juga ya. Harganya mulai dari Rp350.000, buat kamu hemat sampai Rp199.000. Dan gak usah capek-capek buat milih internet kencang atau harga hemat, ya udah pakai IndiHome aja. Karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya, internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Nah, selain itu kamu juga bakal dapetin bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Jadi ayo bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang, bisa ke Grapari atau cek informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang di perjalanan dan baru ingat tiba-tiba, aduh kayaknya aku butuh minuman menyegarkan atau snack-snackan cemilan ya, biar pagi hari ini lebih on fire gitu ya. Ya udah, belinya di Alfamidi aja sahabat suara ya. Jadi sekalian juga mana tahu ketika dapat promo bisa belanja ini itu juga, lumayan dong ya. Nah, aku pengen kasih tahu kamu sahabat suara, seperti biasa kalau udah masuk Jumat Sabtu Minggu ada promo dari Alfamidi, namanya adalah promo JSM. Kira-kira promo JSM buat minggu ini ada produk apa aja, aku spill beberapa ya. Yang pertama ada sedap kecap manis hitam pouch 725 gram dari Rp23.600 jadi Rp19.600. Ada Yolotei Lixiritol Olvarian 55,1 gram dari Rp19.400 jadi Rp17.500. Ada Royco bumbu pelezat sapi ayam pouch 94 gram dari Rp6.000 jadi Rp4.900. Ada Good Day La Theorie Butterscotch 10x 22 gram dari Rp18.900 jadi Rp15.500. Dan ada Hydro Coco Ori TP 250 ml dari Rp9.200 jadi Rp7.900. Atau kalau sahabat suara pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Jadi buruan datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sobat suara, masih dengerin suara aku ngemul di Suara Seru, dan barusan kamu dengerin terbaru dari Wisnu Santika dan juga Judika ya, dengan Tak Mendua. Yes, masih di suasana 11 September 2026 bertepatan dengan Hari Radio Nasional nih sobat suara ya. Jadi di awal tadi aku udah ngobrol-ngobrol soal era kirim-kirim salam dulu ya di radio. Ya di mana zaman-zaman, kalau aku ya itu merasakan zaman era telepon on air, SMS, terus masuk ke Facebook, ke Twitter, fanspage Facebook, sampai dengan udah di era sekarang gitu ya sobat suara ya. Tetapi memang ya sebenarnya nih kalau boleh nanya nih sobat suara, banyak orang-orang yang jadi penyiar radio itu kebanyakan ya itu nggak dicita-citain ya. Setahu aku yang jadi cita-cita penyiar radio itu adalah Gopar ya. Kalau aku suka nontonin podcast dia, dia memang dari dulu pengen banget jadi penyiar radio. Kalau aku gak ada sobat suara, dulu gak ada aku pengen jadi penyiar radio. Jujur gak ada, serius ya. Malah dulu aku tuh orangnya pendiam, beneran deh sobat suara. Sebenernya aslinya aku tuh gak ceriwis, jujur ya. Jadi sebenernya aku tuh orangnya pendiam. Malahan ya, aku tuh di rumah tuh bener-bener anak rumahan banget. Nah ketika aku sudah masuk jadi penyiar radio dan juga ke TV lokal juga, itu tetangga banyak yang gak nyangka, mohon maaf nih. Gak nyangka, padahal aku kebanyakan di rumah doang gitu loh sobat suara ya. Kayak gitu, jadi bisa dibilang sekali lagi gak ada tuh cita-cita jadi penyiar radio. Tiba-tiba jadi aja sekarang ini ya. Nah, tapi pertanyaannya apa sih kan yang bikin yang bikin tetap masih kekeh jadi penyiar radio, dan apa sih serunya jadi penyiar radio? Ayo. Kepo gak sih sobat suara, apa sih yang bikin aku sampai sekarang masih siaran radio, dan apa yang menyenangkan jadi penyiar radio ya? Karena aku dihitung-hitung dari 2000 berapa ya? Kalau aku pribadi ya sobat suara, itu dari 2008 sampai dengan sekarang. Berarti udah 18 tahun ya, dari radio kecil, di komunitas, sampai dengan radio sekarang lah gitu ya. Cuman jujur memang kalau yang paling lama sih di sini ya, di sini, di MRA ya. Dari zaman Track ya, dari Track FM sampai dengan udah jadi Iswara. Mohon maaf ya, udah berapa tahun nih? 10 tahun berarti ya. Udah lama di sini ya, kayak gitu. Cuma apa serunya sih? Nggak tahu ya sobat suara, jujur aku saking banyaknya hal seru menjadi penyiar radio itu saking susah disebutkan satu persatu. Ini jujur aja sih ya. Tapi yang pasti kalau misalnya kekehnya apa, satu aku ngerasa muda terus, itu yang pertama. Itu sudah jelas ya. Tapi ini benar loh, bukan cuma aku doang ya. Jadi dulu aku ingin banget waktu ikutan National Radio Day tahun 2013, 2014, 2012 lupa aku sama Bang Joy waktu itu ya sobat suara. Jadi National Radio Day itu adalah di mana anak-anak radio kumpul sama anak-anak label musik gitu ya. Gitu intinya begitulah sobat suara. Jadi waktu itu aku enggak nyangka ternyata sawit muda itu orang-orang radio di waktu dulu ya. Ada yang umurnya udah sekian tapi masih gaya stylenya anak muda, vibe-nya anak muda gitu. Terus pokoknya menolak tua deh, anak-anak radio tuh menolak tua sobat suara, jujur ya. Sumpah gak bohong gitu ya. Jadi menurut aku kayak gak tau mungkin kenapa, mungkin karena satu fun kali ya, fun, seru. Terus update juga dengan lagu-lagu ya, dengan info-info kekinian. Karena juga menjadi penyiar radio juga suka gak suka, mau gak mau harus update juga apa yang sedang terjadi gitu kan ya. Jadi kita tuh kayak berasa, ini loh kalau bahasanya gini sobat suara, kita tuh kayak aplikasi ya gak sih, yang selalu di pembaharuan ya, yang selalu di update gitu ya. Jadi ada versi lama di update nanti versi baru gitu loh ya. Gitu kan ya gak sih. Sama contoh kayak WhatsApp dulu. WhatsApp dulu mungkin cuma bisa gini, cuma bisa gitu, ya kan? Sekarang di update-update terus. Nah itu kurang lebih menyerah itu kayak gitu, kayak menolak tua aja gitu sobat suara ya. Terus apalagi ya, serunya adalah ketika orang harus ketemu musisi favoritnya atau artis favoritnya di saat harus rame-ramean. Ini malah gak usah rame-ramean, gak usah desek-desekan depan muka gitu ya. Jadi ngobrol santai, bahkan bisa kadang-kadang ngebahas soal pribadi juga gitu. Nah itu yang aku benar-benar, aduh luar biasa banget sih ya. Dan segala macam musisi atau artis juga sudah pernah aku ajak ngobrol nih sobat suara, banyak yang berkesan juga. Cuma kalau yang aku bahkan pernah sampai 3 kali ketemu ya, itu yang aku ingat adalah Jeffrey Nicole sobat suara. Zaman di Trax 3 kali aku tuh sama Jeffrey Nicole ya. Dan apa namanya, seseru itu sih Jeffrey Nicole di waktu itu sahabat suara ya. Jadi ketika kita itu bisa ketemu orang terkenal tuh gak perlu susah-susah gitu sih ya. Itu menurut aku sih ya. Terus apa lagi ya, banyak sih, banyak yang lainnya. Belum lagi juga gak tahu ya, kalau aku ngerasa siaran radio tuh kayak menjadi kalau gak siaran tuh kayak galigato gitu loh sahabat suara. Ngerti gak sih, kayak kalau gak siaran tuh aneh gitu loh. Anehnya tuh bukan cuma kita pribadi, di rumah pun juga nanya pasti. Emak di rumah nanya, gak siaran apa? Sampai ke weekend-weekend, mohon maaf. Saking bener-bener ya siaran mulu gitu loh sahabat suara ya. Kayak gitu, jadi bener-bener seseru itu sih. Dan kayak jadi hiburan tersendiri ya. Ketika lagi bad mood, bete, ketika udah siaran tuh kayak menjadi diri yang berbeda gitu kan, happy lagi gitu. Apalagi banyak sih seru, terus kayak rumah kedua, radio tuh rumah kedua. Ya tidur di radio lah, mandi di radio lah, segalanya di radio lah ya. Seseru itu sih ya. Terus apa lagi, ah banyak deh pokoknya. Dan kebetulan juga di Iswara ini di Palembang ya, itu kan ada tiga, ada aku, ada Bang Nangci sama Bang Denny ya. Sama nih kebetulan Bang Denny, Bang Nangci juga lama juga nih di radio. Malah kita ketemunya juga di satu circle lah intinya gitu sahabat suara ya. Sama Bang Nangci juga, ya mungkin kamu udah tau lah sahabat suara, Bang Kelana Nangci ini dia radionya di Merdeka itu tuh, Jalan Temon. Nah, Bang Nangci ini terkenal juga dulunya sahabat suara, sampai sekarang juga gitu kan. Bang Denny juga gitu. Jadi ya kadang-kadang suka nostalgian aja zaman-zaman radio dulu-dulu kalau udah ngobrol sama kedua orang tua ini ya. Kayak gitu sih. Tapi ya balik lagi, gak tahu. Kadang-kadang ya jujur ya sahabat suara, aku tuh kadang mikir, aduh aku pengen deh pensiun gitu kan, gak usah siaran lagi. Cuma gimana ya, kadang-kadang aduh gimana ya rasanya kalau kita tuh kayak nge-close sesuatu yang udah kita suka banget, yang udah kita cintai banget. Nah itu yang aku pikirin ya, kayak sayang banget gitu loh kalau mau meninggalkan radio ini gitu ya. Bukan karena mikirnya kayak gimana-gimana ya, cuma kayak pasti kan kadang-kadang kita pengen di belakang layar ya. Nah cuma kayak aduh, kayak ada yang hilang aja rasanya gitu ke sahabat suara. Dan ini pun memang terjadi ke orang-orang yang udah gak siaran lagi. Banyak kok teman-teman ex-penyiar yang kadang-kadang kalau udah ngobrol pasti, ih kangenin aku siaran, pengen siaran lagi. Ya walaupun pengennya siaran gak kayak dulu lagi. Kalau dulu mungkin misalnya kayak sering, sekarang kayak ngisi waktu aja gitu loh. Karena emang susah sahabat suara. Belum lagi juga segala hal di kita belajar menjadi seorang penyiar radio. Banyak, entah public speaking lah, entah inilah, entah itulah, atau terbukti dengan banyaknya artis-artis atau orang-orang terkenal yang berawal dari radio. Ada Indi Barens, ada Farhan, Gopar, Dev Hendrik, siapa, Iwet Ramadan, siapa lagi, Melanie Ricardo, siapa lagi, aduh banyak deh pokoknya yang benar-benar orang-orang radio tuh luar biasanya, minta ampun. Makanya aku seneng banget pengen jadi penyiar, bersyukur udah jadi penyiar radio, walaupun gak nyangka juga sahabat suara ya. Nah pertanyaannya, ada gak 2026 kamu yang pengen jadi penyiar radio? Kalau di Threads banyak yang pengen jadi penyiar radio lagi. Tapi kira-kira kamu sendiri ada yang mau jadi penyiar radio gak sih? Ada gak? Ada gak? Janganlah sobat suara ya, ngambil jatah aku nanti. Canda.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Isuara.

0: Islam Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang akan melewati Alfamidi, aku sarankan jangan cuma dilewatin doang sahabat suara, tapi juga mampir sekalian belanja ya, bebas mau belanja apapun, mau belanja cemilan, mau belanja kebutuhan kamu dan lain sebagainya. Karena kalau seperti biasa udah masuk Jumat, Alfamidi selalu ada promo, nama promonya adalah JSM Jumat Sabtu Minggu. Dan kira-kira untuk promo JSM Minggu ini ada apa aja sih? Ya, aku spill beberapa produknya yang masuk di promo JSM minggu ini, sahabat suara. Yang pertama itu ada Baiklin pemutih lemon 1 liter dari Rp28.900 jadi Rp23.900. Kemudian ada Paseo facial tissue 220 sheets dari Rp23.900 jadi Rp20.900. Ada Rejoice shampoo all varian 150-160 ml dari Rp29.500 jadi Rp17.900. Ada Gentle Gen liquid deterjen all varian 700 ml dari Rp19.900 jadi Rp14.500. Kemudian ada ekonomi natural jeruk nipis botol 650 ml dari Rp10.300 jadi Rp7.900. Atau kalau sahabat suara pengen tahu produk-produk apa aja yang masuk di promo JSM minggu ini, bisa kamu cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang ada rencana weekend ini mau nonton film, film apa tapi ya, yang bagus buat jadi pilihan kamu tonton di bioskop. Ini dia aku rekomendasiin, ada film Baby Udon. Sumargo Film bersama Little Pictures mempersembahkan sebuah film drama romansa yang diangkat dari kisah cinta nyata Fanny dan Hajime Kondo yang udah menyentuh hati jutaan penonton di internet. Membawa kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua dan harapannya untuk mendapatkan buah hati. Di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker, dibintangi oleh Caitlin Hadelman dan juga Denis Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Didukung oleh penampilan dari Fonny Anggraini, Noval Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfie Alfandi, Miyu Okazaki, Hiroki Kato, dan penampilan spesial dari Bayi Kaskas. Saksikan kisah viral yang menghangatkan jutaan warga net sekarang udah hadir dalam sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Film Baby Udon tayang 3 September 2026. Amankan tiket kamu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One di aplikasi tiket favoritmu selama persediaan masih ada ya, dan syarat dan ketentuan berlaku. Kunjungi media sosial @filmbabyudon, @sumargofilm, dan Little Pictures untuk informasi lebih lanjut.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Isro Palembang, Suara Warga Indonesia, sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Tapi aku gak sendirian nih buat pagi hari ini, sahabat suara. Jadi aku kebetulan ditemenin sama satu cewek dan satu cowok yang bakal kasih informasi soal acara yang bakal mereka lakukan ya. Nah, kira-kira acara seperti apa? Tapi kita kenalan dulu nih sama mereka berdua buat pagi hari ini dengan seragam mereka yang berwarna biru, biru apa nih ya, biru muda lah kita bilang ya, sahabat suara. Kayak, maaf, kayak seragam taksi ya. Oke, kita kenalan dulu, silakan dari ladies first, silakan.
2: Oke, halo teman-teman, sebelum itu perkenalin, nama aku Susi Damayanti. Di sini aku sebagai penanggung jawab media partner di acara event AgriFest 2020.
1: Oke, ini ada panggilan Susi.
2: Iya, betul kak.
1: Oke, Susi sebagai penanggung jawab ya, untuk media ya.
2: Iya, betul.
1: Dari AgriFest 2026. Oke, yang selanjutnya silakan.
3: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bagas Nika Pratama.
1: Iya.
3: Di sini saya menjadi wakil ketua pelaksana langsung dari AgriFest tahun 2026.
1: Oke, ini ada Bagus ya.
3: Bagas
1: ya.
3: Yeah.
1: Dari sebagai wakil ketua pelaksana ya. Bener. AgriFest 2026. Yes. Jadi ada Susi dan juga Bagas nih, sahabat suara. Dari AgriFest 2026. Sebenarnya AgriFest ini udah dari tahun-tahun sebelumnya udah ada ya.
3: Benar.
1: Walaupun semakin kesini mungkin agak berbeda konsep aja dengan sebelumnya ya.
3: Iya.
1: Oke. Nah, tapi kita kenalan di awal ini, aku biasanya pasti akan berkenalan soal activity dulu nih ya. Kalian apa jurusan agribisnis ya berarti ya?
3: Benar.
1: Gimana tadi uji apa kata Bagas tadi, fakultasnya?
3: Kami dari Fakultas Pertanian.
1: Fakultas Pertanian, oke.
3: Terus juga jurusan Sosial Ekonomi Pertanian.
1: Iya.
3: Prodinya Prodi Agribisnis. Dan kami juga berasal dari Universitas Sriwijaya.
1: Iya, jadi berdua sama ya, anak Unsri ya, dan anak agribisnis. Dan kalau istilahnya agribisnis, bahas simpelnya adalah ekonomi tapi versi pertanian.
3: Benar.
1: Gitu ya.
2: Agriculture.
1: Betul. Tapi kita bahas dulu sedikit nih ya, kalian sebagai, walaupun kalian bagian bisnis ya nih, ekonominya, tapi kan tetap pertanian ya, anak pertanian ya. Ngelihat masih karhutla nih, ya sebagai anak pertanian nih, boleh dong dengan kondisi karhutla ini kan efeknya luar biasa,
2: betul
1: sampai
2: sekali,
1: ke pertanian juga ya, ya kemarau juga gitu, betul kan ya. Sampai tadi aku beli kukus-kukusan aja, jagung pada naik tuh karena ya limit kan segala macam. Nah, kalau menurut masing-masing gimana? Mungkin dari Susi dulu nih menanggapi karhutla nih, gimana Susi? Silakan Susi.
2: Mungkin dari saya yang pastinya itu sangat-sangat amat prihatin untuk teman-teman yang daerahnya yang terkena pasca kebakaran kak. Apalagi kita sendiri nih di Sumatera Selatan itu sangat-sangat kabut banget. Kemarin juga sempat di tol Indralaya kan ada kecelakaan ya. itu sudah sangat prihatin harusnya untuk pemerintah untuk dibilang apa, untuk harus diperhatiin gitu.
1: Okay.
2: Nah, terus untuk sektor pertanian itu jujur sangat kemarau dan sekarang naik semua harga barang untuk pertanian itu karena untuk tanah itu kak, kalau di sektor pertanian itu sangat sebagai pilar petani karena untuk nanam untuk mereka panen segala macam itu kan di situ kak.
1: Setuju.
2: Terus juga air, hujan kan sekarang udah lama nggak hujan.
1: Betul.
2: Jadi ini harus harus panggil Mbak Rara.
1: Maksudnya saking benar-benar apa namanya,
2: sudah krisis banget.
1: Tuh sahabat suara. Jadi emang dampaknya benar-benar amazing banget lah ya, luar biasa banget ya. Iya, makanya tadi aku bilang beli kukusan aja sampai curhat tuh si pedagangnya, jagungnya harganya naik sekian ya karena masih kemarau juga segala macem gitu kan ya. Oke. Kalau versi Bagas gimana Bagas? Tam.
3: Oke. Jadi gini,
1: gimana?
3: Sebenarnya untuk dampak di sektor pertanian ya, itu impact-nya luar biasa. Mengingat emang Indonesia ini itu didominasi sama lahan basah, rawa-rawa basah gitu.
1: Betul.
3: Nah, kok aneh banget sih lahan basah bisa kebakaran? Karena di Indonesia terkhususnya di Sumatera Selatan tuh terkenal akan panasnya tuh. Jadi emang airnya tuh nyusut. Jadi seringkali itu menciptakan kebakaran.
1: Ya, oke, okay, nah, oke. Okay.
3: Gitu. Dari lahan basah itu biasanya itu kan dijadikan lahan pertanian.
1: Ya, ya.
3: Nah, ikut dong berarti lahan pertanian kita terbakar gitu.
1: Betul,
3: pasti.
1: Betul.
3: Ya gitu, sebenarnya enggak kakak doang yang kena curhat, saya pun kena curhat gitu. Beli pisang goreng, kok apa? Pisangnya dibelah dua,
1: seribu.
3: Wah, kacau.
1: Lalu kemarin enggak ya, enggak belah dua ya. Ya mau enggak mau, karena juga benar harga apa bahannya juga naik kan. Nah, makanya tadi aku bilang, jagungnya, kalau tadi, biasanya jagung 2.000 nih ya, kukus. Kak, dah apa kak? 3.000 Hah? Kok 3.000 Iya kak, jagung naik. Oh ya sudah, kan sementara aja, kayak gitu. Ya karena berarti dampaknya banyak. Dari segi non-ekonomi sampai ekonominya juga.
3: Iya,
1: ya,
3: benar.
1: Karena kebetulan kayak anak agri, agribisnisnya juga gitu kan ya. Tapi kalau berita berarti kan kalian kuliah di Laya ya?
3: Iya, di Indralaya.
1: Di Indralaya kan, kan? Nah, boleh dong di-spill suasana di sana gimana kalau lagi kabut asap? Enggak, maksudnya kayak... Kan waktu kecelakaan kemarin nanti di Palindra itu kan akhirnya ada klarifikasi dari si ngaku atau stakeholder terkait lah ya. Dia bilang enggak ada tuh kabut asap di saat itu segala macam. Coba aku pengen tahu ini kalian sebagai anak Layo gimana nih suasana di kuliah di sono?
3: Boleh dari aku dulu.
1: Boleh, boleh, silakan Bagas. Coba pengen
3: jadi, kepo deh. Ini pengalaman aku aja ya, Kak.
1: Iya.
3: Karena aku sering kalau ke sana kan transportasinya biasa naik bus biasanya.
1: Iya, betul.
3: Kalau lagi kepepet banget, ini setengah jam lagi misalnya.
1: Mau masuk.
3: Iya. Terpaksa bermotor
1: naik
3: dong.
1: Motor, iya. Nah,
3: itu kondisi di sana tuh emang sering kali berkabut asap gitu kan.
1: Iya.
3: Apalagi menjelang sore atau ke malam itu.
1: Oke, pekat atau pekat ya?
3: Pekat banget Kak.
1: Ditambah
3: emang jalannya pertama gelap, terus ada juga kabut asap di situ kan. Tapi sering kali juga itu clear Kak.
1: Ada momen-momennya.
3: Iya, ada momen-momennya. Yeah. Jadi sebenarnya itu dari damkar kita tuh
1: sudah berusaha.
3: Iya. Respect buat damkar kan. Tapi emang sering kali dari pengalaman Baga sendiri kayak emang ada lihat oknum-oknum gitu kan. Tiba-tiba bakar. Kok gitu dalam pemikiran aku kok dibakar lagi gitu kan.
1: Ngerti.
3: Tapi kita kan sebagai manusia kan pasti tahu mereka tuh ada tujuannya gitu.
1: Iya, betul. Jadi emang kamu lihatnya ada momen ya pekat juga,
3: total
1: sore malam hari.
3: Iya.
1: Tapi ternyata suka ngelihat ada orang yang sengaja ngebakar.
3: Iya, gitu lah ya.
1: Motif apapun ya.
3: Okay.
1: Kalau kamu gimana Sus?
2: Kalau aku pribadi sebenarnya aku di Bukit Kak.
1: Oh kamu di Bukit, tapi kamu pernah kesana?
2: Pernah.
1: Gak gimana? Gimana?
2: Kemarin sempat mungkin 2 minggu yang lalu
1: Lalu
2: kemarin belum separah ini ya biasanya. Soalnya kemarin datang masih kebakaran di sekitar Unsri itu lah Kak, di dalam lingkungan Unsri itu. Terus kebakarannya itu masih kecil.
1: Okay.
2: Tapi memang namanya asap nyebar kan.
1: Iya, nah, betul.
2: Pas saya lihat itu juga memang ada beberapa oknum gitu kayak kata Bagas tadi, tapi kita nggak tahu apa maksud dari oknum itu, mungkin ada maksud lah dibalik semua itu.
1: Banyak motif lah kita nggak tahu ya.
2: Okay. Tapi dampaknya itu tadi Kak, besar sekali dampaknya
1: betul,
2: itu.
1: Betul. Entah kesehatan, non kesehatan segala macam ya. Okay, tuh jadi bukan cuma teman-teman yang kuliah di Indralayu aja atau atau aktivitas di sana aja, tapi ya kita pun yang di Palembang pun juga sama gitu, mengalami hal yang sama juga gitu ya. Tapi kalian berarti semester berapa nih berdua?
3: Kalau saya
1: Bagas berapa?
3: Semester 3.
1: Kalau
3: masih adik-adik.
1: Masih baru. Susi?
2: 5.
1: Oh, semester 5. Okay. Jadi kalian anak agribisnis ya. Kenapa kalian milih kampus ini?
3: Kampus.
1: Maksudnya kenapa milih jurusan ini maksudnya? Kan banyak nih.
2: Mau
1: kan,
2: jujur apa gimana?
1: Iya,
3: jujur. Kalau dari aku emang passion pertama.
1: Oh, passion.
3: Passion.
1: Kenapa? Karena emang kamu keluarga di bidang pertanian atau gimana tuh maksudnya?
3: Iya, kebanyakan keluarga aku dari bidang pertanian, kayak agronomi, ilmu tanah, peternakan, itu kan masuk ke
1: ranah kesitu, pertanian. Samalah gitu ya.
3: Jadi ya emang prospek kerjanya lebih luas juga di sana.
1: Oh, gitu. Kamu melihat ada potensi
3: bener,
1: yang gede. Sedangkan banyak orang-orang yang kayaknya masih alah ngapain ngurusin begituan ya. Ternyata ada potensi di situ, prospeknya bener, bagus ya. Oke, makanya kau pilih agribisnis.
3: Bener.
1: Oke, kalau Susi gimana Sus?
2: Aku banding terbalik dengan dia.
1: Nah, kenapa? Terpaksa kamu.
2: Iya, terpaksa.
1: Kenapa terjebak? Kenapa?
2: Jangan enggak kata orang tuh itu unsri gitu, tapi karena tapi karena kemarin aku kirain itu tuh ekonomi kakak.
1: Oh awalnya, iya. Oh karena tulisannya ekonomi ini misalnya gitu ya.
2: Awalnya tuh bisnis.
1: Nah. Oh, ya anggap kayak oh ini ekonomi nih. Misalnya. Okay.
2: Tapi pas dilihat kuliah. Agri, aduh, pas dilihat fakultas pertanian, waduh, tambah lagi. Ya udah sampai semester 5 nih kak.
1: Iya.
2: Udah biasa banget, udah kejebur.
1: Oh jadi awalnya kamu kejebak dengan kata-kata. Memang itulah kita kadang-kadang kurang membaca dan memahami ya.
2: Iya benar banget.
1: Jadi terjebak. Tapi mohon maaf bukan terjebak lagi nggak sih kalau udah semester 5 kayaknya bukan. Udah nyaman.
2: Ya. Nyaman. Benar. Jalanin aja deh.
1: Oke. Berarti kalian kalau kuliah ngebahas soal potensi ekonominya di ini ya berarti ya, di pertanian bener. Ya di bisnisnya ya.
3: Iya.
1: Iya. Nah kalau kalian ngelihat di Palembang kayak gimana atau di Sumsel sorry sejak sebagai mahasiswa agribisnis nih gimana dengan agribisnisnya di kita-kita nih maksudnya di Sumsel gitu loh. Apakah sudah mulai kekinian atau gimana? Aku tuh suka lihat tuh kalau misalnya ada pameran-pameran agribisnis gitu kan. Potensinya jual, misalnya kayak jual apa nih misalnya gabah. Ternyata gabah tuh bisa dijadiin ini misalnya gitu. Jadi potensinya tuh banyak sebenarnya kan. Nah, kalau kalian yang lihatnya sebagai mahasiswa agribisnis gimana ngelihat potensi di Sumsel nih?
2: Dari aku dulu
1: boleh.
2: Kayak ada pasca pameran-pameran di mall itu kadang ada mahasiswa
1: boleh.
2: Kayak ada pasca pameran

0: Ya. Kalau Bagas gimana, Gas?
1: Sebenarnya untuk ini dari kami ya, mahasiswa agribisnis tuh emang dituntut lebih kreatif.
0: Iya, betul-betul.
1: Benar. Nah, sebenarnya untuk mahasiswa agribisnis sendiri itu emang itu di prioritaskan untuk menjadi agen perubahan.
0: Iya, gitu. Betul-betul.
1: Istilahnya
0: betul,
1: gitu. Betul. Nah, itu dari kami juga lihat emang agribisnis di Kota Palembang, terkhususnya di Sumatera Selatan, tuh termasuk emang ke ini lebih ke ranah modern sudah gitu kan. Udah ada pameran, udah ada emang yang kadang kan kalau kita mendengar sesuatu yang baru itu kan kadang wih, kaget juga gitu kan. Misalnya buah itu kan biasanya busuk tuh, dibiarin. Tapi ada inovasi namanya buah kering. Terus juga ada inovasi yang lain. Nah, untuk mahasiswa agribisnis sendiri itu emang dituntut kalau misalnya ada suatu barang itu kita olah menjadi nilainya lebih tinggi lagi.
0: Gitu. Jadi maksudnya memang lihat potensi yang lain ya. Jadi jangan cuma satu misalnya satu barang nih, jangan lihat cuma jadi 2-3 doang, tapi bisa 4-5-6 yang lainnya juga potensi itu ya. Oke, dan itu ya tugas kalian ya.
1: Tugas kami
0: sebagai mahasiswa agribisnis ya.
2: Kami nih jual belinya. Jual energi jualnya lebih tepatnya.
0: Betul. Apa namanya? Strateginya ya. Gimana untuk memasarkan si produk ini, segala macam, inovasinya seperti apa juga gitu ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi Sahabat Suara, karena ya kita enggak akan ngebahas soal aktivitas kuliah mereka ya. Yang pasti tadi di awal-awal ini udah sedikit perkenalan lah ya, tapi yang pasti mereka datang ke sini bukan cuma sekedar pengen ngobrol-ngobrol biasa, tapi juga ada acara yang pengen mereka kasih tahu ya. Tadi udah di-spill namanya AgriFest 2026 ya. Nah, kira-kira seperti apa? Abis ini kita lanjut lagi ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin. Aku akan ngumpul siaran di Suara Seru dan masih bareng teman-teman dari AgriFest 2026. Ada Susi dan juga Bagas sih, sahabat suara ya. Oke, jadi buat kamu yang mungkin sudah lihat di medsos ya, ada AgriFest 2026. Informasi lengkap bisa cek juga di Instagram AgriFest26_ ya. Jadi ada aktivitas yang dilakukan sama teman-teman agribisnis Unsri ya. Nah, untuk kira-kira seperti apa kegiatannya langsung kita bahas aja nih ya. Silakan nih ke sampai Susi atau Bagas nih ya. Boleh dong di mungkin dikasih tahu lagi AgriFest ini apa sih, kegiatan seperti apa, latar belakangnya juga segala macam. Monggo.
1: Boleh,
0: oh, Bagas ya, Bagas.
2: Okay.
0: Bagas, boleh Bagas.
2: Gini. AgriFest itu kan itu ada agrinya.
0: Iya.
2: AgriFest berarti agribisnis festival. Nah, agribisnis festival ini itu adalah festival tahunan yang diadakan oleh prodi kita, prodi agribisnis Universitas Sriwijaya.
0: Iya.
2: Khususnya untuk menghibur warga-warga kota Palembang.
0: Iya,
2: gitu.
0: Iya. Oke. Dan juga banyak kegiatan pastinya ya di sini.
2: Benar.
0: Ya. Oke. Jadi memang kalau sebenarnya udah dari tahun berapa ya? 2000 berapa 17. Gitu ya sudah.
2: Dari
0: ya,
2: 17 kan.
0: Udah banyak ya sampai dengan sekarang ini. Berarti emang tiap tahun ada terus ya kayak gitu ya. Betul. Dengan beda-beda konsep juga pastinya ya. Oke. Nah, kalau tahun ini apa nih tematiknya nih untuk AgriFest 2026 nih?
2: Nah, untuk tahun ini tuh emang relate dengan keadaan sekarang.
0: Iya.
2: Ini tentang lingkungan gitu.
0: Oke.
2: Jadi tema kami itu adalah Reborn, Reviving Earth, Building Our Responsible Nature. Keren banget nggak tuh?
0: Buset, bahasa Inggris banget ya. Iya. Maksudnya kayak gimana tuh? Maksudnya tuh?
2: Jadi pada intinya itu ketika bumi itu meminta kita untuk berubah. Nah, berubah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik.
0: Iya.
2: Berubah untuk menjadi melestarikan bumi. Gitu. Nah, ini bakal kami tuangkan langsung ke acara AgriFest tahun 2026.
0: Oke. Jadi sesuai dengan tema kondisi sekarang, jadi balik lagi ke alam ya intinya.
2: Alam,
0: ya.
2: Alam bener.
0: Untuk AgriFest 2026 ini ya. Oke. Nah, boleh dong di spill kapan, di mana juga, dan nantinya kegiatannya seperti apa? Monggo.
2: Untuk AgriFest sendiri itu bakal dilaksanakan di tanggal 14 sampai 15 November.
0: Oke.
2: Nah, untuk venue-nya sendiri kami bakal berada di DPR di Kota Palembang. Kalau kalian tahu sahabat suara, dia itu di Simpang 5.
0: Iya, tahu lah pasti, banyak tahu lah ya. Jadi di 14 sampai 15 November 2026 di gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
2: Yeah.
0: Ya. Berarti kan pakai di lapangannya berarti ya atau di mananya nih?
2: Nah, untuk pemakaian ruangannya sendiri itu kami tuh ada dua, Kak. Jadi ini nih kami ada dua hari acaranya.
0: Yeah.
2: Hari pertama itu kami gabungkan dengan Dies Natalis atau ulang tahun prodi jurusan kami.
0: Oke.
2: Jurusan sosial ekonomi pertanian.
0: Iya.
2: Jadi pada hari pertama itu bakal ada seminar khususnya. Seminar emang yang membahas tentang namanya itu ekonomi sirkular.
0: Oh, ekonomi sirkular. Oke. Oh, jadi bentar, kita breakdown pelan-pelan nih sahabat suara. Berarti nanti di AgriFest 2026 14-15 November ada dua acara, maksudnya dua hari dan dua tempat berarti ya. Dua lokasi di tempat itu.
1: Yeah.
0: Kegiatan yang berbeda.
2: Yeah.
0: Tanggal 14 itu bertepatan dengan ulang tahun apa tadi?
2: Jurusan kami.
0: Jurusan ya. Yeah. Oke. Yang nanti akan ada kegiatan juga seminar AgriFest-nya. Oke. Ngebahas soal ekonomi
2: sirkular.
0: Iya, benar. Oke. Apalagi Bagas?
2: Jadi pada seminar tersebut itu nanti bakal datang emang pakar-pakar atau emang akademisi-akademisi hebat terkhususnya di Kota Palembang gitu.
0: Yeah.
2: Yang emang bakal membahas itu kan dan ikut meramaikan acara dari AgriFest.
0: Okay.
2: Iya. Dan tidak hanya itu teman-teman. Kita juga nanti bakal ada mengadakan yang namanya lomba. Nah, lomba ini spesial nih, skalanya nasional gitu.
0: Oke. Jadi sekali lagi nih sahabat suara, 14 November ada seminar, ada lomba-lomba juga.
2: Benar.
0: Oke, berarti yang tanggal 14 itu fokus seminar doang berarti ya?
2: seminar
1: sama lomba.
2: Sama lomba.
0: Ada lomba juga. Nah,
2: dan nanti juga itu ada pameran-pameran.
0: Oke, okay, ada pameran juga. Hmm. Di tanggal 15 juga sama, ada lomba, ada pameran juga berarti ya.
2: Nah, kalau tanggal 15 itu kita ke main eventnya.
0: Oh, oke, okay, betul. Iya. Coba kita pelan-pelan dulu sahabat suara. Berarti tanggal 14 ada seminar tentang ekonomi sirkular ya, yang belum di-spill siapa narsumnya ya kayaknya ya. Boleh bocoran enggak narsumnya siapa? Maksudnya sosoknya kayak gimana gitu loh. Atau mungkin dia ini bidangnya kayak maksudnya gambaran aja gitu loh, seperti apa gitu.
2: Jadi narsum kita itu adalah salah satu tokoh pencetus gitu, pencetus bank sampah pertama di
0: kota kita. Pencetus bank sampah pertama di Palembang.
2: Iya benar.
0: Oke, cai sendirilah sahabat suara ya. Kira-kira siapa? Wah, bagus nih, karena ujung-ujungnya bank sampah ini bisa jadi ya baik lagi ke ekonomi sirkular ini ya, baik ada poinnya ya. Yang barang bekas pun sekarang udah bisa di reproduksi lagi, maksudnya diproduksiin jadi sesuatu yang lebih bermanfaat juga ya. Oke oke, boleh. Nah tuh udah dapat gambaran ya, apa namanya si penarsumnya siapa ya. Oke, lomba-lombanya apa aja nih, lomba-lombanya?
2: Lomba-lombanya tentu yang pertama kami ada lomba e-sport.
0: Aha.
2: Yaitu Mobile Legend.
0: Oke.
2: Yang emang skalanya bakal skala nasional.
0: Nasional,
2: bener.
0: Iya.
2: Untuk lomba dari segi akademisnya juga kami ada yang pertama lomba
1: tari.
2: Apa?
1: Tari.
0: Tari? Oke, gitu. Lomba tari.
2: Lomba tari, terus juga
1: melukis.
2: Melukis.
0: Melukis, oke.
1: Okay.
2: Esai,
0: oke. Okay.
2: Yeah. Dan ada lagi banyak Kak gitu.
0: Banyak ya.
2: Banyak.
0: Banyak lomba-lombanya pokoknya. Oke, okay. Itu skala nasional ya.
2: Skala nasional.
0: Skala bener. Nasional malahan. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tuh, jadi banyak lomba-lombanya juga sahabat suara. Lomba-lombanya juga dalam otak aku tadi aku pikir berkaitan dengan pertanian tadi sumpah. Aku pikir misalnya kayak menanam tanah, misalnya nanam tanaman. Jujur aku mikir begitu tadi lomba. Ya. Iya, dilombain maksudnya kayak gitu. Ternyata enggak ya. Maksudnya lombanya tetap lomba-lomba kreatif juga gitu ya.
2: Boleh nanti ditampung panitia.
0: Enggak usah. Nah, aku pikir begitu tadi, ternyata nggak ada e-sport, ada nari, yeah. Segala macam juga gitu kan ya. Oke oke oke. Sejauh ini udah dari mana aja yang daftar?
2: Sejauh ini,
0: iya.
2: Yang pertama emang dari
0: ya, pasti warga kota Palembang pasti. Oke okay, oke. Okay.
2: Terus juga mahasiswa-mahasiswa gitu, dan juga kami juga menyasar emang anak-anak terkhususnya SMA,
0: yeah,
2: SMP, SD.
0: Oke okay, oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Berarti lombanya pun juga sebenarnya terbuka
1: umum.
0: Dari segala umur ya, maksudnya benar. Dari bocil sampai ke dewasa juga ada ya, berarti ya.
2: Biar mereka bisa menikmati
0: AgriFest
2: tersebut.
0: Oke oke oke. Tuh, jadi silakan buat sahabat suara pengen ikut lomba, mungkin lomba apa aja segala macam, bisa lihat di mana nih? Di Instagram
2: kan? Di Instagram okay. Dan ini TikTok kita.
0: Oke, okay, boleh cari aja di Instagram, TikTok AgriFest 2026 atau kalau di IG-nya AgriFest26_ ya. Bener. Gitu sahabat suara. Jadi silakan dicek nanti lomba yang sesuai dengan umur. Mungkin akan ada biaya pendaftaran enggak? Ada.
2: Ada pasti.
0: Ada, oke, okay, ada. Pokoknya segala macam administrasi segala macam bisa. Lombanya apa aja kamu cek aja di Instagram ya, langsung
2: tahu
0: di media sosial. Oke, jadi silakan ikutan aja ya. Oke, sampai kapan nih pendaftaran lombanya?
2: Tentunya emang nanti sampai bulan-bulan acaranya November.
0: Oh gitu. Iya, jadi kan ini acara November ya, berarti sengaja kita infokan dari sekarang biar waktu spare-nya masih banyak ya.
1: Betul.
0: Iya, jadi silakan karena ini udah skala nasional, jadi di ikut-ikut aja. Tadi ada Mobile Legend, ada nari, apalagi kira-kira pelukis,
1: ada
0: esai dan lain-lain sebagainya juga. Pokoknya banyak sahabat suara ya. Oke, itu baru hari pertama di tanggal 14 November 2026 ya. Tadi ada seminar, ada lomba-lomba, plus ada seremoni happy-happian ya. Betul. Karena perayaan ulang tahun dari jurusannya.
2: Bener.
0: Teman-teman gitu kan ya. Nah, untuk hari kedua seperti apa? Nanti habis kita lanjut lagi sahabat suara. Tadi udah di-spill sama Susi sama Bagas juga kalau hari kedua itu ada main event-nya.
2: Bener. Ya,
0: nah, kira-kira seperti apa? Makanya sekali lagi kamu bisa cek dulu di Instagram @agrifest26_. Nanti kita lanjut lagi ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang Suara Warga Indonesia, Sobat Suara, masih bareng Aku Akan Ngembul di siaran Suara Seru, dan masih bareng AgriFest 2026. Ada Susi dan juga Bagas. Diingetin kembali, AgriFest 2026 itu 14-15 November 2026 di Gedung DPD Provinsi Sumatera Selatan ya. Dan tadi udah di-spill, ada dua hari. Di hari pertama itu akan ada seminar sekaligus ada hari lahirnya jurusan mereka ini ya. Dan nanti akan ada juga lomba-lomba nasional. Dari dua dispil juga. Pokoknya informasi lengkap bisa cek di Instagram AgriFest 26 underscore ya. Kita lanjut di hari kedua, di 15 November 2026 itu adalah main eventnya ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, silakan dispil nih. Siapa, Susi atau Bagas? Bagas boleh. Lagi ya, boleh.
1: Bagas lagi boleh.
0: Boleh, silakan.
2: Jadi ini adalah di hari kedua itu tuh bakal ada namanya main event kita.
0: Okay,
2: tentunya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, main event kita itu bakal mengadakan acara yang namanya Eco Run.
0: Mm-hmm. Eco Run.
2: Itu kan masih hal yang terdengar baru ya, di kota Palembang gitu. Jadi pada intinya Eco Run itu sebenarnya sama, lari. Kayak event lari biasa, tapi kami kolaborasikan, kami padukan dengan kampanye peduli lingkungan.
0: Oke. Gitu. Jadi lari, tapi ada kampanye lingkungannya juga di
2: bener.
0: Situ. Oke. Berarti nanti akan seperti apa nih gambarannya nih? Berarti.
2: Jadi pada lari nanti itu mekanismenya, nanti para pesertanya itu kami harapkan untuk membawa limbah atau sampah dari tempat-tempat mereka. Dan nanti kami di jalur-jalur tertentu,
0: ada pos-pos tertentu.
2: Iya. Dan kami bakal mengarahkan pesertanya ke situ, Kak. Jadi kayak diajarkan untuk memilah dan memilih sampah.
0: Gitu. Oh, jadi kalau selama ini kan setahu kalau running itu, lomba lari itu kan ada pos-pos buat minum. Benar. Maksudnya cuma sekedar makan pisang misalnya sini. Oh, ini enggak, tapi di pos-pos tertentu bawa limbah atau sampah dari rumah. Nanti di pos-pos tertentu akan dipilah-pilah.
2: Iya, benar.
0: Oh, ada plastik ke sini yang bisa di ini ke sini. Gitu maksudnya.
2: Gitu.
0: Oke.
2: Jadi di acara itu tentunya di Eco Run pastinya kita bakal yang mengajarkan yang paling basic dulu lah. Memilih sampah, ada sampah plastik, kertas dan segala macam.
0: Betul. Oke. Karena masih banyak yang enggak tahu nih Sobat Suara, walaupun di mall-mall di tempat tertentu udah ada tuh tiga kotak sampah misalnya.
2: Bener.
0: Yang plastik di sini, yang apa di sini, basah sama basah di sini. Kalau kita kan enggak ya, campur aduk pokoknya ya. Iya kan? Jadi ada di tempat lain tuh ada, tapi di sini mungkin ada yang enggak tahu, tapi di lari sini dia di konsepin kayak gitu ya. Oke. Berarti ini akan November insyaallah sudah hujan lah ya, udah aman lah ya.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan.
2: Betul
0: sekali. Tapi ini bagus sih karena back lagi mengingatkan kita untuk biar paham aja dengan lingkungan gitu ya. Oke. Apalagi nih abis itu selain ada Eco Run?
2: Nah, setelah itu Eco Run pastinya kita ada seru-seruan after Eco Run gitu. Tentunya kami bakal mengadakan yang namanya nanti hiburan. Untuk hiburannya sendiri itu nanti bakal diisi oleh line up yang Genji abis gitu kan.
0: Oke.
2: Yang agak centil-centil. Kayak gitu.
0: Oke. Jadi akan ada perform musik ya berarti ya.
2: Bener.
0: Oke.
1: After lari kan.
0: After lari. Ya. Oke, berarti larinya pagi.
1: Iya.
0: Setelah itu bakal ada musik performance.
2: Bener.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke. Boleh bocoran siapa?
2: Yang emang bocorannya halus aja ya kayaknya.
0: Ya bocor halus aja, enggak usah bocor gede.
2: Yang emang lagi naik-naik daunnya.
0: Nah, gitu. Itu dia yang lagi naik daun-daunnya Sahabat Suara. Tuh, siapa? Enggak tahu, aku juga enggak tahu nih, aku aja baru tahu ya. Iya. Oke, jadi silakan aja buat Sahabat Suara ya. Itu dia gongnya di main eventnya. Tapi di main event itu tetap juga lomba-lomba sama itu masih jalan juga.
2: Masih jalan
0: juga. Oke. Tuh, jadi sekali lagi buat Sahabat Suara yang pengen ikutan ekorannya boleh. Abis itu kita sosroan juga gitu ya.
2: Bener.
0: Nah kalau yang pengen ikut ekoran itu gimana nih buat daftarnya? Dan mungkin ada berapa apa kita bilang ATM ya mungkin ya atau apalah gitu. Iya. Silakan.
2: Untuk cara daftar ekorannya sendiri itu teman-teman nanti bisa kalian pantengin terus di IG atau Instagram dari IG atau dari TikTok
0: IG
2: gitu
0: dan
2: kan.
0: TikTok, TikTok ya.
2: Di situ kan nanti ada kami sediakan link okay, gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Nah, untuk range harganya sendiri itu mulai dari 160 sampai 200 ribuan.
0: Range-nya 160 sampai 200. Ya. Oke, okay, dapat apa starter pack apa biasanya?
2: Starter pack pasti. Tentunya starter pack lari gitu kan. Aha. Biasanya jersey, race pack, goodie bag, replacement gitu okay, kan okay, after okay. lari, okay, medali okay. gitu okay. dan banyak lagi lah.
0: Oke. Itu. Jadi buat anak-anak running ya.
1: Running.
0: Ya, kamu culture. Betul pelari culture atau pelari ya memang untuk kesehatan segala macam bebas ya. Jadi boleh daripada lari seperti biasa ini mending ikutan ini aja.
2: Iya.
0: Seru-seruan di Agrifest 2026 di ekorannya ya. Daftarnya range 160 sampai 200. Nanti akan diupdate informasi lebih lengkap ya di Instagram ya. Dari Agrifest 2026 ya. Oke, okay. ada kegiatan apa lagi selama Agrifest 2026? Selain ada seminar, ada lomba, ada musik performance, ada ekoran juga, ada apa lagi?
1: Dan tak lupa itu ada Agri Creation KM dimana Agri Creation itu menghadirkan stand pangan kayak contohnya pameran-pameran tadi.
0: Yeah.
1: Nah jadi di situ nanti ada buka-buka tenan kak, ialah tentang kayak kerajinan tangan, tentang makanan-makanan, tentang sektor pertanian, terus produk-produk inovasi dari instansi pemerintahan.
0: Oke.
1: Contohnya yang pendidikan, badan usaha, UMKM, sektor pertanian, serta tenan makanan atau tenan boot kayak gitu kak.
0: Oke.
1: Untuk menikmati itu mungkin teman-teman bisa datang ke Agrifest. Oke.
0: Jadi selain memang tadi seru-seruan, ada pameran-pameran, ada boot makanan minuman juga, UMKM ya. Jadi bisa jajan di situ juga segala macam. Kalau pamerannya boleh nggak di-spill nanti pamerannya apa? Maksudnya? Ya balik lagi yang tadi apakah ya soal agribisnis atau gimana gitu loh maksudnya.
1: Pasti ada karena di pameran itu nanti ada kayak daur ulang misalnya kerajinan tangan. Terus nanti ada misalnya pupuk yang masih nyambung di agribisnis gitu.
0: Oke.
1: Tapi enggak seluruhnya di tenan agribisnis nanti ada itu, nanti ada jualan makanan.
0: Macam-macam lah pokoknya.
1: Macam-macam campur tapi pastinya yang agribisnis ini ada sektor pertaniannya kak.
0: Oke. Itu kami. Yes, jadi pokoknya
1: masih sejalan
0: dengan namanya Agri Fest lah ya, agribisnis lah gitu ya. Jadi kamu akan di sana lihat inovasi-inovasi pertanian lah kurang lebih. Betul. Begitu ya. Jadi bisa transaksi juga, bisa beli juga ya berarti malahan bisa support juga ya. Dan yang penting juga tadi banyak lah pokoknya kegiatan yang berarti akan make lapangan depannya ya berarti ya.
2: Iya. Nah, untuk seminarnya sendiri itu nanti kami bakal di dalam ruangan kan.
0: Kalau seminar dalam ruangan sobat suara ya. Makanya jadi akan ada di indoor outdoor ya.
2: Iya.
0: Berarti kalau di sambil jalan lomba seminar juga tetap jalan segala macam. Kalau seminar berarti free atau gimana?
2: Kalau seminar sendiri itu nanti bakal berbayar.
0: Oh, kan berbayar. Oke.
2: Tapi nanti enggak semahal itulah pasti.
0: Oke. Jadi pokoknya semuanya akan diupdate nanti di Instagram ya.
2: Bener
0: kan? Agrifest26_. Jadi semuanya di sana yang pasti udah kita spill kegiatannya akan seperti apalah kayak gitu ya. Oke, itu dia. Jadi yang mau ikutan lomba silakan DM, yang mau ikutan lari nanti akan diupdate juga.
1: Yang mau buka tenan.
0: Nah, ya. Buat yang sahabat suara. UMKM. Betul, buat yang mau buka UMKM segala macam ya, silakan di DM aja agrifest26_. Mungkin juga nanti aku kalau ada teman-teman yang teman-teman aku yang punya UMKM juga nanti aku coba akan rekomendasi Agrifest 2026 ini ya. Kan lumayan 2 hari ya soalnya.
2: Iya, 2 hari benar.
0: 14 dan juga 15 November 2026 ya. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi yang pasti ini seru banget sahabat suara. Apalagi tadi sudah di-spill sama keduanya, sama Bagas dan juga Susi, kalau memang kita kepengen di Agrifest 2026 ini lebih dekat dengan alam ya. Apalagi dengan kondisi sekarang, kita tahu karhutlah, gempa, mohon maaf ada kemarin erupsi gunung vulkanik juga. Jadi kembali lagi kita pengen menjaga lingkungan gitu ya sahabat suara ya. Oke, nanti kita habis ini bahas yang lainnya lagi ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isolo Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, masih bareng aku kan ngemul siaran di Suara Seru dan masih bareng Agrifest 2026 ada Susi dan juga Bagas. Jadi diingetin kembali nih ya, 14 sampai 15 November 2026 Agrifest buat tahun ini mengusung konsep jaga lingkungan ya. Jadi aktivitinya ada seminar ngebahas soal ekonomi circular. Tadi bocorannya narasumbernya adalah pertama kali pencetus bank sampah di Kota Palembang ya. Ya. Kemudian juga nanti akan ada lomba-lomba skala nasional, banyak banget lombanya, terus ada ekoran juga ya, running, kita lari, tapi konsepnya itu adalah belajar jaga lingkungan. Terus tadi ada main eventnya, ada perform musik juga ya. Benar. Kemudian nanti ada pameran-pameran UMKM segala macem ya. Jadi buat sahabat-sahabat pengen daftar atau juga pengen buka booth di situ ya, silakan aja hubungi teman-teman Agrifest di agrifest26_ ya. Oke, kalau gitu mungkin kita di terakhir, silakan kalau ada tambahan-tambahan atau yang pengen disampaikan, monggo dari Bagas dulu, baru terakhir Susi mungkin ya. Silakan ya. Bagas.
1: Oke, untuk teman-teman sahabat suara ya.
0: Iya.
1: Kami tunggu kedatangannya itu ya, pasti di Agrifest tahun 2026 gitu. Terkhususnya itu pelari-pelari culture.
0: Iya.
1: Kalian kan biasanya ikut event-event yang biasa-biasa gitu kan, lari-lari tuh, biasa, tuh. Fun run. Ikut dong yang ekoran.
0: Iya.
1: Kan baru-baru denger kan pasti ekoran.
0: Iya.
1: Bisa dibilang Agrifest ini adalah salah satu pencetus juga ekoran di Kota Palembang gitu.
0: Oke.
1: Nah, nggak hanya emang acara-acara tahun ini aja yang besar. Nah, sedikit kilas balik juga, kami juga mengadakan emang acara yang gede juga di tahun-tahun sebelumnya gitu. Contohnya tahun 2019 kami juga mengadakan konser gede gitu kan. Itu sampai menghadirkan Hifi sama Yufi dan Nuno.
0: Iya, ada Hi-Fi waktu segala macam. Iya, ingin mengadakan waktu itu. Iya. Oke.
1: Terus ada lagi tuh di tahun 2022 yang besar banget itu, ada Tulus, Smash,
0: ya.
1: Salpriadi, Diskoria dan lain-lain ya, gitu. Ya. Itu wah, atmosfernya gede banget pada tahun itu.
0: Iya.
1: Nih, lanjut lagi di tahun 2023 kami mengadakan konser juga gitu kan. Itu sampai mendatangkan Reality Club. Filkoplo, Perunggu nih. Perunggu kami dulu sempat mengadakan juga.
0: Iya, udah duluan malahan ya.
1: Bener. Sekarang kan lagi rame-ramenya Perunggu gitu.
0: Betul.
1: Gitu, warga Kota Palembang, dulu Perunggu juga sempat datang ke kota kita itu mengisi acara Agrifest gitu kan. Mentereng banget gitu.
0: Yes.
1: Nah, di tahun 2024 kami juga sedikit mengeksplor lebih jauh, Kak. Kami itu mengadakan fun run untuk pertama kalinya gitu, dengan konsep color gitu kan. Tapi gak hanya itu doang gitu, kami juga mengadakan konser juga di tahun kemarin. Konser yang tahun 2024 itu ada hiburannya band-band lokal Palembang gitu dan yang lain-lain. Terus untuk tahun 2025 itu kami fokusnya ke workshop. Nah, dan kami prioritaskan untuk tahun 2026 ini bakal pecah, bakal seru gitu. Dari larinya, seminarnya, pamerannya, lombanya, dan lain-lain gitu.
0: Oke. Ya, jadi pokoknya dari Agrifest-Agrifest sebelumnya diusahakan, dan insya Allah ya ini bakal amazing banget tahun ini lah sobat suara ya. Oke. Silakan Susi, terakhir Susi.
2: Oke, mungkin ini pemantik dari Bagas tadi. Jadi ini boleh untuk apresiasi untuk teman-teman juga. Kami nggak make IO nih Kak. Jadi benar-benar anak-anak agribisnis.
0: Bener, keren.
2: Jadi benar-benar kami yang ngatur, mengendalikannya. Event ini tidak ada campur tangan dari EO manapun. Dan juga kami sangat-sangat dari anak-anak agribisnis, baik dari angkatan 26 volunteer ya, bahkan angkatan 24 dan angkatan 25 gitu. Dan dari acara ini semoga teman-teman ini kami sangat menunggu teman-teman untuk gabung di acara Agrifest 2026 karena di acara ini sudah dijelasin dari awal tadi ada ekoran, seminar nasional, dan pentas seni, edukasi, aksi, dan kreativitas dalam satu panggung.
0: Oke.
2: Jadi tanggal 14 dan tanggal 15 itu bukan acara yang kayak gitu aja, tapi acara yang benar-benar ditunggu-tunggu nih dari teman-teman Agribus 2026.
0: Oke, itu dia sobat suara. Jadi ini teman-teman agribisnis ini angkatan 24, 25, 26 itu yang memang menghandle sendiri kegiatan ini ya. Jadi kita sukseskan bareng-bareng nih ya. Belum lagi juga kegiatannya seru-seru banget, banyak banget, dan bukan cuma susuran tapi kita juga peduli untuk lingkungan.
1: Bener.
0: Dan kita support juga untuk agribisnis yang ada di Sumatera Selatan lah ya.
1: Iya.
0: Oke, itu dia ya yang pastinya. Ya itu memang harus kita datangin ya, jangan sampai nggak datang ya.
2: Iya.
1: Jadi ini kak istilahnya kayak ini persembahan mahasiswa agribisnis gitu untuk warga-warga yang ada di Kota Palembang.
0: Nah tuh ya, jadi silakan aja sekali lagi Agrifest 2026. 14-15 November 2026, informasi lengkap semuanya cek aja di Instagram agrifest26 underscore ya.
1: Bener.
0: Oke, baik, terima kasih buat Susi dan juga Bagas dari Agrifest 2026. Sukses ya persiapannya dari sekarang ya, buat nantinya kedepannya ya. Pokoknya semangat buat kalian deh ya, maksimalkan kembali. Dan sebagai penutup, ada tagline gak sih kalian? Ada tagline gak?
2: Apa? Jargon nih.
0: Oh iya, jargon aja. Ada jargon.
1: Jadi di kami ini ada jargon gitu kan. Jadi jargonnya kayak gini.
0: Apa tuh?
1: Anywhere anytime we are family. AGB AGB Jaya, AGB AGB Jaya, AGB AGB Jaya Jaya Jaya selamanya.
0: Panjang amat ya. Oke. Ya udah, aku bilang
2: Jayanya aja, Kak.
0: Berarti aku bilangnya apa kalau di awal? Apa? Agri.
2: Iya, yang pembukanya kita Jayanya.
0: Oh, Jaya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Udah deh ya. Silakan kita mulai. 1 2 3.
1: Anywhere anytime we are family. AGB AGB
2: Jaya.
0: Jaya.
1: AGB AGB
2: Jaya.
1: AGB AGB
2: Jaya. Jaya Jaya Jaya.
0: Wah, mantap.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
6: Setiap momen.

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Ngajakin aku nyobain siaran ya, salah satu namanya, tapi udah almarhum, namanya
3: kita langsung ngomong aja.
4: Halo,
2: selamat pagi.
5: Selamat pagi.
2: Ih, suaranya aku rindu sekali.
4: Emang kamu tahu?
2: Ya tahu dong.
4: Aku nggak tahu sih.
2: Aku tahu, langsung ketahu. Pokoknya
3: lupa.
2: Buluk cuma ngasih tahu ini pokoknya kode. Clue-nya adalah orang yang berjasa buat lo sampai ada di dunia radio saat ini.
4: Buat kamu.
2: Siapa? Buat aku dan kamu.
4: Buat kamu dan aku.
2: Selamat pagi.
4: Halo.
2: Kakak
5: Selamat
2: cantik.
5: Pagi. Aku tuh berjasa bisa menghadirkan kamu.
4: Oke, cengkoknya gue nggak bisa lupa
2: ya.
4: Sih.
2: Khas ya.
4: Ini yang nelfon gue kayak Gina. Lu mau enggak gantiin gua siaran? Hah? Gimana? Cipan, gantiin gua siaran di mana? Di Prambors. Siaran apa? Siaran pagi. Si gila gua disuruh nelpon siaran pagi dengan kapasitas gua yang begini. Ya Allah, Cipan apa kabar?
5: Kabar baik dong.
4: Ya
5: kapan kamu kembali?
4: Ih, kangen sekali lo aku padamu.
5: Tapi tenang, walaupun kita jarang berkomunikasi, kalian tetap dekat di Instagram. Aku selalu memantau Kinos dan Gina lewat Instagram.
4: Kok
5: kalian hebat sih bisa bikin konten?
4: Iya ampun, karena kami tidak sanggup berolahraga seperti dirimu, Cipan.
2: Nah, itu dia.
4: Itu dia.
2: Jadi sahabat suara, kalau buat gue sendiri, jadi kalau buat Ibun,
4: iya?
2: Cipan ini kan yang ngajak pertama kali.
4: Bener.
2: Dengan ide gilanya. Gak kepikiran entah dari mana, out of the box aja tiba-tiba Gina yang gak radio voice.
4: Dan gak punya skill untuk siaran
2: kenapa
4: radio.
2: Kenapa lo kepikiran ngajakin Gina,
4: kenapa
2: Kak?
4: Kenapa sih Cipan? Itu sampai sekarang gak pernah gue tanya lo sama lo, Kak.
5: Kenapa ya?
2: Iya.
5: Jadi gini, oke, saya akan menceritakan. Jadi kan gue sama Gina sebenarnya kan, gue kenapa berani nawarin Gina? Karena kan kita kan udah syuting udah cukup lama ya Gina,
4: iya,
5: ya?
4: Iya, betul, bareng, satu program.
5: Betul.
4: Terus?
5: Menurut gue, memang Gina tidak punya radio voice. Bo, secara suaranya cempreng banget kan?
2: Asli, ganggu kuping, rusak kuping.
4: Betul, memang.
5: Sebenarnya memang ganggu, tapi dengan personality di TV dia yang kuat, dan menurut gue, dia tuh punya air personality yang unik.
4: Idi.
5: Itu akan bikin pendengar sedikit banyak pasti ngantol, walaupun mungkin butuh waktu untuk mendengar suaranya.
4: Nah itu alhamdulillah.
5: Terima, maksud gue.
4: Waktu gantiin lu, gue kena bully banyak banget sih Cipan.
2: Nah.
4: Sampai akhirnya tapi diterima. Ya lumayan lah, beberapa bulan gitu.
2: Perjuangannya lumayan.
4: Ngegantiin penyiar skill jadi penyiar kosong, ya
2: iya.
4: Kan wajarnya ganti.
5: Menurut gue ya,
4: ya.
5: Menurut gue sampai kapanpun ya, ketika lu menggantikan atau lu baru terjun di dunia

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipuntah kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Bikin gimmicknya ini bukan hari ini siaran nonstop ya. Ini mah stop beneran.
1: Sumpah itu kejadiannya lagi ngobrol tadi ya. Gua merasakan kayak lagi Maghrib. Mati lampu gitu, tiba-tiba iya, dari ada suara-suara bup, langsung sepi. Habis.
0: Gua langsung sampai gini.
1: Hah? Aduh gitu. Astagfirullahaladzim, mohon maaf ya guys.
2: Gua hampir mau beli baterai listrik. Gua pikir wah listrik mati nih habis
1: pokoknya. Lu kayak bocah lu buluk ye. Kalau lu anak gua kelar hidup lu. Iya kan? Udah gua suruh berdiri angkat kaki sebelah itu. Ih, itu part of radio gimmick-gimmick.
0: Gua cukur kumis lu, lu.
1: Maaf ya sahabat suara ya. Jadi tadi kita ada kendala teknis. Kendala teknisnya dipersembahkan oleh produser kita sendiri
2: yang namanya Buluk.
1: Yang namanya Buluk yang kakinya enggak bisa diam. Nyenggol-nyenggol kabel.
0: Selamitan.
1: Sungguh konyol ya.
0: Iya ya. Selama ini enggak pernah begitu.
1: Orang mah dead air misalnya transmisi mati atau misalnya dead air karena kabel rusak atau apa. Gara-gara kaki dia nyenggol kabel. Allahu Akbar.
0: Maaf ya Cipan, maaf ya Cipan.
1: Sampai di mana tuh tadi?
0: Cipan tadi padahal langsung pada marah-marah di TikTok.
1: Iya.
0: Ya, lagi seru langsung pada ngomong begitu.
1: Kaca banget emang kita radio organik ini begini. Iya kan konsepnya.
3: Keren banget sih. Itu kalau di TV itu iya. Ratingnya tinggi loh.
2: Wah tinggi sekali Kak Cipan.
1: Gak begitu, gak begitu. Coba diulang lagi tuh pada bilang diulang lagi dong ceritanya. Jadi tadi kan Cipan cerita sampai batas. Kepikiran tiba-tiba nawarin aku, katanya aku punya air personality yang baik. Masa sih?
3: Maaf, bukan baik.
1: Apa?
3: Unik.
1: Oh unik, oh sorry.
0: Oh baiknya enggak ya, baik tapi unik.
1: Oke, aku revisi.
3: Kalau menurut gue, unik itu pemilihan kata lebih aman. Karena unik itu kan setiap orang punya interpretasinya sendiri-sendiri.
1: Iya juga sih, bener juga sih. Nah terus habis itu akhirnya?
3: Jadi akhirnya gue kepikiran, dan tau kenapa pokoknya beneran terlintas di otak gue tuh cuman Gina. Karena menurut gue, Gina ini punya sesuatu yang bisa dijual. Emang bukan suaranya, tapi ada dua hal yang di atas suaranya. Yang menurut gue, dengan seiring jalannya waktu, orang pasti akan bisa menerima suaranya. Semua kan kadang-kadang bisa menerima karena terbiasa. Bukan seperti itu?
0: Betul sekali. Itu dia, sekali.
1: Tresno jalaring soko kulino. Cinta tumbuh karena terbiasa.
0: Betul
1: itu
0: loh. Banget. Jadi fun fact-nya ya, Cipan sekarang kalau gue jalan kemana-mana gitu, kalau dimintain foto biasa lah ya. Tapi yang pertama kali Gina dikenalin itu sama orang-orang, itu sekarang bukan dari visualnya Cipan.
1: Tapi dari suaranya.
0: Dari suaranya, begitu bener. Dia udah ngomong baru, tuh kan bener tuh.
1: Lah eta gitu. Itu dia. Tapi waktu Cipan mengajukan diri, kan pasti kan Cipan waktu itu memberikan rekomendasi itu kan ke PD-nya mungkin ya. Waktu itu aku ingat banget Mbak Niken tuh sekarang udah tinggal di Liverpool. Emang disetujuin?
3: Gue juga lupa sih proses yang itu, tapi harusnya disetujuin, buktinya lo bisa siaran.
1: Iya, karena waktu itu Cipan ngajakin ketemuan aku sama PD-nya waktu itu kan. Kita ketemuan tuh di mall, aku ingat banget di Plaza Senayan kalau gak salah tuh.
3: Ih, part itu aja gue lupa loh.
1: Ya Allah Cipan, sumpah. Aku tuh saking kayak membekas. Dan akhirnya kayaknya aku harus terima kasih banget sama Cipan. Karena akhirnya dulu aku gak pernah kepikiran untuk siaran radio. Karena tahu kapasitas diri aku ya kan. Yang kayaknya ngomong banyak kosongnya, suara boro-boro
0: kalau itu
1: radio
0: masih, voice. Kalau itu, ya, masih, sampai
1: itu masih sampai sekarang gitu. Tapi akhirnya aku bisa siaran radio. Terus tetap bisa menjadi diri aku sendiri.
0: Yes.
1: Dan akhirnya aku mencintai profesi siaran radio ini loh.
0: Yes, itu dia.
1: Ikan.
0: Oke, itu backgroundnya jasanya Cipan buat Gina. Kalau gua, jadi dulu udah siaran. Gua ada di Ardan. Dulu pernah dengar nggak Cipan? Di Bandung tuh ada namanya Radio Ardan.
3: Tahu dong.
0: Gua siaran pagi. Gua berangkat dari rumah itu lumayan jauh tuh, dari Buah Batu sampai ke Cipaganti, jauh banget. Siang setiap hari gua dengerin sambil naik motor adalah Cipan siaran.
1: Itu dia.
0: Gua selalu salut. Ini orang yang di saat radio lain siaran pagi itu berdua, bertiga, dia sendiri.
1: Dan tetap hidup suasananya.
0: Tetap hidup.
1: Benar.
0: Betul.
3: Gila. Aduh, gue udah melayang 20 meter nih dari permukaan tanah.
0: Iya, beneran.
1: Tapi Ibu Cipan, kamu tuh emang keren banget.
0: Keren banget. Bisa hidup, ya kan? Akhirnya gue, kiblat itu ke lu kalau siaran. Siaran yang baik dan benar itu patokan gue Cipan. Gitu ya, kan. Sampai akhirnya
3: saya sudah 100 meter di atas permukaan tanah.
0: Belum selesai.
1: Sudah mulai melayang.
0: Akhirnya gue berangkatlah ke
1: Jakarta.
0: Ke Jakarta. Gitu kan. Salah satunya adalah siapa tahu bisa siaran di sana ketemu Cipan. dia ngundurin diri dari Prambors gitu kan.
3: Karena gue tahu ada lo mau nyari gue.
0: Salah,
3: takut.
0: Salah, gak begitu. Gak begitu. Sampai akhirnya gue masuk ke TV, udah gitu gue punya kesempatan untuk pertama kalinya nge-MC sama Cipan. Gue inget banget sampai gue posting, waktu itu masih di pet ya kalau gak salah ya. Gue bilang, ya Allah emang Tuhan tuh baik banget ya. Di saat lo berdoa gitu kan, didengar, dikabulin. Satu panggung sama idola gue.
1: Cakep banget. Ya kan, luar biasa ya.
3: Guys. Sekarang saya sudah di planet Mars ya.
0: Tapi itu fact. Itu fakta banget. Gue gak lagi menguji. Tapi makasih ya Cipan. Ya gara-gara lo gue bisa ada di sini gitu loh.
1: Aku pun dong. Aku harus terima kasih luar biasa Cipan. Ya Allah. Tapi Cipan sekarang masih dengerin radio gak sih?
3: Aduh gila, gue buat pengakuan
1: gak ya? Gimana itu? Di Bali gitu, jadi, di Bali dengerin radio apa?
0: Iya, jadi for your FYI aja ya Sahabat Suara, Cipa itu sekarang tinggal di Bali.
1: Iya benar.
3: Jadi okay, pembelaan gue adalah, satu gue tinggal di Bali. Di Bali ada banyak radio yang bagus juga sih. Cuman
0: termasuk Iswara loh.
3: Ada Iswara?
0: Ada dong.
1: Emang ada di Bali? TRL yang ada.
0: TRL ding, sorry ya. Satu grup ding, TRL ada, TRL betul.
1: Terus?
3: TRL tuh kepanjangannya apa?
1: The Rocking Life.
3: Ay, itu dia, itu juga salah satu radio. Kalau gue, jadi gini, sekarang tuh gue kalau nyalain radio itu gue asal nyalain aja.
0: Ya.
3: Bukan, gue udah gak nyari lagi. Tapi di mobil, karena gue mostly 99% di mobil barengan sama anak-anak gue. Jadi playlist gue adalah playlist anak-anak gue.
1: Kokomelon.
0: Udah kokomelon, udah pada gede. Udah Blackpink, udah Nona sekarang. Oh, iya, bener, sama Nike lah kan.
1: Iya itu betul.
3: Ada zamannya gue dengerin Huntrix terus ya.
1: Oh, aduh iya lagi, Huntrix bener. Terus udah gitu?
3: Jadi ya udah, makanya gue sekarang sama radio itu nggak terlalu di mobil tuh akhirnya bukan kayak dulu. Kalau dulu kan begitu masuk mobil pasti radio. Kalau sekarang begitu masuk mobil langsung playlist anak gue yang main.
1: Tapi karena
3: sampai kapanpun radio tetap di hati.
1: Radio tetap di hati. Karena kalau nggak salah Cipan juga berangkatnya awalnya dari radio kan?
3: Justru kalau gue tuh menurut gue fondasi yang memberikan gue fondasi terbaik adalah radio. Lo berasa nggak kalau lo dari penyiar radio ya, karena lo kan harus ngomong itu spontan uhuy.
1: Iya betul.
3: Spontan uhuy. Gak boleh ada jeda.
0: Benar.
3: Jadi otak lo tuh kayak lebih gampang untuk catch up something gitu. Misalkan kalau ngobrol sama orang lo kayak lebih gampang aja buat nyari topik, buat nyolek bagian mana. Itu menurut gue sih fondasi yang gue dapetin dari radio yang nggak bisa dibeli.
0: Setuju. Gitu, di platform lain. Gue setuju banget.
1: Tepat sekali, 100 juta rupiah untuk Cici.
0: Salah, bukan kuis. Benar Cipan, gue setuju banget. Gue salah satu faktor paling kuat kenapa gue bisa menang VJ Han MTV waktu itu adalah ya gue bisa ngomong dari
1: karena
0: radio.
1: Karena udah berangkat dari siaran radio sebelumnya.
0: Iya, cara ngomong yang benar-benar, pronunciation, artikulasi, betul. Intonasi.
1: Lah itu. Betul. Sama kayak aku yang bisa menjadi guru yang baik untuk anak-anak aku di rumah itu karena aku siaran radio. Aku bisa mengatur tutur kata aku dengan baik dan benar.
0: Iya, alias pemilihan di atas kata-kata terus nada lu.
1: Iya, itu.
0: Ngambek, marah-marah mulu. Ngomel-ngomel mulu. Cipan, terakhir Cipan. Hari ini adalah hari Radio Nasional. Dan juga hari ulang tahunnya RRI. Mau ngucapin apa dan sekalian seperti Arafia Radio, tempatnya untuk kirim salam dan juga request lagu.
1: Cipan boleh request lagu.
3: Asik. Aku mau request lagu apa ya? Lagunya apa aja boleh?
0: Boleh.
1: Iya, lagu Indonesia ya. Iya.
3: Ya udah. Apa ya?
0: Oke, terima kasih. Tapi
1: pasti belum.
0: Oh, yang baru pasti. Oke, sabar.
3: Apa ya, mungkin doaku, gue tahu sekarang dunia radio udah berubah. Kita bersaing dengan banyak sekali hal. Kayak musik kan sekarang orang udah gampang dapet, gak harus dengerin radio. Jadi doaku semoga sampai kapanpun dunia radio itu selalu memiliki tempat di hati masyarakat. Amin. Karena percayalah, kebanyakan public speaker yang unggul itu munculnya dari dunia radio. Bener. Karena itu adalah tempat untuk bertumbuh dan kita memiliki akal dan fondasi yang kuat. Mas. Untuk menjadi public speaker yang lebih mindful dengan kata-kata yang keluar. Betul saudaraku?
0: Solid!
1: Solid! Merah nih baju kita. Mas solid banget gitu.
0: Cipan,
1: ya kan?
0: sorry, ada tambahan. Lu gak pengen siaran lagi ya? Di Bali kan ada banyak radio.
3: saat ini belum. Gue gak berani ngomong gak saat ini belum. Karena waktu gue agak occupied dengan hal-hal yang lain.
1: MC kebanggaan Bali. Nomor satu di Bali nih kayaknya ya. Gila. Kan luar biasa.
3: Gue aminin.
0: Gue ingat banget Cipan terakhir kita ketemu yang siapa? Laki lu? Lupa.
1: Marcel kakak
0: Marcel. Iya kakak Marcel mau tanya kita. Gue nanya lu gak mau siaran? Enggak dulu. Nge-MC? Ntar dulu deh. Gak lama dari situ dia nge-MC mulu.
1: Jadi MC nomor satu di Bali luar biasa. Oke kalau gitu kakak Cipan mau request lagu apa?
3: Yang kekinian aja deh, Nona yang angkot.
0: Nona yang hong.
1: Bisa. Siap. Itu pasti playlist anak tuh.
0: Iya, playlist anak gitu. Cipan, sekali lagi terima kasih untuk semua jasamu. Terima kasih sudah menginspirasi gue sama Gina. Dan terus menginspirasi untuk mungkin para insan radio dimanapun kita berada ya.
1: Betul banget. Cipan, we love you.
0: Love you. Selamat sore.
3: I love you.
0: Have a nice day.

0: Seru banget pokoknya hari ini udah ngobrol sama Judika, ngobrol sama Adit Insomnia, Surya Insomnia, Cipan alias Cicipan, dan mereka pada ingat gak ya Cipan waktu itu brownies lama ya? Brownies. Seriwis. Gak nyala mikrofonnya Ibun.
1: Sekarang gue yang disadap, nah itu dia. Udah. Cipan tuh ada program terkenalnya Katakan Cinta ya?
0: Oh iya.
1: Termehek-mehek. Termehek-mehek. Iya ya, Katakan Cinta sama Termehek-mehek ya. Itu sampai lama
0: ada,
1: banget tuh.
0: Sampai ada istilah high quality jomblo.
1: Ya ketinggalan kali ya Surya Insomnia kata Nurul. Tadi kita telepon Suryanya, Suryanya enggak datang ke sini tapi ngobrol aja gitu.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Betul, enggak ada yang datang sini, cuman kita bisa ngobrol sama semua tuh udah cukup menghibur banget buat gua sama buat Gina ya.
1: Yes, betul.
0: Kita sebenarnya masih jujur masih mencoba untuk menelpon Bapak yang satu ini.
1: Tapi durasi kita sudah habis.
0: Please lah, aku
1: bagaimana ini?
0: Todong aja.
1: Siaran sampai jam berapa Ibu? Kira-kira kita siarannya sampai jam 12 siang ya, kalau gak salah ya. Karena kita menebus tadi kedeteran kita yang secara tidak sengaja yang dipersembahkan oleh kakinya Buluk ya. Bukan Buluknya, tapi kakinya.
2: Mohon
1: itu harus
2: ya,
1: dibedakan antara kakinya sama Buluknya. Iya, gitu.
0: Perasaan gak ada yang bunyi pip-pip-pip, token abis kali ya?
1: Si bisa radio pakai token, iya kan? Nah bagus sampai jam 12 siang, ya itu dia makanya. Jadi sahabat suara, karena ini dalam rangka Hari Radio Nasional dan Iswara juga, iswara.network, kita bakal terus siarannya ya?
0: Iya betul.
3: Untuk di TikToknya kita akan full sampai jamnya Beryl.
1: Nah pasti. Itu, jadi nanti babak pamungkasnya ada di Beryl. Beryl juga nanti akan ada Coki Bear yang akan menemani sahabat suara di malam hari.
3: Biasanya
1: ya kan?
3: Kan kalau udah closing udah pamit di TikTok, udah mati nih TikTok.
1: Iya, kalau ini TikTok kita tidak akan on mati terus. Yeah. On terus. Paling kayak tadi doang DTR. Nah kalau DTR lagi
3: organik sih.
1: Iya organik banget. Sumpah makanya. Makanya kita tuh sekarang kayak harus mengganti tagline kita sebagai radio profesional, jangan radio organik. Nanti banyak yang kayak gitu
0: station,
1: the organic station.
0: Tapi kayaknya sahabat suara kayaknya lebih suka yang organik deh dulu.
1: Emang iya? Ya gak mati gitu juga Rizky. Gimana sih?
0: Sekali lagi selamat Hari Radio Nasional sahabat suara dimanapun kamu berada. Terima kasih buat kamu sekali lagi yang sudah berjasa juga untuk dunia radio. Karena apa? Karena tanpa kamu pendengar-pendengar radio, ya radio gak ada apa-apanya.
1: Betul, gitu. Tanpa sahabat-sahabat suara, tanpa pendengar-pendengar setia kita semuanya,
0: tanpa klien-kliennya radio.
1: Iya, iya. We are nothing, you know. We are only debu-debu butir.
0: Aduh, debu-debu iya kan? Butir.
1: Itu dia, makanya
0: hari ini, please nongkrong terus, standby terus barengan Iswara. Mulai dari ada nongkrong sore, santai sore. Apa itu yang siang apa?
1: Suara santai.
0: Suara santai. Itu siang-siang apa namanya? Nongkrong bareng sampai malam ada nongkrong bareng Coki Bear ntar malam ya.
1: Yes, pokoknya TikTok kita di iswara.network dipantengin aja terus karena pasti bakal ada keseruan-keseruan atau mungkin juga akan ada kejutan-kejutan seperti tadi yang kita suguhkan kepada sahabat suara.
0: Of course, of course, of course.
3: Sampai mati tadi.
0: Jangan. Gitu. Kita pamit dulu ya. Kita pamit lagi seperti biasa.
1: Pamit dulu.
0: Sebagai hukuman yang tadi matiin kata-kata hari ini.
3: Enggak dong, sampai yang gini dong.
0: Kata-kata hari ini.
3: Kita browsing dong, masa bro.
2: Gue udah siapin. Kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini.
1: Bisa. Ayo. 5 4 3 2 1.
2: Apapun yang terjadi di dunia ini, tetap tenang dan rajin sholat. Itu aja lah pokoknya. Oh iya, ada kamera. Dam, rambut gue lagi bad hair nih, Dam.
1: Nah? Apapun yang terjadi,
2: apapun yang terjadi ini di dunia ini, tetaplah tenang dan rajinlah sholat.
1: Lo tetap, lo rajin sholat.
2: Yang abis ini gue sholat dulu.
0: Kalau dari gue, tua itu pasti bakal menualah dengan bahagia.
1: Waduh, si cakep.
3: Ibu ada kata-kata bijak kayaknya. Nih.
0: Ibu ada nih.
2: Ini bagus sih.
1: Kata-kata bijak untuk hari ini adalah. Jangan permainkan kakimu sembarangan. Melangkahlah ke tempat yang benar. Itu dia. Gimana?
0: Rizky Kiros, Nikita Gina, Indra dan juga Buluk pamit. Sekali lagi terima kasih dan selamat Hari Radio Nasional.

0: Warga Indonesia, sahabat suara, naik lagi Kino sama Gina. Ini harusnya jatahnya hari ini yang siaran jam segini adalah back office-nya Iswaran tuh.
1: Iya betul.
0: Jadi Adam, Agoy, Buluk, Indra,
1: Wahui. Nah itu tuh Wahui. Kita kan memang anaknya banci-banci tampil.
0: Betul.
1: Jadi kita kayaknya kurang ikhlas ya sama mereka.
0: Karena apa? Kebetulan dul.
1: Apa tuh? Ya,
0: kan ini abis ini ada yang mau ngobrol sama kita, orang penting. Mumpung kita relay 9 kota.
1: Ih luar biasa. Halo Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Ide. Selamat hari radio ya buat kalian kita. Semua ya.
1: Itu dia.
0: Salam kenal. Ini kita dari Iswara Jakarta.
1: Iya.
0: Kinos Gina. Pokoknya salam kenal dari kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya terus bisa mengudara jaya udara jaya di hati.
1: Asik. Gardu jati.
0: Garang di udara jaya di hati.
1: Itu.
0: Kita mau ngobrol sama tamu penting dulu. Sebentar ya. Mumpung beliau lagi bisa. Beliau adalah staff khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
1: Keren, luar biasa.
0: Gue sekarang udah kalau ketemu dia salim. Padahal kenapa? Dia adik kelas gue loh dulu. Padahal dia dulu adik kelas gue loh. Assalamualaikum Arafi.
1: Halo.
2: Rafinya lagi toilet, ini Irfan Hakim.
1: Astagfirullahaladzim. Gimik apa lagi ini ya Allah.
2: Kita berdua, ada Arafi dan ada Irfan.
1: Oh iya juga, karena lagi syuting FYP ya.
2: Betul.
1: Irfan.
2: Dari Radio Nasional ya.
1: Terima kasih. Irfan pernah siaran radio gak sih,
2: Pernah, di radio, tapi yang di Jakarta, seminggu sekali sama Andara Early.
1: Oh iya, serius.
0: Radio apa, Irfan, kalau ingat? Os, di Os.
1: Di Jakarta.
2: Di Os, ya di Jakarta, tapi...
0: Kalau Arafi?
2: Gitu. Ya gue pernah di Nanti Nanas Bandung.
0: Ah bener lagi.
1: Beneran?
0: Bener.
1: Emang bener?
0: Bener.
2: Jadi dulu Nanti Nanas Bandung itu radio pernah ada kayak ada course-course-nya gitu. Terus gue pernah ikutan. Ya sebulan lah. Sama Akai dan Dodi namanya.
0: Ini masih kenal lagi.
1: Luar biasa.
2: Akai dan Kang Dodi.
0: Akai masih siaran sampai sekarang di situ. Arafi?
2: Oh Kang Akai masih?
0: Masih. Luar biasa.
2: Tapi hebat, radio masih bertahan sampai sekarang hebatnya. Selamat hari ya. Radio Nasional kita juga.
1: Keren.
2: Kita menikmat radio.
0: Betul.
1: Emang masih dengerin radio sampai sekang Irfan sama Arafi?
2: Ya ini kalau di mobil denger radio.
0: Betul.
1: Cakep.
2: Ini suami istri berdua kalian hebat loh bersiaran berdua begini.
1: Ya namanya juga kita BU. Gitu loh,
2: jangan gitu dong ngomongnya. Ya bener berkarya gitu kali.
0: Arafi, Irfan. Sekarang radio di mata Arafi sama Irfan seperti apa sih gitu perkembangannya? Kalau sekarang Arafi udah tahu sama Irfan kalau siaran radio tuh sekarang udah bisa ditonton juga live dari TikTok.
2: Iya dong, sekarang udah. Iya, makanya kalau dulu kan katanya siaran radio tuh bisa gak mandi, bisa gak dandan, so pada dandan.
0: Bener,
1: karena ada mukanya bisa ditonton begitu ya kan?
2: Bener, sebenarnya kan radio kan sebenarnya udah ada duluan. Sebelum ada podcast ada radio duluan ya.
0: Bener. Betul.
2: Cuman beda aja, beda tipenya.
0: Betul.
2: Cuman beda tipe.
0: Tipenya.
2: Cuman ya sebenarnya pelopornya adalah radio. Radio.
0: Radio.
2: Republik Indonesia. Radio Raffi dan Irfan dong.
0: Gitu. Aduh. Ya. Masuk tipis-tipis.
1: Masuknya bisa begitu.
0: Arafi. Arafi coba dong, kalau emang pernah siaran atau mungkin Irfan sedikit opening dong ceritanya. Lagi siaran radio berdua.
1: Nah kayak gimana tuh?
0: Namanya radio apa? Namanya Iswara. Iswara channelnya Iswara. Atau frekuensinya 101,4.
2: Cerita, okay. 101,4 FM bersama Sarafi Ahmadan. Saya Irfan Akin, selamat pagi semuanya. Iswara.
1: Cakep banget.
2: Senang sekali kita bisa bersiaran, tapi ya udah terima kasih ya, sampai ketemu.
0: Salah. Masa opening sekalian closing, gimana ceritanya? Ya udahlah, bisa lagi.
2: Buru-buru biar dapat honor.
0: Takutnya lagi pada sibuk.
2: Tapi lu berdua siapa duluan sih? Yang siaran duluan siapa? Gina duluan ya?
1: Kinos.
0: Gue 2006. Kinos.
2: Masa dulu sih Nos? Beneran?
0: Kenapa sih kayak gak ikhlas gitu,
1: Kan Kinos sudah siaran dari zaman di Bandung. Nanya, Kinos.
0: 2006.
2: Tapi justru dengan adanya Nita Gina itu, ternyata paradigma kalau penyiar radio itu harus bersuara bagus, ternyata dikalahkan dengan...
0: Dipecahkan.
2: Adanya suara aneh.
0: Iya, betul.
2: Bener gak Gina?
0: Iya. Abis Gina tuh abis itu yang kayak Gina ada ini...
1: Mbak Asri Welas.
0: sama-sama tuh mirip-mirip suaranya.
1: Tadi teh A Irfan ngomong kayak begitu, enggak tahu itu teh bentuk pujian atau apa ya.
2: Itu pujian, beneran pujian. Pujian yang akan menjadi satu legend.
0: Amin.
1: Aku aminin aja kalau begitulah.
0: Harafi, A Irfan, ini kan harafianya radio ya. Dulu tuh tempatnya ya, untuk nge-request lagu dan juga kirim-kirim salam. Silakan, Sok.
1: Mau request lagu enggak atau mau titip-titip salam buat siapa gitu? Monggo silakan.
2: Aku mau request lagunya Yuni Shara 50 tahun lagi.
1: Si bisa.
2: Mau request lagu apa Irfan Hakim? Ting-ting.
0: Yang mana ayo ting-tingnya? Ting lagi. beneran enggak apa-apa. Beneran khusus ini mah khusus.
2: Iya, tolong disetel ya.
0: Iya, bener.
1: Tolong disetel lagi bahasanya.
2: Ayo ting-ting alamat batu sama Yuni Shara 50 tahun lagi.
0: Siap.
1: Ya. Siap. Kayak orang-orangnya tuh kayak familiar banget ya. Maksudnya kayak inner
2: circle. Bella bisa enggak BBB bukan bisa.
1: BBB ada, BBB ada, bisa juga.
0: Kita juga kebetulan punya.
2: Lagu gue dong, lagu gue lagi terkenal di Malaysia, anak lelakiku. Ayo beneran.
0: Beneran. Kita coba gue cari ya.
2: Yang dengerin dia sama keluarganya.
0: Iya.
2: Di Malaysia lagi heboh di FFP-nya. Anak lelakiku Irfan Hakim, coba cari ya.
1: Okay. Oh iya.
0: Ah, Irfan ada satu lagi. Apa lagu tuh? Bagus nih untuk didengerin juga, enak banget. Lagunya Wanda Hamidah sekarang. Apa? Nyanyi.
2: Wanda Hamidah?
0: Iya.
2: Kita lebih ke Wanda Hara ya sekarang.
0: Terima kasih A Irfan. Arabi, sehat terus, bahagia terus. Selamat syuting. Have a nice day.

0: Jessica mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengerin Iswara terus ya radionya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sekarang lo sahabat suara ditemenin sama gue, Buluk, dan ada
1: Mas Aya.
0: Kita dari back office Suara Jakarta.
1: Yeay.
0: Mana suaranya gue?
2: Asik deh.
0: Asik deh. Kebetulan. Kebetulan ya, betul. Sekarang masih ada penyiar pagi nih, saya lagi dilihatin
2: deg-degan.
3: Yes. Gampang sih.
0: Iya. Jadi buat sahabat suara yang mau ikutan interaksi sama kita bisa melalui TikTok di iswara.network.
4: Kaki.
0: Atau iya nih kaki udah diam ya, Bun. Bisa di iswara.network dan juga bisa WhatsApp kita di 08118611.
2: Gimik yang lain cari kali.
0: Cari
2: dong.
0: 08161411014.
3: Kasih tahu, hari ini backstage tuh ada siapa?
0: Yes, ya, yes, kali ini di jam 10 di hari ini adalah hari Radio Nasional yang akhirnya Iswara memperkenalkan back office yang ada di Iswara Jakarta.
2: Betul sekali.
3: Back office sama backdrop bedanya?
0: Back office sama backdrop bedanya apa ya?
2: Sama back Chelsea bedanya apa? Rata-rata tinggi-tinggi tuh biasanya.
0: Sama Beckham bedanya apa gitu. Jadi back office adalah orang-orang pekerja-pekerja di radio yang bekerja di belakang layar yang berkontribusi untuk menjalankan radio ini.
3: Bukan on air aja ya Pak.
0: Betul. Nikel kenapa di sini? Kasih
2: mic-nya lo di sini. Jadi kayak di mimpi.
3: Ada apa aja?
0: Oke.
3: Nanti ada produser.
0: Buat sahabat suara yang ada di TikTok boleh mau nanya-nanya juga boleh, di WhatsApp juga boleh, dan di radio itu sebelumnya kita jelaskan dulu di untuk utamanya kita pasti punya penyiar yaitu adalah Kinos Gina, terus ada Farah, Jil, Eja, Dodo Arahap, Cia, Ibnu, Beril. Itu adalah penyiar-penyiar kita dan
3: Reza ujung. Jil enggak disebut.
2: Wah kacau.
0: Jujur udah.
2: Reza Jil belum. Reza Jil juga ada.
0: Udah, Pak.
5: Udah.
0: Kita juga ada produser. Produser itu adalah saya. Kemudian ada itu Yoga siapa? Juga. Saya. Ada saya Buluk ya. Dan ada Yoga juga. Terus ada tim-tim videografer digital siapa? Kita itu ada Wahyu di sini. Ada Wahyu, dia usaha ayam juga sampingan.
2: Promo UMKM.
0: Terus ada juga Alan Iswell.
2: Coba ngomong dulu dong.
6: Halo.
0: Alan Iswell, sahabat
6: suara.
0: Yang belum tahu ini ada Alan Iswell. Alan Iswell sebagai apa di suara?
6: Sebagai videografer.
0: Videografer.
6: Bersama dengan Adam.
0: Adam.
2: Mukanya Adam.
0: Adam boleh.
2: Sini. Dia di belakang PC
0: Adam.
2: Dia.
0: Adam nanti kita akan spill Adam. Buat ya. Yang mau tahu Adam gimana, kita tunggu likes-nya sampai 200 dulu ya. Kalau like sampai 200 kita akan tunjukkan Adam yang mana. Kalau sering dengar tahu
2: kalian
0: Adam.
2: Kasih tahu Adamnya juga.
0: Iya, nanti Adam ini adalah apa? Lan,
2: apa?
0: Dia divisinya, posisinya apa?
2: Audio visual.
0: Manager ya.
2: Supervisor.
0: Oke. Buat sahabat suara jangan kemana-mana, tetap
2: di. Gak ada yang nolong.
0: Bantuin dong.
2: Jadi kita hari ini bukan cuma mau kenalan, Bang. Kita juga nanti bakal jelasin job desk kita tuh ngapain aja sebenarnya,
0: yes.
2: Lebih detail.
0: Yes.
2: Terus juga kita bakal nanya ke pendengar nanti.
0: Benar.
2: Kalau misalnya kalian kerja di radio,
0: yes.
2: Kalian tuh pengen jadi apa sih? Apakah pengen jadi produser?
0: Nah.
2: Ataukah pengen jadi penyiar?
0: Iya.
2: Operator?
0: Itu dia.
2: Atau mungkin divisi baru nih yang si digital ini ya.
0: Digital ini. Betul banget. Jadi buat sahabat suara yang penasaran mau jadi apa dan mau nanya-nanya juga boleh. Via WhatsApp atau via TikTok kita.
2: Betul, ya.
0: Yang mau nanya-nanya dan mau jadi apa boleh langsung aja dan kita langsung puterin lagu dulu kali ya.
2: Kita Kesempurnaan Cinta dari Rizky Febian.

0: Elvis is Faraja. Yes, sahabat suara, tadi kita udah ajak kamu buat sharing-sharing apa sih kira-kira kerjaan di radio tuh divisinya ada apa aja
1: kita
0: sih?
1: Kita jawab itu dulu ya tadi.
0: Dan seperti apa sih pekerjaannya gitu.
1: Betul.
0: Nah, ini udah ada yang masuk nih. Pertama dari WhatsApp dulu ya.
1: Boleh bacain.
0: Dari WhatsApp, WhatsApp ini dari Iman. Mau Iman. Nanya dong, kalau mau kerja di radio tapi pengalaman cuma jadi pendengar radio doang, belum ada pengalaman teknisnya, cuma ada pengalaman kerja doang di bidang lain. Kalau ditawarin kesempatan nih ya, pengen jadi operator sambil belajar cara kerja di sana gimana?
1: Terus lama-lama rembet.
0: Terus lama-lama rembet, jadi penyiar kecil bisa nggak? Dan apa aja yang harus pelajari di radio? Boleh info kirim-kirim CV-nya? Oke.
1: Okay. Ini. Nah, ya, silakan dulu, ibu. Ya, ini okay. Dia anak produksi kita.
0: Okay, ini ada anak produksi kita, ada Bang Fai.
1: Ya.
0: Ada Bang Fai.
1: Enggak, bukan. Emang dikeluarin aja suaranya dulu. Suaranya dikeluarin dulu. Iya benar. Iya, coba tes dulu. Duh. Coba kenalan dulu Om Fai.
2: Om Fai.
1: Kenalan dulu.
2: Halo. Perkenalkan, nama saya Fadli, biasa dipanggil dengan Fai.
1: Asik.
2: Saya lulusan. Ini interview ya?
1: Bukan. Bukan HR ini, bukan HR.
0: Oke, ini vokalis, tadi Iman udah nanya nih, pengen jadi operator sambil belajar cara kerja di sana gimana? Coba.
1: Gitu.
0: Kebetulan Bang Fai ini berawal dari operator dulu Bang ya?
2: Betul.
0: Berawal dari operator, terus jadi produksi, abis itu dia bisa mendirect penyiar-penyiar dan ilmu-ilmu penyiar. Itu gimana Bang ceritanya Bang?
1: Iya.
2: Jadi gini, waktu lahir ada ini enggak? Dibikin ini enggak apa tuh?
1: Jauh banget dari lahir dia ini. Kejauhan dari ini aja dia udah kerja ya. Nah, iya gitu aja.
2: Kerja biasanya kita interview dulu, diterima enggak sih kerjanya gitu.
1: Kalau enggak diterima ya
0: kalau dia pengen jadi operator, apa tuh basic skill yang harus dia punya, Bang?
2: Oh, basic skill-nya. Bisa nyanyi enggak?
1: Hah? Oh, harus nyanyi.
0: Operator. Operator itu kalau enggak bisa nyanyi enggak bisa kerja.
1: Oh, gitu.
0: Oh iya. Lu bisa nyanyi kan?
1: Bisa.
0: Lu bisa nyanyi kan?
1: Bisa.
0: Lu bisa kan?
1: Bisa.
0: Ya udah.
1: Oh iya ya.
0: Lu bisa
1: ya juga.
0: Ya udah.
1: Oh iya. Oke, berarti basicnya dari nyanyi tuh mungkin.
0: Nyanyi tuh mungkin.
1: Ngayal itu ngayal, salah. Tapi kalau misalnya
0: mau yang benar.
1: Apa?
2: Mau yang benar ikuti arahan dari ada namanya Ihsan Buluk.
1: Dia aja kadang-kadang gak terarah.
0: Kiri apa kanan. Nah, buat sahabat suara, selain operator, untuk mengkontrol kita semua di sini, kita punya bos kita satu.
1: Betul.
0: Nih. Kita sebut dia program director dan bos besar kita.
1: Betul.
0: Di sini ada Ibu Tika Indria.
1: Betul.
0: Tapi buat pertanyaan-pertanyaannya seputar radio aja ya.
1: Yeah.
0: Kalau seputar kehidupan lagi.
3: Oh, berani dia.
1: Selain siaran kita juga saling tusuk guys sebenarnya.
3: Berani.
1: Kuat-kuatan aja.
0: Betul. Ketika Indria di sini sebagai apa sih Bu?
1: Iya.
3: Jadi saya di suara, jadi ini ya pemain cadangan kak, program director.
0: Itu ngapain aja sih Bu?
3: Ngurusin lu.
0: Jujur. Tuh. Kerjaannya mau ngomelin gua aja paling
1: iya. Itu tiap hari. Tambah galak lagi hari ini dia make up-nya tuh. Kayak bibirnya kayak cabai dendeng tuh dia tuh. Merah tuh dia tuh. Ya kan?
3: Kerjaannya bikin program.

0: Azannya sembahyang mengaji gitu.
1: Masya Allah.
2: Kata-kata hari ini, gue nyurang.
3: Iman ini nanya nih Bu, apa aja sih yang harus dipelajarin di radio supaya bisa kerja di radio gitu?
2: Supaya bisa kerja di radio. Aduh, otodidak lagi gue dulu. Gimana? Gak jujur, gue dulu gue emang SIKOM, tapi sebenarnya dulu target gue ke TV. Tapi nyasarnya ke HR dulu.
3: Oke.
2: Okay. Dari HR
1: jauh nih,
2: nyebrang ya. Okay. Habis dari HR enggak tahu kenapa baru gue karena sebelumnya gue magang di Prambors.
3: Oke. Okay.
2: Jadi memang di situ gue belajar bikin skrip.
3: Gue belajar
2: oh ini yang bikin namanya bikin spot iklan nih kayak begini.
0: Di sana magangnya bikin kopi juga enggak?
2: Disuruh-suruh cuy.
1: Bikin kopi.
2: Tapi magang pada masanya guys. Pada saat gue magang di Prambors itu gue megang sorenya Dendis, hai yang siaran pagi tadi ya.
1: Hai Prambors.
2: Gue pegang Dendis itu jujur skrip gue pernah disobek sama mereka.
3: Sekeras itu ya. Jadi kan radio tuh sekeras itu.
2: Gitu.
1: Kalau sekarang enggak dirobek tapi dilipet-lipet kayak origami ya.
3: Atau dicoret-coret sih. Diponten. Terus dia nanya juga kalau info kirim CV-nya kemana nih?
2: Kalau kirim
3: tahan dulu. Kita kasih lagu dulu kali gue ya. Buat sahabat suara yang mau nanya-nanya juga bisa selain tadi program director, operator dan produser, mungkin divisi-divisi lain ada apa aja sih? Boleh banget WhatsApp di kita di 0816 1141014 dan di TikTok kita di iswara.net.

0: Maksud gue tuh seru dong. Lu masuk tadi seru, gue masuk agak seru. Segitu. Hei, ya betul. Iya
1: lu. Selain mic gue kalau buka gue gimana gue mau seru gue.
0: Jatuhnya pilih kasbon. Oh iya benar.
2: Matiin micnya.
1: Tahu. Jangan tampil pakai baju merah deh.
0: Hah?
1: Ya jadi tadi lo bukan nyebutin kita itu sekarang jam 10.11 ini tuh betul. Kita relay goy. Kita betul. Relay mana aja Alan?
3: Ke Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Yes, semua itu adalah suara warga Indonesia ya.
0: Gak ada tulisannya di sini, tuntek enak nah. Emang
1: iya betul. Kita balik lagi ke On Air.
0: Betul.
1: Nah ini dia tadi di TikTok udah banyak pertanyaan. Di WhatsApp juga udah banyak banget pertanyaan. Ini ada wah ada yang request lagu. Kebetulan kita gak nerima ya request lagu.
0: Kok jahat? Nanti kita puterin maksudnya gini.
1: Nanti ya? Oke boleh. Dia request lagu Ungu Ciuman Pertama.
0: Ah,
1: gimana? Itu Ungu, oh, iya ciuman pertama. Ciuman Ungu.
0: Bukan. Jatuhnya lebam gitu. Jatuhnya lebam.
1: Lagi warna merah.
0: Jatuhnya lebam. Coba yang lain, ada pertanyaan gak ada yang lain? Coba, tuh kayak ada pertanyaan tuh.
1: Oh ini ada pertanyaan lagi.
0: Iya tuh, kayak ada pertanyaan tuh.
1: Dari, aduh namanya mana nih?
3: Pagi Om Indra,
1: kalau boleh mah mau jadi
3: musik direkturnya.
1: Oh, iya. Kebetulan dulu alumni MRA Broadcasting Academy nih.
0: Wih, siapa nih?
1: Dan udah dengerin suara dari 2003.
2: Belum ada.
0: Kan lo, ayo lo. Ayo lo.
1: 2003
0: baru lahir. Yo, satu lagi bang.
1: Satu lagi ada Uci. Bacain ya WA gue. Oke.
0: Ya.
1: Abang-abang back office, kalau suatu saat gue dikasih kesempatan buat kerja di radio, jujur pengen banget jadi penyiar.
0: Penyair.
1: Walaupun suara agak pas-pasan dan nggak punya background sama sekali, ya siapa tahu di calling ya kan.
0: Asik.
1: Ya buat ini buat Kakak Uci. Buat
0: ya.
1: Kakak Uci, ya usaha aja terus. Bisa lihat-lihat dulu di YouTube ya cara-caranya jadi penyiar gimana?
3: Iya nih.
0: Spesialis. Yang kita tunggang-tunggang, asik.
1: Yang tadi kita udah ngomongin, karena kita udah janji nih Dam, 100 ribu kita harus munculin Adam di TikTok kita.
0: Betul, kita
1: coba spill. Perkenalkan diri dulu. Ayo Adam. Perkenalkan dulu. Adam perkenalkan diri dulu. Yuk kabur.
0: Sok kabur. Coba bang, duduk dulu dan ngobrol dulu kita.
1: Buat penyiar, buat sahabat suara yang biasa dengerin pagi dan tahu kita selalu dapat tahu Adam,
0: betul.
1: Kita selalu tahu dapat tahu Adam. Nah, Adam ini adalah sebagai apa Adam? Di radio lo sebagai apa Adam?
3: Gua audio visual supervisor.
1: Audio visual supervisor itu ngapain aja tuh Adam? Ini buat sahabat suara yang belum tahu itu ngapain aja Adam?
3: Yang pasti bantu teman-teman semua di on air buat jadiin ini semua digital gitu. Kok kameranya ini sih? Jangan dong.
1: Sini. Iya, jadi ini buat semua bantuin semua.
0: Balikin ke sini. Ya kan? Nah, orang kita mau tanya-tanya, dia masih aja kerja.
1: Ini adalah bagian Adam.
0: Itu iya betul.
1: Kalau ini rada-rada maksudnya
0: melenceng lah
1: melenceng karena ya. Adam lagi ngobrol.
0: Betul.
1: Karena cuma Adam yang ngerti di sini gitu.
0: Betul.
1: Pusing ini kita dikoyak-koyak. Ah, Citra bisa aja.
0: Asik ditanya tuh. Adam udah ada hawanya enggak? Asik.
3: Wih, alhamdulillah.
0: Aku okay. Alhamdulillah nih.
3: Belum.
1: Gitu. Jadi Adam ngapain aja nih Adam kerjaannya?
3: Pokoknya kerjaan gua adalah bantu teman-teman on air dan bikin iswara mempunyai jejak yang bagus di digital.
1: Oh, gitu.
3: Dan internet.
0: Keren.
1: Basicnya kalau pengen jadi digitalnya di radio tuh apa sih Dam? Apa basic skill yang ini? Pasang tripod kah? Atau
0: itu harus bisa sih. Itu harus bisa sih.
1: Ilmu aja dah.
0: Benerin plafon kah atau apa?
1: Benerin plafon.
0: Ilmu dah. Masang kabel.
3: Jangan gitu.
0: Masang kabel.
3: Enggak yang penting. Yang penting punya semangat untuk bikin konten. Okay. Punya semangat untuk ide-ide yang baru.
1: Oke.
3: Enggak takut untuk utarakan ide barunya yang fresh karena jujur radio sekarang kita lagi perlu banget ide yang fresh dari semua teman-teman yang pasti cinta sama radio.
1: Betul. Yang penting kreatifnya ya. Yo, dari orang-orang ini kreatifnya untuk bisa membangun si dunia digital ini. Yo, masuk dalam radio. Gokil. Terus tadi ada pertanyaan juga di TikTok.
0: Apa tuh?
1: Gak ada. Tadi pas lagi lagu tuh ada pertanyaan di TikTok. Okay. Suka dukanya di radio tuh?
0: Oh iya benar. Suka dukanya.
1: Gitu, suka duka. Mungkin kalau kita berawal dari dukanya dulu ya.
0: Betul.
1: Dukanya itu kayak kita tuh
0: struggling lah. Enggak kalau mau doang kamar mandi, Bang. Perut ya yang dikeluarin maksudnya.
1: Ini dari point of view gue dulu ya. Gue berawal di sini sebagai operator yang akhirnya gue mencoba terus belajar, akhirnya gue alhamdulillah diangkat untuk jadi produser. Dan dukanya sebenarnya nggak banyak ya, karena terlalu banyak sukanya kalau di radio itu. Nah, jadi suka kalau di radio itu dukanya tuh nggak terlalu banyak. Paling ya kayak lo harus bangun pagi, lo harus jalan melalui macet-macetan ya. Sebenarnya semua pekerja sama kayak gitu. Cuman kalau yang lebih banyak sukanya, karena gue ketemu teman-teman back office ini, gue bisa nongkrong, gue bisa ngobrol, gue bisa, iya, banyak cerita-cerita yang gue dapat, banyak info-info, apalagi di media ya, itu banyak banget info-info yang gue dapat, yang gue nggak tahu nih kalau gue nggak ada di media gitu. Jadi kalau di luar kayak gue terlalu monoton dengan hidup gue yang gitu-gitu aja. Di saat gue udah masuk radio, gue udah tahu tuh gimana kehidupan Indonesia sekarang, gimana keadaan huru-haranya, gimana update-update musik di Indonesia yang kayak gitu-gitu. Itu dukanya, sukanya lebih banyak gitu. Dan gue tahu teman-teman gue ternyata masalahnya banyak di sini.
0: Oh gitu. Banget. Pertama teman-teman lu masalahnya ya. Banyak. Dan lu yang mancing masalah teman-teman lu. Oh, itu yang iya.
1: Duduk selalu memancing masalah. Salah satunya masalah yang paling banyak itu di sini. Ini kalau ngomongin duka ya, salah satu yang punya masalah paling banyak adalah Ibu Tika Indria tadi gitu. Pertama masalahnya gue.
0: Iya.
1: Pertama masalahnya gue.
0: Kedua
1: kalau gue nggak kerja yang benar.
0: Iya.
1: Ketiga kalau gue datangnya telat. Terus keempat gue lagi.
0: Iya nggak maksudnya semuanya lu jadinya. Itu kan dari lu yang ini ya yang lama. Kalau gue dari gue yang baru sukanya adalah gue bisa dapat link baru, ilmu baru.
1: Oh gitu.
0: Gua terus kalau dukanya adalah ya sebagai enggak, tadi dia nyalahin diri dia sendiri kok, Bu. Ya, itu sukanya sih paling gue ilmu baru.
1: Ini radio gitu. Point of view dari lo sebagai yang kelahiran 2003.
0: Betul.
1: Notabene lo adalah Gen Z.
0: Betul banget.
1: Suka duka lo pas lagi lo mencoba untuk masuk radio tadi apa aja?
0: Gua kalau sukanya ya di radio gue sukanya tuh karena gue dapat ilmu baru.
1: Yes.
0: Terus juga kenalan-kenalan baru dan dunia radio tuh seasik itu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, benar. Mau dari orang-orangnya, penyiarnya, produsernya, yes, timnya dan sebagainya, yes, gitu. Terus juga paling dukanya adalah Silon Seven.
1: Oh, ada ya?
0: Itu, vokalis ya, Duka.
1: Duta.
0: Itu ya udah.
1: Kalau dari Alan.
0: Kalau gue sih sukanya tuh lebih kayak misalkan kalau di radio tuh itu pasti kita sering ketemu musisi kan. Kayak itu lebih dekat dibanding kalau kita nonton di konser gitu.
1: Yes.
0: Di depan muka kita.
1: Langsung. Itu sukanya tuh ya.
0: Mm-hmm. Itu sukanya enggak ada sih.
1: Sedikit. Dukanya sedikit banget.
0: Ya,
1: jadi banget. buat sahabat suara, sahabat suara yang ada di TikTok, iSuara Network, dan buat sahabat suara dimanapun kamu berada, pokoknya terus dengarkan radio karena di radio itu amat sangat banyak sukanya. Nih ada apa ya? Buat sahabat suara terus dengerin iSuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Semarang, Makassar, Banjarmasin dan Palembang.
0: Masih nyontek tuh.
1: Jujur lupaan gue. Jadi buat sahabat suara terus dengarkan iSuara. Untuk tahu lebih lanjutnya, kamu bisa WhatsApp ke kita 0816-1141014 untuk mau nanya-nanya. Atau abis ini kamu juga bisa nanya ke penyiar terbaik kita, penyiar termuda kita di sini. Asik. Ada Cia Friska.
0: Abis ini ya.
1: Jam 11 sampai jam 2. Dan nanti juga Cia Friska akan ngobrol dengan musisi. Siapa musisinya?
4: Katanya Cia minta ditemenin sama lu.
1: Oh, Cia minta ditemenin.
0: Oh gitu. Cia jangan minta ditemenin sama yang angker-angker.
1: Iya. Nanti horor studionya.

0: Banjarmasin, Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: Hari Jumat ini kamu akan ditemenin seperti biasa sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti biasa nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan mulai 10 hari kita dengan 10 lagu keren dan penjeda iklan 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

tanpa jeda iklan yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti dan tentunya spesial di Hari Radio Nasional. Oh, mau ngucapin selamat Hari Radio Nasional buat kita semua ya, sahabat suara. Semoga kita semakin solid, kita semakin menyala lagi radionya. Semua radio menyala ya hari ini. Dan supaya kita tetap bersemangat hari ini, akan ada banyak banget lagu yang pastinya aku siap banget puterin buat kamu nih. Apalagi yang mau nostalgia gitu ya ke zaman-zaman radio dulu. Aku sering banget request lagu ini, misal boleh banget sahabat suara. Tapi abis ini aku akan puterin kamu.

Malik nih salah satu musisi yang pastinya kita dulu sering banget request lagunya ya. Makanya sekalian kita nostalgia. Kita akan puterin lagunya Malik abis ini. Tenang aja, bukan cuma Malik, akan ada juga nih Yofi and Nuno yang bakal aku puterin abis ini, sahabat suara. Pokoknya kalau kamu mau request lagu-lagu yang menjadi requestan kamu dulu di radio-radio apapun yang kamu dengerin, di suara tentunya spesial di Hari Radio Nasional hari ini, aku akan siap puterin lagu-lagunya buat kamu ya.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti di Hari Radio Nasional. Ya sahabat suara, boleh banget nih karena dari tadi di TikTok nih rame banget ya sama cerita-cerita zaman dulu ketika mereka lagi mendengarkan radio. Bahkan ada juga yang ngomong tadi katanya zaman dulu itu kalau mau ngingetin PR dari teman satu ke teman yang lain itu bahkan lewat radio. Dan tadi Butika juga sempat bilang kalau dulu titip-titip salam tuh ada zamannya di mana semua orang pakai bahasa singkat-singkat, hurufnya gede kecil. Asli. Ada angka-angkanya juga.
1: Ini lagi siapa tuh Narendra, sorry enggak pakai cabata gue. Selamat Cia.
0: Nah, itu dia.
1: Cia, Cianya C
0: 14
1: ya kan?
0: Nah, Katika. Tolong. Katika kan pernah siaran di dulu. Dan di zaman-zaman pendengar tuh pakai bahasa-bahasa kayak gitu.
1: Betul.
0: Kan. Yang paling absurd apa Katika?
1: Minta dijodohin.
0: Hah?
1: Iya. Minta dijodohin, kadang datang bawa makanan entah gimana langsung naik masuk studio. Kan sebenarnya enggak boleh dulu.
0: Iya.
1: Sebenarnya enggak boleh. Ya memang do's and don'ts-nya kan ada di saat lagi on air. Mm. Itu pendengar enggak boleh masuk.
0: Oke. Okay.
1: Gitu karena ya udah yang di dalam studio cuma fokus hanya ada produser sama si penyiar. Mm-hmm. Pernah lah suatu hari nih lagi waktu itu lagi ulang tahun di radio lama juga, kita siaran sampai jam 12 full juga tuh.
0: Okay.
1: Tanpa ada TikTok ya, tanpa ada digital saat itu. Tiba-tiba ada yang datang, dia diem doang tapi dia cuma gini doang.
0: Serem banget itu di jam.
1: Dan dia diem doang. Diem aja ngeliatin. Terus gue kayak, "Oke, ini gue harus apa ya? Ini gue harus apa ya?" Terus ditanya kan sama produser, "Iya, mau ketemu siapa?" "Iya, mau ketemu Tika." "Iya, tapi Tika lagi siaran. Enggak apa-apa, saya cuma ngeliat dia doang." Terus gue kayak, boleh gak gue gak keluar studio dulu?
0: Itu jam berapa kak?
1: Bentar ini Aldi, kenapa bang?
0: Ada bang Aldi Taher.
1: Kenapa bang Aldi? Iya naik kemana bang?
0: Bang Aldi boleh kali kesini meramaikan.
1: Tau bang, lu gak mau main ke studio bang?
0: Hari Radio Nasional loh ini bang Aldi.
1: Asli.
0: Kenapa lu yang suruh infre?
1: Kenapa gue diomelin jadinya?
0: Nah,
1: naikin kemana? Dia minta naikin apanya sih?
0: Maksudnya live bareng. Oh. Boleh Bang Aldi.
1: Oh ya udah sini mau join
0: iya,
1: nih berarti.
0: Boleh Bang Aldi. Abis ini kita live bareng ya.
1: Kita live bareng ayah sama Bang Aldi ya guys. Jangan kemana-mana guys.
0: Jangan kemana-mana dan sahabat suara kalau kamu pernah punya pengalaman juga ketika titip salam. Mungkin ada yang akhirnya sekarang nikah sama orang yang awal itu titip salam dari radio.
1: Betul.
0: Boleh banget yuk. Cerita-cerita dan WhatsApp aja langsung ke kita di 0816-114-1014. Atau kita mau live bareng sama Bang Aldi Taher. Jadi langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network.

0: kuman.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.
3: Hai, saya Kunto Aji mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengerin Iswara terus ya.
4: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

Rabu 9 September 2026 sekitar pukul 19.19 waktu Indonesia Tengah. Hujan yang baru turun sekali dalam lebih dari satu bulan itu pun menjadi momen yang melegakan bagi petugas dan warga, terlebih di tengah ancaman kebakaran.

tes menyeluruh dan terstruktur. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

Rizka di nongkrong bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan masih soal Hari Radio Nasional yang kita peringati di tanggal 11 September, which itu di hari ini ya sahabat suara. Dan ada satu WhatsApp yang masuk, ini dari Oriza, dan katanya ngomong-ngomong soal radio, aku dulu pernah zaman-zaman kuliah menang kuis dapat album CD Niji yang top up di 3 radio berbeda di Surabaya. Terus akhirnya 2 CDJ itu aku bagi ke pacar aku yang sekarang jadi suamiku. Gitu katanya, sama dibagi ke teman kelas. Oh, karena ada 2, satu dibagi ke pacar yang sekarang suami dan sekarang itu dibagi ke teman kelas. Dan seru banget ya sahabat suara, dan dari tadi itu aku ngobrol-ngobrol juga sama orang-orang sahabat suara di TikTok dan mereka cerita soal radio, pengalaman mereka zaman dulu. Bahkan katanya ada yang saling ngingetin waktu ngerjain PR karena dulu belum ada kayak WhatsApp, belum ada BBM juga. Mungkin zaman dulu SMS juga susah gitu ya, orang-orang masih belum semuanya megang handphone. Dan mereka tuh kalau ngingetin buat PR besok, ngingetinnya salam-salam di radio. Nah, buat kamu nih sahabat suara yang punya pengalaman juga, titip salam ke calon pacar yang sekarang jadi istri, atau ditelepon sama penyiar favorit kamu, atau pertama kali nge-request lagu dan lagunya itu diputerin, boleh banget. Semua cerita yang pernah kamu alami di radio, aku tunggu banget di 0816-114-1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: Indonesia di Nongkrong Bareng bersama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan spesial karena hari ini adalah Hari Radio Nasional. Di satu kat ini aku akan ngobrol bersama orang yang lagunya mengatur, tugasnya mengatur lagu di Radio Iswara. Ada Kak Prita di sini.
1: Halo.
0: Coba Kak Prita dijelasin lagi dong. Kak Prita itu gabung menjadi music director dari tahun berapa?
1: Gabung jadi music director di grupnya MRA dari tahun 2001. Pertamanya di Hard Rock FM dulu. Abis itu jadi group music director juga, menghandle 4 brandnya radio MRA. Ada Hard Rock FM, ada E-Radio, waktu itu ada Trax FM, ada Cosmopolitan FM, terus ada Brava Radio waktu itu. Nah sekarang aku handle Hard Rock FM, namanya udah jadi The Rockin' Life, dan sekarang E-Radio namanya udah jadi E-Suara.
0: Keren banget, dari 2001 berarti udah 17,
1: terima kasih Bintang.
0: 15 tahun ya kurang lebih ya?
1: Iya.
0: 15.
1: 20.
0: Iya ya ampun, 20 tahun benar. Dan Kak Prita, perbedaan ketika Kak Prita masukin lagu-lagu pas di 2000-an awal itu ke Loxiar sama sekarang, pasti kan beda banget tuh. Merasa lebih mudah kah, atau kayaknya lebih nyaman di yang sistem dulu nih sebetulnya?
1: Mungkin karena udah kebiasaan di sekarang ya. Kan sekarang kita masukinnya akhirnya juga jadi file digital gitu ya, dan kita bisa ngelakuin sendiri. Lebih mudah sekarang, tapi kerjaanku lebih banyak sekarang jadinya. Karena kalau dulu kita ngeriping materi lagu itu dari CD, dari compact disc gitu, untuk ke software di ruang siaran itu kita butuh bantuan operator.

0: Jadi kita cuma nyiapin listnya aja, judul-judulnya, sama nyiapin materinya tuh, CD-CD segabruk gitu. Terus mereka yang akan ngeripingin untuk masukin ke dalam software siaran gitu. Kalau sekarang kita kan dikirimin filenya nih via email dari label atau artis manajemen yang ngirim langsung ke kita. Setelah kita kurasi, kalau misalnya cocok bisa naik on air. Tapi aku sendiri yang ngeriping itu semua gitu.
1: Oh, terus, jadi sekarang Kavrita semuanya sendiri.
0: Terus kan kamu sekarang kalau muter lagu nih di apa on air kan ada, kamu tahu ya, mesti ngomong berapa detik intronya.
1: Iya, makasih ya.
0: Terus hook-hooknya berapa kalau misalnya kamu present lagu gitu kan. Nah itu aku langsung yang editin untuk kamu.
1: Oh iya itu. Kavrita, ih terima kasih banyak. Sahabat Suara semua kita bilang makasih sih Kavrita, karena itu benar-benar tepat 6 detik lah penyanyi itu akan bernyanyi ya. Dan dulu katanya Kavrita tuh door to door buat kayak punya lagu apa gitu kak, atau gimana sih dulu zamannya?
0: Kalau zaman dulu selain kita nunggu dari label atau musisinya atau artis manajemen yang ngirim langsung ke kita, kita juga datang tuh ke kantor label musik untuk ketemu MD-MD radio seluruh Indonesia juga bisa ketemu di situ. Ada satu hari yang kita boleh datang ke sana, waktu dulu tuh hari Rabu, jadi kita ke situ untuk minta materi lagu-lagu dan musisi-musisi yang lagi mereka promoin. Jadi dalam satu hari itu ajang networking juga sih pada saat itu, kayak gitu.
1: Oh, berarti di satu hari-hari Rabu itu semua MD ada?
0: Ada.
1: Atau
0: biasanya
1: kayak
0: dari Jabodetabek biasanya ada.
1: Oh, pantesan Kavrita kenal semua orang ya, karena dari dulu networkingnya sering.
0: Iya, seminggu sekali pasti.
1: Oh,
0: seminggu sekali setiap hari Rabu.
1: Setiap hari Rabu.
0: Pasti kita datang untuk minta materi fisik gitu.
1: Oh, jadi kasetnya itu ya?
0: CCD-nya itu.
1: Oke, aku kira kayak musisi-musisi yang emang pengen lagunya diputerin itu datang ke sini.
0: Oh, itu pernah juga.
1: Mereka jadi, pitching gitu.
0: Iya, jadi biasanya enggak musisinya langsung sih. Biasanya kalau misalnya mereka punya manajer yang kebetulan misalnya kenal sama aku, kayak dulu waktu itu Boim manajernya Raisa, dia datang juga ke Hard Rock FM. Waktu itu Raisa baru keluarin
1: Apalah Arti Menunggu.
0: Bukan, Serba Salah. Serba Salah apa Kulit Bisa, aku agak lupa sih. Pokoknya waktu itu belum diputer di mana-mana. Terus dia bilang, boleh gak sih itu dengerin, ini aku lagi pegang artis ini namanya Raisa gitu. Terus ya udah kita putar pertama kali.
1: Dan sekarang Raisa namanya sudah sangat besar ya Kavrita.
0: Iya.
1: Siapa lagi kak selain Raisa?
0: Selain Raisa, Tulus juga kayak gitu. Waktu itu belum bikin label sendiri. Waktu itu dapet dari manajernya juga deh, pokoknya ngirim juga ke langsung ke aku kayak gitu.
1: Oke, seru banget ya sahabat Suara. Jadi Kavrita ini benar-benar semua lagu-lagu. Jadi kalau kamu sering komen nih di live TikTok, di WhatsApp bilang, "Ih, lagu-lagunya enak banget ya." Kavrita ini yang mengatur. Tapi cara Kavrita ngatur-ngatur urutan-urutannya itu gimana sih, Kak?
0: Ngatur urutan kayak yang aku bilang tadi. Jadi memposisikan diri sebagai pendengar aja. Kalau lagi dengerin di mobil, maunya dengerin lagu kayak apa sih? Di saat macet, pagi, siang, sore, malam, hujan, panas, kayak gitu. Jadi ya pokoknya kalau misalnya lagi di mobil pengennya dengerin lagu yang kayak apa, pengen yang bisa nyanyi atau pengen yang lagi galau apa gimana, harus memposisikan diri sebagai pendengar gitu.
1: Berarti Kavrita dengerin lagu mulu tuh ya, tiap hari, setiap saat. Iya gak sih Kavrita? Cara Kavrita tahu, si musisi ini ternyata punya lagu baru nih, atau banyak kan yang indie-indie sekarang yang mungkin promosinya juga sebatas ya udah aja, gak kayak artis-artis yang di label-label, major label gitu. Cara Kavrita tahu ada lagu baru dari musisi indie tuh gimana biasanya kak?
0: Kalau sekarang biasanya aku dari DSP sih, dari digital streaming platform, dari Spotify atau dari YouTube juga kayak gitu. Sekarang sebenarnya udah lebih gampang sih nyarinya karena udah ada yang kurasi juga kan buat kita. Misalnya untuk apa namanya discovery lagu-lagu baru itu udah banyak di digital streaming platform. Kalau zaman dulu kan belum ada platform musik gitu ya, jadi kita mesti nyari-nyari sendiri gitu di internet dan YouTube. Zaman dulu juga belum kayak wah sekarang gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya effortnya lebih susah daripada sekarang.
1: Dulu aku download musik bajakan loh kak.
0: Ya, aku juga pernah. Aku zaman dulu banget.
1: Maaf ya kak.
0: Waktu kuliah ya, itu in the 90s. Jadi ya emang gimana, susah kan.
1: Susah, kalau sekarang kan ya itu apalagi suka banyak yang kayak smart shuffle gitu kan. Jadi lagu-lagu yang gak di kita download atau kita love keputer. Itu memudahkan Kak Prita dong berarti.
0: Iya, iya banget. Sekarang udah lebih gampang nih. Pokoknya kalau mau nyari lagu sekarang udah lebih gampang dibanding zaman dulu.
1: Oke, nah sahabat Suara, kamu kan sering banget tuh request, Kak puterin lagu aku, puterin lagu aku. Ini lagi ada Kak Prita, jadi kamu langsung aja nih WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung todong Kak Prita buat puterin lagu kamu di Iswara dengan cara join ke TikTok kita di @iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse M Block Space Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Hai, saya Lukman Sardi mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga radio bisa menjadi saluran banyak hal yang baik tentunya untuk kita semua. Dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng bersama Cia Friska yang akan menemani kamu sahabat suara sampai jam 2 siang nanti. Dan di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian. Ada cewek cantik ini sahabat suara yang lagi bersama aku tuh kan. Udah ketawa-tawa tipis, ketawa aja merdu ya sahabat suara ya. Yang baru saja mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Narcissist. Ada Nicole Robertson, hello.
2: Hi everyone.
0: Ya, kita sambil live TikTok ya.
2: Oh, hi.
0: Hello. Cantik banget kan sahabat suara. Sebelumnya aku mau bilang congratulations buat single terbaru kamu.
2: Thank you so much.
0: Tapi sebelum kita ngomongin itu, aku mau nanya dulu nih. Awal karir kamu sebagai musisi itu sebenarnya mulainya dari kapan sih?
2: Baru tahun ini sih kebetulan, di bulan April.
0: Tuh. Di bulan April?
2: Yes. Aku baru rilis lagu kolaborasi kebetulan kalau tahu sama Sonar. Nggak tahu ya, itu kayak EDM movement gitu sama perkumpulan para DJ.
0: Oh, seru banget.
2: Itu sama ex Weird Genius namanya Billy Tanner kalau tahu.
0: Oh, aku tahu.
2: Sama ada artis FTV juga Dimas Andrean gitu-gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Iya.
0: Tapi baru mulainya itu semua di tahun ini.
2: Di tahun ini, betul.
0: Tapi kalau kesukaan kamu sama musik gak mungkin dari tahun ini dong.
2: Gak, iya sih.
0: Dari kapan itu?
2: Kayaknya udah dari aku SD sih.
0: Oh iya?
2: Lama banget.
0: Udah lama banget. Kamu dengerinnya musik-musik apa tuh dulu?
2: Kalau SD aku suka banget Taylor Swift sih kebetulan.
0: Sampai sekarang gak sih?
2: Sampai sekarang sih.
0: Aku nonton dong berarti yang konser-konser yang kemarin.
2: Yang kemarin yang Eras Tour pengen banget nonton tapi gak dapet.
0: Tapi gak. Emang semua orang berlomba-lomba. Dan menurut aku ya Taylor Swift itu konser pertama yang akhirnya semua orang yang datang tuh dress up.
2: Iya.
0: Kayak ngikutin, mau ngikutin Taylor di era yang ini. Kayaknya itu baru Taylor Swift gak sih?
2: Iya benar.
0: Tapi kalau kamu dikasih biasanya anak kecil musik pertama yang dia denger itu referensi-referensinya dari orang tuanya. Ada gak kebawa-bawa itu?
2: Orang tua aku ya. Papa aku sih suka dengerin Beatles, Westlife, Project Pop.
0: Seru banget.
2: Masih ke bawah sih aslinya sampai sekarang.
0: Tapi kamu lebih sukanya tuh yang kayak emang Gen Z berarti Taylor Swift. Dan biasanya orang kalau suka Taylor Swift tuh karena melihat cara Taylor Swift menulis lagu-lagunya.
2: Iya betul.
0: Kalau ngomongin Taylor Swift, apa yang kamu kagumi dari sosok Taylor Swift sih Nicole?
2: Wah banyak sih. Tapi dia apa ya katanya ya, dia never give up. Jadi sempat ada kasus kan, kayak the whole world try to bring her down. Tapi dia kayak malah gak down, dia malah ubah itu semua jadi karir.
0: Itu
2: jadi karya maksudnya. Iya, jadi wah, tuh aku kagumin banget sih itu.
0: Makanya kamu tuh sekarang nulis lagu tuh sendiri juga.
2: Iya, betul.
0: Apakah itu terinfluence juga dari Taylor Swift atau kayak aku bisa, aku juga punya cerita-cerita, kumpulan cerita yang akhirnya aku tuangin tuh sebagai karya.
2: Iya sih. Pasti aku ikutin Taylor Swift banget sih secara enggak sadar ya. Tapi pasti ikutin. Saya dari dulu kalau misalnya aku di gereja di sekolah Minggu gitu, kalau gurunya tanya kamu nanti kalau gede mau jadi kayak apa, aku jawabnya pasti selalu mau jadi kayak Taylor Swift. Kayak aku dulu lihat dia keren banget bisa sambil main gitar sambil
0: nyanyi.
2: Terus dia tulis lagunya sendiri tuh aku kagumin banget sih.
0: Makanya tapi kamu kalau mulai nulis lagu sendiri tuh dari umur berapa?
2: Dari aku SMA. Jadi dulu aku tuh susah komunikasi banget orangnya.
0: Okay.
2: Jadi daripada aku pendam terus nanti aku malah meledak, aku find a way, oh dari nulis ternyata. Dan aku suka rhyming. Jadi it's a way for me to express what I'm feeling, apa yang ada di otak aku. Nulis.
0: Sering dong berarti kamu nulis-nulis gitu.
2: Lumayan sering sih kebetulan.
0: Kalau SMA nulis lagu, SD kamu kayak anak SD termasuk aku dulu ya. Karena dulu zaman banget buku diary yang ada gemboknya gitu. Kamu juga punya dan nulis-nulis di situ gak sih?
2: Iya lagi.
0: Iya kan? Kayak dear, itu makanya kunci gembok harus ada di kotak pensil dan gak boleh hilang. karena rahasia kalau anak sekarang kan semua rahasia ada di chat GPT ya. Kalau kita tuh di buku diary kan.
2: Betul banget.
0: Kamu juga nulis-nulis itu gak sih?
2: Iya.
0: Apakah dari tulisan-tulisan itu kayak kamu udah mulai kebayang ini nih bisa jadi lagu yang gue tulis tuh harus jadi lagu gitu? Atau kamu nulis ya nulis aja?
2: Awalnya nulis-nulis aja sih, tapi kayak kok rhyme-nya lumayan bisa buat lagu nih. Jadi kayak, oh coba deh gitu. Oh ternyata bisa. Iya gitu doang sih aslinya.
0: Dan sampai tahun ini kamu tuh yang tadi kamu cerita di itu judulnya yang mana? Dance Tonight?
2: Bukan, itu sebelum Dance Tonight judulnya Obsessed. Itu featuring namanya Your Future Husband. Mereka tuh DJ. Jadi lagu itu ada di dalam album namanya Sonar yang tadi aku jelasin, EDM Movement. Gitu sih, itu jump start aku. Aslinya kalau itu nggak terjadi ya, kalau aku nggak diajak sama teman-teman itu, aku kayaknya nggak akan mulai karir aku sebagai musisi sih, jujur aja. Karena aku sangat nggak pede orangnya.
0: Kenapa? Kenapa?
2: Kenapa ya? Mungkin karena dulu sering dibully kali ya. Jadi self confidence aku lumayan.
0: Tapi apa yang akhirnya membangkitkan kamu kayak gue harus break, gue harus bisa jadi diri gue apa adanya, kayak gue mau jadi Taylor Swift, ya udah gue mau jadi aja Taylor Swift dengan gue menulis lagu menjadi penyanyi.
2: Gak tau ya, kayak ada one day aku tiba-tiba snap aja, Nicole lu gak boleh gini terus, lu gak boleh di dalam bubble lu sendiri, di comfort zone lu sendiri, mau sampai kapan lu gini, kayak kita cuman hidup sekali doang, just do it, kalaupun gagal gak apa-apa, yang penting lu udah usaha.
0: Bener, gitu. Itu sahabat suara. Walaupun gagal, walaupun kita kayak gak mau gagal, cuma kalau emang gagal ya itu tandanya kita masih belajar. Yes, karena semua manusia selalu berproses ya.
2: Betul banget.
0: Dan ini mungkin akhirnya Nicole keren banget sahabat suara, karena berani memulai apa yang sebenarnya mungkin kamu takut, dan tapi berani mencoba.
2: Yes.
0: Dan buat kamu sahabat suara yang mau ikut tanya-tanya juga sama Nicole, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau kalau mau ngobrol barengan sama Nicole, ini kita sambil live TikTok di @iswara.network.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Cia Friska dan juga Nicole di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Tadi pas kita lagi ngobrol-ngobrol, ternyata aku baru tahu kalau Nicole itu kuliahnya jurusannya Dekaf. Ya, iya. Bener ya. Agak beda nih sahabat suara antara jurusan kuliahnya Dekaf dan juga karir yang Nicole pilih sekarang, yaitu penyanyi.
1: Iya.
0: Kamu merasa beda banget atau masih ada nyambung-nyambungnya dikit sih?
1: Artinya masih ada nyambung-nyambungnya dikit sih. Soalnya lumayan kepake ya kalau untuk artwork lah, atau kayak buat MV gitu-gitu.
0: Lumayan ngepres budget tuh sahabat suara artwork. Jadi selama bisa dikerjakan sendiri, kayak sendiri aja. Jadi Nicole nih, nulis lagu sendiri, artwork bikin sendiri, music video, arahan kreatifnya Nicole sendiri juga. Jadi kamu ngajak kerjasamanya tuh gimana biasanya? Orang-orang kayak, tolong produserin aku aja deh, sisanya aku sendiri bisa.
1: Basically ya, mostly kayak gitu.
0: Oh iya? Seru banget.
1: Kalau sekarang aku lebih ke, okay, aku cuma perlu DOP seperti ya, atau fotografer, dan kalau mau buat music video kayak cuma perlu DOP aja.
0: Tapi itu aku ngerasa seru banget sih pas, karena semua apa yang ada di kepala kamu, apa yang menjadi ekspektasi kamu, akhirnya bisa jadi, bisa kejadian beneran, karena ya kamu yang semuanya sendiri gitu.
1: Iya.
0: Kamu tahu mau kamu apa, harus mungkin angle-nya yang baik tuh gimana, karena kamu tadi bilang juga kalau ada subjek sinematografi juga kan di kampus kamu.
1: Betul.
0: Makanya di lagu terbaru kamu yang judulnya Narcissist, itu sebenarnya nyeritain apa sih, Nicole?
1: Narcissist aslinya itu lebih ke finding your way back into trusting yourself again setelah meragukan diri sendiri atau dimanipulasi sama orang. Itu sih actually inti lah dari lagunya.
0: Oke, tapi perasaan pas kamu nulis lagu ini tuh kayak lebih ke marah atau akhirnya kamu balik lagi reclaiming power atau gimana tuh, Nicole, waktu kamu nulis lagu ini?
1: Campur aduk sih, banyak emosi at once. Yang pasti ada confusion dulu, aku sangat bingung banget waktu itu. Jadi itu lebih ke journey sih. Di awalnya ada confusion, terus ada self doubt, terus ada loss of myself, losing myself. Setelah itu baru ada recognition dan clarity. So lebih ke it's about realization. Oh, aku baru sadar, okay, ini kayak gak sehat deh.
0: Oke.
1: Ya gitu.
0: Berarti memang di lagu ini, tuh apa namanya, semua proses yang kamu alamin dalam hidup itu kamu tulis dan akhirnya keluarlah si lagu Narcissist ini ya.
1: Betul. Aku juga aku suka observe. Aku lihat ternyata banyak juga yang mengalami hal yang sama, tapi mereka nggak tahu cara keluarin dari otak mereka tuh gimana gitu. Jadi aku harap dengan aku buat lagu ini ya, people can feel less alone. Kayak aku juga pernah ngalamin itu.
0: Ya. Atau mungkin banyak orang yang kayak dia ragu sama dirinya dia sendiri, cuma jatuhnya dia blaming orang lain.
1: Oh.
0: Kayak gue kayak gini, gue ngerasain ini salah gue atau kayaknya salah gue deh. Kayaknya emang karena gue yang bertingkah kayak gini, makanya orang lain tuh melakukan hal seperti itu. Ya gak sih, banyak juga tau yang kayak gitu.
1: Betul.
0: Tapi apa yang kamu mau sampaikan di sini sebetulnya?
1: Kalau kamu sampai mempertanyakan diri kamu sendiri itu udah lumayan gimana ya?
0: Concerning ya.
1: Concerning. Jadi kayak take time for yourself and reflect, I guess. Be aware of everything. Kalau bisa tulis sih. Maksudnya jangan sampai kamu diri kamu sendiri di, sampai kamu mempertanyakan diri kamu sendiri gitu. Jangan sampai gitu.
0: Nicole, sorry, mic-nya boleh tolong dideketin. Nah. Oke, aman.
1: Oke.
0: Terima kasih ya.
1: Gak
0: apa. Dan sebetulnya kalau misalkan diri kamu sendiri, kan kamu nulis, kalau kamu mau menuangkan sebuah apa yang kamu rasain atau mungkin ide-ide kamu lain, ya kamu cenderung lebih sering menulis.
1: Yes.
0: Tapi sebetulnya kalau kamu cerita Sebelum kamu menulis, kamu ada gak menceritakan perasaan kamu itu ke orang lain?
1: Kebetulan banget di fase hidup aku waktu itu, aku merasa dibungkam, tidak bisa, tidak boleh menceritakan ke siapa-siapa. Jadi that's a way for me to keluarin apa yang di otak aku ya, dari through writing.
0: Makanya sampai keluar judulnya Narcissistic. Yes. Kenapa kamu akhirnya memilih judul Narcissist?
1: Biar langsung to the point aja sih. Tapi itu lebih ke apa yang seorang narcissist make you feel gitu. Not about the person itself, I guess. It's about how they make you feel.
0: Dan apa namanya, ini judul pesan yang mau disampaikan Nicole itu berat, cukup berat ya. Cukup berat loh Nicole ini. Tapi kamu ngemasnya itu alternatif R&B.
1: Yes.
0: Kayak kenapa kamu akhirnya memutuskan lagu gue yang ini cocoknya alternatif R&B nih?
1: Jujur lagu, aku biasa kalau buat lagu tuh langsung kebayang musiknya mau kayak gimana. Kayak Dance Tonight contoh tuh aku langsung kebayang. Dan lagu-lagu aku yang lain yang belum dirilis. Kalau untuk Narcissist sendiri, for some reason pas aku lagi buat demonya, aku gak tahu ini arahnya mau kemana. Sampai aku minta bantuan teman aku, si Kevin Quincy namanya, produser. Sampai revisi 4 kali karena saking kebingungannya ini lagu mau dibawa kemana. Tapi ya in the end, oh it feels right aja. Soalnya aku juga gak ada reference by the way kalau buat lagu. Jadi makin bingung lagi.
0: Aku kira karena kamu tadi sempat nyebut Taylor Swift di awal, musik-musik kamu tuh kayak akan ada Taylor-Taylornya sedikit. Ternyata agak jauh nih dari Taylor.
1: Iya sih, secara genre lumayan jauh dari Taylor, tapi mungkin secara songwriting ada miripnya dikit kali ya.
0: Benar, karena tadi kamu juga sempat sebutin kalau Taylor itu apa yang dia rasain, dia dibungkam, mau berusaha dibungkam sama banyak orang, tapi ujungnya yang keluar dari dia adalah karya.
1: Yes.
0: Dan itu yang lagi kamu lakuin di karya kamu sekarang kan?
1: Iya. Yeah.
0: Gimana perasaannya kayak semua akhirnya kayak semua impian kamu kayak nih kau mau jadi apa gede ya, mau jadi Taylor. Kejadian sekarang.
1: Aku bersyukur banget sih. Very very grateful. Never thought bakal ada di titik sekarang sih.
0: Nggak nyangka ya?
1: Nggak nyangka banget.
0: Tapi respon orang tua kamu pas denger lagu ini pertama kali gimana? Pas tahu kamu bisa nulis lagu sendiri deh.
1: Orang tua aku suka melebih-lebihkan sih. Jadi kalau ngebanggain tuh kayak, wah anakku gitu, you know, yang kayak gitu. Tapi kayaknya mereka nggak gitu ngerti deh lagu aku tentang apa gitu-gitu.
0: Tapi emang kau akhirnya nggak mencerita, emang mama papa tahu lagu ini tentang apa?
1: Belum sempat kebetulan, soalnya orang tua aku tuh tinggalnya di Sulawesi Tenggara. Betul, jadi nggak satu rumah kita.
0: Tapi waktu kamu ngirim ke mereka itu demo atau kayak udah rilis lagu Nicole, silakan didengarkan di digital streaming platform.
1: Dulu pas masih jadi demo tahun berapa ya, 2021. Sempet kasih denger sih, tapi aku yakin mereka gak ngerti tentang apa. Aku juga gak tanya sih, kalian ngerti gak? Tapi aku yakin mereka gak tahu aja sih.
0: Tapi cerita yang kamu sampaikan di lagu itu mereka tahu gak?
1: Sepertinya tidak tahu. Nanti aku jelasin.
0: Boleh tuh ya, Om, Tante, Nicole mau klarifikasi tuh tentang lagu-lagu yang dia buat tuh sebetulnya tentang apa. Nih kalau abis ini kita akan masih akan ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Aku akan ngajak kamu main games. Ready?
1: Ya, dibuat ready lah.
0: Dibuat ready ya. Kita akan main game sama Nicole abis ini, sahabat suara. Jadi kalau kamu mau lihat Nicole kena spontan uhoy game-nya dari aku, boleh banget. Tungguin dan lihat Nicole di live TikTok kita di @iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan masih barengan sama Cia Friska dan juga Nicole yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih akan ngobrolin Narcissist yang menjadi single terbarunya Nicole. Katanya lagu ini tuh ditulis dari 2023.
1: Betul sekali.
0: Kenapa baru dirilis sekarang?
1: Gimana jelasinnya ya? Tadi yang seperti aku udah sharing, aku emang pada dasarnya orangnya gak pede aja sih.
0: Oh, yeah.
1: Dan baru memberanikan diri di tahun ini. Dan kebetulan di tahun 2023 aku memang masih berada di apa ya,
0: relasi, di kondisi,
1: kondisi oke, okay, yang
0: kamu ceritakan di lagu ini.
1: Iya. Tapi ya itu yang membuat saya tidak bisa menjadi diri saya sendiri ya, gitulah.
0: Betul. Tapi ini kan berarti kamu di sini sebagai songwriter.
1: Yes.
0: Nah kalau ketika kamu nulis lagu yang sangat personal, sejauh mana sih kamu ngebuat, ada nggak batasan yang kamu apply ke diri kamu sampai to the point di mana kalau kamu nulis lirik tuh kayak aduh ini kayaknya terlalu personal deh, ganti ada gitu ya kak?
1: Ada sih pasti, soalnya I try to make it universal untuk semua pendengar, jadi it's not about me, jadi kayak everyone can interpretasi dari pengalaman mereka sendiri gitu kan.
0: Tapi pengalaman orang
1: dari pengalaman mereka sendiri gitu kan.

0: favorite ya.
1: Mm-mm.
0: Di bagian bridge ending banget ada "Even I believed your version of hell." Jadi saking manipulatifnya orang ini, aku sampai question my own reality gitu. Aku sampai percaya naratif yang dia buat.
1: Pinter banget dia ya.
0: Ya, soalnya kan kadang orang narsis itu punya duality ya. Kayak di depan banyak orang dia kayak personanya beda sama apa yang orang itu tunjukin ke orang yang paling deket dia.
1: Mm-hmm. Iya sih, benar sih. Jadi kayak mungkin di depan teman-teman kamu, di depan siapapun orang yang ketemu kalian lagi berdua, pinter tuh dia menjaga image. Yes. Dia kayak manis banget, tapi kalau dia berdua keluarlah sifat aslinya.
0: Betul
1: dia itu.
0: Betul sekali.
1: Tapi kamu akhirnya rilis rilis lagu ini tuh setelah hubungan itu udahan dong pastinya. Berapa lama?
0: Kurang lebih setahun ya.
1: Oh, oke. Okay. Tapi kamu ada di hubungan itu tuh berapa lama sih, Nicole?
0: Kayaknya, bentar. Oh, 3 tahun, hampir.
1: Thank God, kamu ada di sini sekarang.
0: Thank you Jesus.
1: Thank you Jesus.
0: Tapi ya sih, kalau aku masih stay, aku nggak akan bisa rilis karya-karya aku dan segala macam sih.
1: Ya karena terlalu banyak kayak itu. You believe in his hell.
0: Iya.
1: Jadi kayak mau bergerak juga. Duh, boleh gak kayak gini, banyak kayak mikir-mikirnya kan. Padahal sebenarnya itu banyak banget hal baik yang sebenarnya bisa banget terjadi sama kamu. Gitu. Dan kamu tuh berarti udah ada Dance Tonight sama ada Narcissist ini. Menurut kamu perbedaan dari dua lagu yang udah kamu rilis itu apa?
0: Kalau Dance Tonight lebih ke tentang orang munafik sih itu. Tentang mencari damai sih, bukan tentang orang munafiknya. Tentang kayak terserah deh orang lain mau ngomong apa, I'll just focus on myself, on my peace aja. Gitu.
1: Itu dari cerita yang mana tuh, Nico? Gak dari kasus yang sama kan?
0: Sama gaya.
1: Sama gaya.
0: Lebih universal sih, itu bisa apply ke siapapun itu kan. Bisa ke apa ya, orang terdekat kita, tentang bos kita, tentang keluarga kita,
1: oh, yeah,
0: tentang siapa aja sih.
1: Okay.
0: Kita pasti pernah aja encounter orang yang agak ya, yang selalu ingin merasa mereka paling benar gitu loh.
1: Oke. Okay. Sahabat Suara nih kan, Nicole menulis lagu sendiri, semuanya dikerjakan sendiri. Nicole, aku masih mau nanya-nanya sama kamu sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kita sambil main games ya.
0: Oke. Okay.
1: Aku akan muterin kamu lagu kayak gini. Kamu resapi dulu melodinya, vibe ya.
0: Tapi kok agak seksi gitu ya musiknya.
1: Kamu bisa, aku yakin. Karena abis ini aku mau nanya-nanya, kamu jawab tapi sambil bernyanyi sesuai sama beat dan melodi yang aku putarkan sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay?
0: I will try my best. Bisa. I apologize kalau jelek.
1: Siap?
0: Siap.
1: Tahu dong nama kamu siapa?
0: Oke.

0: gitu aja kali ya.
1: Terakhir. Coba dong ajak sahabat suara buat ngedengerin single terbaru kamu.
2: Untuk siapapun yang pernah berada di relasi, nyanyi.

0: good at this.
1: Ini sahabat suara, jangan lupa dengerin Narcissistic dari Nicole Robertson.
2: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara,

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska dan juga Nicole Robertson yang akan menemani kita di sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan sahabat suara, ini udah mau jam 2 siang, jadi kita nanya-nanya Nicole udah makin terbatas nih. Tapi yang mau aku tanya ke Nicole, ini kan sebenarnya lagu Narcissist ini udah rilis dari 4 September.
1: Betul.
0: Buat sahabat suara yang mungkin pertama kali gitu ya dengar nama Nicole Robertson, kenapa sih dia harus wajib memasukkan lagu Narcissist ini ke digital streaming platform yang mereka punya?
1: Kenapa wajib ya? Lebih ke aku pengen lagu aku jadi temen aja sih buat kalian yang mungkin bisa relate, so you feel less alone and you need to trust yourself more, basically.
0: Benar sih. Lebih, dan kamu harus tahu value kamu itu apa. Jangan sampai orang lain ngotak-atik value yang kamu punya sampai kamu ngeraguin diri kamu sendiri. Itu kayak
1: benar,
0: no.
1: Benar banget.
0: Jadi buat kamu sahabat suara yang lagi ada di hubungan toksik, menurut aku sih run away. Katanya ini juga mau ada music videonya ya?
1: Iya.
0: Apa? Ini prosesnya udah sampai mana?
1: Udah lagi finalize sih, lagi finalisasi. Kemungkinan besar minggu depan akan dirilis. I hope you guys enjoy it. Itu lebih kayak short movie sih.
0: Jadi ada Nicole acting di situ ya?
1: Iya. Terus nanti ada special guest. Aku spill di sini deh. Kalau kalian tahu William Saputra, the richest billionaire in Indonesia,
0: ada dia,
1: papanya Bobby Saputra, ada dia di situ. Ada. Iya. So stay tuned. It will be.
0: Karena storyline Nicole yang bikin,
1: yes.
0: Creative ideation, yes. Nicole yang kerjain. Call shit semuanya Nicole juga yang kerjain. Ini semua Nicole yang berusaha. Effortnya ada banget, sahabat sore. Jadi kita harus nonton biar kita tahu Nicole tuh potensinya ada banget. Apalagi tadi aku bilang ke Nicole kayak, kamu tuh cocok banget kalau main series, main film. Mungkin ini karena di sini ada actingnya juga kan, tadi kamu bilang.
1: Yes. Ada actingnya dikit aja.
0: Dan kamu enjoy.
1: Enjoy banget sih.
0: Berarti abis ini ada nih sahabat suara Nicole. Acting di layar kaca yang kamu tonton.
1: Aminin dulu ya, amin.
0: Tapi next single, kalau boleh di spill, kira-kira akan kapan?
1: Bulan depan sih kebetulan.
0: Sini lagi ya?
1: Mau banget.
0: Please.
1: Dan kebetulan bulan depan aku akan rilis 2 single.
0: Oh my god. Kamu mau nantinya akan ada EP atau?
1: Pengennya sih gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ini kayak waterfall effect, jadi single-single-single dulu, baru EP atau album.
0: Tapi gitu. Di bulan depan.
1: Bulan depan. Masih kalau EP-nya kemungkinan di tahun depan. Bulan depan single lagi dulu.
0: Ada 2.
1: Iya, satu lagi. Kak Cia tahu package kolektif?
0: Ya,
1: aku spill di sini juga deh. Nanti aku lagu aku akan dalam albumnya package kolektif.
0: Oh wow, produktif ya Nicole ini ya di tahun ini. Dia mulai karirnya di tahun ini dan sebelum 2026 berakhir, karyanya udah banyak banget. Dan kolaborasi-kolaborasi sama orang-orang keren tuh udah banyak banget.
1: Amin.
0: Jadi buat kamu yang pengen tahu Nicole ngapain di rumah, manggung-manggungnya di mana, social media Nicole apa sih?
1: It's Nick Robertson with double C, NICC Robertson, kok dicampur ya Inggris Indo ya, mohon maaf guys.
0: Paban, apa social media Nicole?
1: NICC Robertson. Itu Instagram, TikTok dan YouTube.
0: Oh sama semuanya,
1: sama,
0: Nick Robertson,
1: Nick Robertson,
0: double C, sahabat
1: double
0: suara.
1: C, yeah.
0: Terima kasih banyak Nicole sudah mampir ke Iswara.
1: Thank you so much Kak Cia for having me and Iswara.
0: Dan semoga abis ini aku tunggu banget banyak karya-karya kamu yang akan hadir pastinya. Dan semoga kamu happy terus.
1: Amin.
0: Gak terjebak di lagu yang kamu ceritakan Narcissist ini. Please ya Nicole. Dan buat sahabat suara, cus ini Nicole cantik banget. Jadi kamu sahabat suara yang mau tahu kesehariannya Nicole, boleh langsung aja di follow social medianya Nicole.
1: Boleh banget guys.
0: Thank you so much Nicole.
1: Kak Cia, thank you so much. Jangan lupa dengerin Narcissist ya guys.
0: Iya, jangan lupa dengerin Narcissist. Dan ini dia aku puterin spesial buat kamu. Oh. Nicole Robertson dengan Narcissist.

0: kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
1: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
0: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
1: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
0: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
2: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
1: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7. Malam di GTV.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat siang sobat.
1: Selamat siang sobat suara.
0: Balik lagi nih di kita nongkrong bareng di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, di mana lagi Kai?
1: Di Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Apa kabar
1: suara
0: ini?
1: Suara warga Indonesia.
0: Benar banget. Balik lagi di kita nongkrong bareng pasti ya, gue Rere dan
1: gue Kayla.
0: Dari jam 2 ini sampai nanti jam 3 sahabat suara gitu loh. Hari ini kita bakal bahas apa sih Kai terkait radio? Tapi ya gue kasih tahu nih loh, hari ini tuh ada hari spesial buat seluruh penyiar kru.
1: Hari spesial apa sih?
0: Hari ini tuh ada hari radio nasional gitu loh. Hari ini memperingati hari radio nasional. Oh, jadi kita merayakan nih penyiar-penyiar radio ataupun seluruh kru radio gitu. Tapi kalau gue ngomongin radio, yang terlintas di lu apa sih?
1: Aduh, yang pertama kali terlintas di kepala gue ya. Gue tuh kalau gue jadi kepikiran deh, pas kecil gue suka banget nebak-nebak muka penyiarnya malah.
0: Oh gitu. Ya nah lo sekarang gak perlu khawatir. Karena apa? Karena sekarang radio gak cuma bisa didengar dan juga bisa ditonton. Nah selengkapnya bakal kita bahas di Nongkrong Bareng siang ini.
2: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin,
1: Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Balik lagi bareng gue Rere
0: dan gue Kayla
1: di Nongkrong ya, bareng Iswara Jakarta. Yes. Sahabat Suara, nah tadi kan kita udah spill-spill dikit nih di awal terkait pembahasan yang bakal kita bahas hari ini. Mm-mm. Sekali lagi gue mau ngingetin, hari ini adalah Hari Radio Nasional. Yes. Jadi berbanggalah kita,
0: happy
1: para-para
0: radio
1: yang suka dengerin radio. Happy birthday radio.
0: Happy birthday radio.
1: Suka tuh gue tuh. Nah, sekarang kita masuk ke topik pembahasan kita, yaitu kalau gue ngomongin radio nih Kay, yang terlintas dari lu tuh apa sih tentang radio?
0: Tadi kan gue udah sempet bilang ya, gue tuh suka membayangkan, mengimagine gimana sih muka penyiarnya.
1: Oke, kalau lu gue sebut radio, lu ngebayangin gimana mukanya?
0: Iya.
1: Kalau gue lebih kayak misalnya gue ngomongin radio nih, yang gue bayangin tuh pasti suara.
0: Oh.
1: Tapi Iswara Jakarta.
0: Iswara Jakarta.
1: Agak gitu dikit gitu ya, gak apa-apa lah ya. Nah, Kay, kalau lu dulu mungkin mikirin siapa penyiarnya, gimana muka penyiarnya. Nah, sekarang tuh kayak yang udah kita laksanakan sekarang ataupun kita saksikan sekarang, radio tuh enggak hanya cuma didengar gitu. Radio tuh juga udah bisa kita lihat secara visualnya. Karena kenapa? Karena ngikutin perkembangan digital. Benar enggak? Lu udah sering juga dong berarti ngelihat penyiar-penyiar yang ada live
0: sering
1: streaming
0: lagi
1: gitu-gitu.
0: Gue tiap pagi tuh siap, gue apalagi siap-siap buat kampus, pastinya gue buka TikTok dan blue scroll-scroll, ada live
1: TikTok
0: radio.
1: Itu kan, nah yes, itu tadi radio tuh sekarang udah merambah ke dunia digital lah, ibarat katanya.
0: Dan,
1: karena kan kita penikmat dunia digital,
0: iya,
1: lo pasti sering scroll-scroll sosial media kan?
0: Bener banget lagi.
1: Tapi bisa dibilang juga lo itu juga suka karena ngelihat secara visualnya kan?
0: Iya, bisa dibilang yes.
1: Tapi pandangan lo nih ketika radio udah masuk ke dunia digital tuh apa?
0: Jujur menurut gue itu adalah...
1: Lo sebagai, lo masuknya Gen Z, Gen Millennial atau Gen Alpha nih?
0: Gen Alpha kebetulan, iya.
1: Terlalu gue
0: agak suka Baby Shark gitu sih.
1: Oke, okay, terus?
0: Tapi menurut gue ya, pandangan soal radio yang sekarang udah bisa disaksikan secara langsung, itu malah ngebuat pendengar tuh masih makin merasa lebih deket gak sih sama penyiarnya?
1: Bener, gue setuju tuh. Karena apa? Karena dari... Karena kalau kita ngobrol sama orang tuh kan kita pengen ngeliat mukanya kan, ngeliat ekspresinya gimana, entah dia ngambek kah atau gimana. Karena kan kita juga kalau penyiarnya kan biasanya smiling voice gitu kan. Nah kadang nggak tahu ekspresi aslinya si penyiar itu gimana gitu. Tapi menurut lo, kalau radio ini mulai beradaptasi dengan tren konten digital, itu tuh masih relevan nggak?
0: Menurut gue relevan kok, karena pertama kan tadi ngikutin perkembang zaman, terus juga pasti makin kesana tuh makin banyak yang FOMO gak sih justru?
1: FOMO.
0: Karena kayak wow, gue dulu pengen banget jadi penyiar tapi suara gue cuma bisa didengar. Nah sekarang muka gue juga bisa dilihat.
1: Bener banget. Tapi ini lah Kay, kalau gue pengen tahu nih, kalau lu kenapa sih pengen jadi penyiar radio gitu?
0: Aduh.
1: Lu kan sekarang berarti kita nih tergabung di buat Sahabat Suara yang belum tahu, kita dari B-Voice Radio.
0: Dari Binus.
1: Itu adalah radio UKM di Bina Nusantara, kampus Bina Nusantara University pastinya. Itu kebanggaan kita. Kita sebagai penyiar radio B-Voice Radio.
0: Announcer.
1: Kenapa nih lu milih buat masuk ke B-Voice Radio? Kan lu secara Gen Z, dan mungkin bisa dibilang Gen Z tuh ya beberapa mungkin masih dengerin radio gitu kan.
0: Tapi menurut gue radio tuh niche tahu.
1: Kenapa tuh?
0: Karena kayak lu dengan zaman seperti ini lu masih dengerin radio tuh lu keren.
1: Oke.
0: Tapi ngejawab soal pertanyaan lo tadi, kenapa gue masuk radio? Karena fun fact, dulu tuh nenek gue tuh punya radio juga. Dan gue kayak aduh, gue pengen ngelanjutin nih jejak dia, ya enggak sih?
1: Oh, lanjutin jejak dia.
0: Oke.
1: Terus lanjutin jejak dia. Berarti dia dulu penyiar radio juga? Orang tua lu juga penyiar radio enggak?
0: Enggak dong.
1: Oh, enggak.
0: Enggak dong.
1: Tapi nenek lu penyiar nenek radio. Kalau gue sendiri nih, buat kenapa milih masuk ke radio? Karena ya dasarnya gue suka ngoceh. Gue suka ngobrol, gue orang yang talkative mungkin di tongkrongan gue. Jadi, kenapa gue pengen nyalurin?
0: Iya.
1: Nyalurin suara gue nih biar didengar orang lain juga.
0: Jujur kebaca. Jadi, sih Re,
1: kebaca ya dari selama ini gue ngelakuin apa yang gue omongin gitu-gitu ya. Nah Kay, kalau masalah radio tadi lagi ini, kan secara hari ini radio nasional. Lo ada pesan-pesan gak buat Sahabat Suara nih mungkin yang masih dengerin, pasti dengerin kita juga kan, ataupun pastinya yang masih dong sering dengerin radionya di mobil, terutama kan di tengah jalan macet gitu-gitu.
0: Mungkin pesan gue adalah tetap dengerin radio, karena dengerin radio itu keren.
1: Oke, dengerin radio itu keren. Nah Sahabat Suara, kalau lo mau juga ikutin bahas topik kita ini, lo bisa gabung di live TikTok kita di pastinya di suara.com manajemen, not network, sorry, aduh maaf ya. Terus juga bisa di WA kita, di WhatsApp kita, di WA Suara di 0816-114-1014. Dan lo mau kepoin juga tentang apapun yang ada di Suara, bisa di IG kita di @iswara.jakarta gitu.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming ke iswara.id.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh, Hani. Aku mantul ya.
1: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfie Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia. Hai sobat suara. Nah, kali tadi kan gue bahas tentang si Top of Mind, tentang radio yang udah bisa ditonton, gak cuman bisa didengar doang. Tadi gue udah dengar perspektif dari si Kayla. Nah, sekarang kita gak berdua aja nih, Kay. Kita kedatangan juga teman kita yang barengan kita pergi tadi. Ada siapa nih? Boleh perkenalkan dirinya dulu dong.
1: Halo,
0: halo.
2: Halo.
1: Zahra, gue dari B-Voice Radio juga.
0: Oke, B-Voice Radio juga. B-Voice kita Radio. Satu alma mater ya. Nah, Zar, gimana nih menurut lo kalau tentang radio tuh sekarang tuh gak cuma bisa didengar doang, udah bisa dilihat gitu loh.
1: Iya. Kalau menurut gue sih pribadi, itu yang ngebantu banget kalau misalnya kita kayak penasaran gitu sama... Dulu kan kita sering penasaran tuh yang tadi diomongin sama Kayla. Bring back lagi penasaran sama penyiar-penyiarnya, betul. Gimana, gimana ya?
0: Kalau bawain berita sedih gimana, bawain berita senang gimana. Karena kan radio itu menurut gue ya secara pribadi itu... itu adalah interaksi secara langsung gitu loh.
1: Betul.
0: Jadi ketika pendengar yang ngedengerin si penyiarnya itu menyampaikan sesuatu, kayak serasa diajak ngobrol lah.
1: Iya.
2: Terkoneksi gitu.
0: Benar. Dan sekarang pun sangat terbantu dengan adanya live dan lain sebagainya dalam berbentuk digital ini. Nah, sambil itu kan tadi juga kita coba baca-baca komen di TikTok juga tadi. Ada yang... halo kakak-kakak gitu.
1: Halo.
0: Masih nih dari Karina Anggra ini masih stay buat... sambil buat cemilin gitu. Ada juga kak dari kak Rora. Kirim salam bisa gak ya? Nah, kirim salam
2: banget,
0: bisa juga
2: bisa
0: nih
2: banget.
0: Ke WhatsAppnya Iswara.
2: Kalau misalnya lo pengen kirim apa, titip salam, titip salam, bisa aja langsung di WhatsApp 0816 114 1014.
0: Nah, coba kita bacain kali ya di pesan-pesan di WhatsApp. Ada dari Teh Elin. Tasik hadir, Teteh Abang.
2: Hadir,
0: selamat datang Elin.
2: Wah,
0: dari Tasik ya.
1: Jauh.
0: Berarti denger, nah itu radio sekarang tuh dari manapun, lo gak harus satu frekuensi, lo bisa ngedengerin semua itu. Ngedengerin kita nih sekarang, mungkin kita kan tadi lo sebutin banyak daerah nih yang
1: luar dari Jakarta ya.
0: Luar dari Jakarta, bener banget gitu. Suara warga Indonesia, karena hanya di Suara. Nah, selanjutnya kita baca lagi, ada dari Dion. Halo, halo Dion. Nah, menurut gue radio yang bisa ditonton tuh kayak podcast tapi lebih spontan. Menarik sih sebenarnya.
1: Itu bukan spontan yang itu.
0: Jadi enggak cuma dengar suara penyiar, sekarang kita tuh bisa lihat ekspresi mukanya pas lagi ngegas atau salah ngomong. Nah, kayak spontan uhui nih. Kan biasanya kalau kita ngeliat komeng di TV kan spontan uhui. Nah, itu juga yang kita rasain sekarang, sama yang kayak Kak Dion bilang, masalah menurut gue radio tuh ditonton kayak podcast tapi lebih spontan. Tapi menurut kalian gimana?
2: Jujur ya sih, karena kayak kita tuh gak bisa memprediksi apa kata yang bakal kita keluarin. Kayak bisa jadi salah kata
0: ataupun salah kalimatnya gitu kan, salah ekspresinya. Kalau lu sendiri Zar, gimana?
1: Kalau gue itu sih yang bikin kita tuh kelihatan gitu sama orang-orang banyak.
0: Dan jadi merasa juga lebih dekat.
1: Iya, lebih dekat. Terus bisa lebih kayak bonding mungkin ya. Sama penonton-penonton bisa juga, jadi sama pendengar dong pastinya.
0: Nih, pasti yang dirasain sama Kak Dion sekarang. Ya, kita selanjutnya ke ada dari Kak Jihan.
1: Halo Kak Jihan.
0: Hai Kak Jihan. Top of mind gue sih jadi lebih berasa dekat sama... bener kan yang kita bilang tadi kan? Lebih dekat sama penyiarnya. Biasanya cuma kebayang suaranya doang. Sekarang kita bisa lihat mukanya juga. Apalagi kalau penyiarnya lagi ngakak. Jadi ikut ketawa walaupun gak tahu lucunya di mana. Tapi gue sering tau ngeliat. Kalau misalnya ngeliat... di live gitu, dia gak ngomong, tapi dia kayak ngenotis. Misalnya lu buka handphone gitu, lu ngenotis gitu sesuatu kan, kayak ketawa. Terus dia nyolek-nyolek temen, nyolek-nyolek gitu dah. Lagi tren nyolek-nyolek kan, pasti kita juga ikut ketawa gitu. Bener kan yang
1: karena udah eye contact ya.
0: Bener. Dan dibantu dengan visual yang ada. Lu merasa terbantu kan. Kalau lu mungkin kan masih sering nontonin YouTube, lebih terbantu juga buat ngelihat visualnya secara langsung, lebih menarik. Nah, di radio tuh juga bisa gitu sekarang kalau kalian tahu. Sahabat Suara juga pasti sudah sering kan ngeliatin, apalagi dengerinnya Iswara kan.
1: Betul.
0: Ngeliatin tuh di TikToknya Iswara juga gitu. Nah, Sahabat Suara, dari tadi kan kita juga udah bahas tentang Top of Mind. Kita tungguin ya buat Sahabat Suara yang lainnya yang masih pengen berpendapat tentang apa, Kai?
2: Top of Mind.
0: Soal radio yang udah bisa ditonton dan bukan cuman didengar doang.
2: Di WhatsApp di 0816 114 1014.
0: Atau di TikToknya Zar, di mana TikTok Iswara Zar?
1: Iswara.network.
0: Iya, bener banget. Nongkrong bareng Rere, Kayla dan Zara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong, kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang, menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja. Takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun Rohani, aku mandul ya.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miyu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
8: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
9: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
8: Apaan tuh?
9: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
8: Wah, semua bebas iklan.
9: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
10: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler.

0: Kategori aktris terpopuler. Kategori pasangan terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan JTV.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya,
1: suara warga Indonesia.
2: Hai sahabat suara.
0: Ditemenin sama Kayla.
3: Balik lagi sama gue Rere.
0: Dan gue Zahra.
3: Dan juga kita baru sudah mendengarkan lagu dari Bernadia, Menyenangkan Mengenalmu. Ini tuh requestan dari Kak Miftah yang udah chat ke WhatsApp kita. WhatsAppnya suara. WhatsApp kita udah serasa-serasa ini.
0: Pede banget.
3: Saking deket nih. Menyenangkan Mengenalmu dari
0: Bernadia.
3: Menyenangkan Mengenalmu juga Kak Miftah. Terima kasih juga udah request-request lagu ke kita. Nah tadi yang kita udah sampein juga, kalau lo mau bahas tentang topik kita juga, lo bisa WhatsApp ke
0: 0816-114-1014.
3: Yes. Dan Kak Miftah juga udah ngasih WhatsApp nih. Terima kasih buat tim di balik layar dan di depan layar Iswara yang setia menemani saat jam kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Gak perlu repot-repot ganti lagu atau bingung milih lagu, sudah disediakan playlist yang keren-keren.
0: Betul.
3: Sedari tadi sih, sedari masuk ruangan ini, kita udah disajikan dengan
0: playlist-playlist yang
3: benar banget. Lagu-lagu yang seneng banget didengerin, easy. Apalagi di jam-jam segini tuh gak perlu lagu-lagu yang kita tuh harus mikir gitu loh.
0: Lagunya slow ya.
3: Yes, benar banget. Dan terima kasih juga buat teman kakak-kakak yang di balik apa sih istilahnya, di balik layar. Kita juga di depan layar. Terima kasih juga ke Kakak Miftah yang udah ngasih opini mereka tentang opini dia tentang radio itu sendiri. Juga tadi.
0: Yes.
3: Selanjutnya ada dari WhatsApp juga dari KJJ yang bisa ditonton tuh menurut gue upgrade level. Dulu kita tuh cuma jadi pendengar, sekarang bisa jadi penonton juga.
0: Jadi penyiar.
3: Jadi kalau penyiar bilang gue ganteng, kita bisa langsung verifikasi datanya.
0: Karena kelihatan.
3: Iya. Kelihatan kan. Sahabat muda.
0: Sekarang.
3: Sahabat suara. Gue ganteng.
0: Gue kelihatan.
3: Gitu loh. KJJ itu gue dulu banget. Kenapa? Karena kayak gue juga dulu mungkin suka dengerin kayak Surya Insomnia gitu-gitu. Terus ada itu salah satu penyiar.
0: Oke.
3: Gue mikir kayak gimana ya mukanya ya. Karena gue belum tahu tentang dia juga dulu belum jadi artis gitu kan. Kalian mungkin punya satu orang yang dulu penyiar yang kayak gimana ya, penasaran
0: ada
3: mukanya
0: lagi
3: gitu.
0: Gue.
3: Gini aja deh, simpelnya kalau kalian nge-call orang yang enggak lu belum lu kenal. Lu pasti ngebayangin kan mukanya gimana?
0: Iya. Suka ngebayangin nih. Cakep.
4: Cakep apa enggak?
3: Cakep atau enggak?
0: Handsome or not?
3: Tipe lo atau enggak?
0: Iya. Yes.
3: Nah, itulah yang gue rasain juga ketika gue dulu mungkin dengerin radio. Tapi karena sekarang dengan adanya era perkembangan digital ini juga, kita tuh dibantu loh, sahabat suara. Karena apa? Karena kayak yang dilakukan Iswara sendiri, udah bisa hadirin radio itu buat dilihat secara langsung
0: dari
3: gitu.
0: TikTok ya?
3: TikTok?
0: Yes.
3: Terus bisa dilihat secara langsung tiap hari, jadi nggak dengar dari suara doang gitu. Sama plusnya lagi, kalau lo bukan di Jakarta, lo ada di Bandung, di Jogja, di Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya,
1: suara warga Indonesia.
3: Lo juga bisa dengerin langsung Iswara pastinya di stasiunnya juga dan di TikTok Iswara itu sendiri. Nah, tadi kan kita kayak notice di awal tadi, hari ini itu adalah hari yang spesial
0: banget nih, sobat
3: tanggal 11 September. Hari Radio Nasional.
0: Yes. Yang kita tadi gue bilang Happy Birthday Radio.
3: Happy Birthday Radio.
0: Mungkin pesan-pesan nih.
3: Pesan-pesan boleh. Dari Zahra dulu.
4: Oke, semoga kalau gue berharap banget semoga radio ini semakin mengudara, orang-orang semakin selalu mendengarkan radio ya, walaupun enggak di mobil ataupun
3: banyak opsinya pun, sekarang.
4: Betul, kan? Apalagi sekarang tuh banyak opsinya, enggak cuma di radio mobil atau mau di
3: dimanapun radio. Sekarang digital pun juga bisa.
4: Gitu.
3: Kalau dari lo Kai gimana nih?
0: Kalau dari gue
3: selain Happy Birthday Radio deh.
0: Padahal tadi gue pengen bilang Happy Birthday Radio lagi.
3: Enggak boleh.
0: Selamat panjang umur kali.
3: Boleh, enggak apa-apa.
0: Sehat selalu. Amin. Enggak, tapi kalau dari gue pesannya jangan stop untuk dengerin radio, karena radio itu udah jadi alat
3: peneman
0: dari zaman dulu. Zaman dulu banget.
3: Kalau dari gue sendiri pesan-pesan buat radio di Hari Radio Nasional ini, semoga pelaku-pelaku industri radio ini sendiri juga bisa bertahan dan bisa mengasihkan hiburan terbaik pastinya di setiap harinya, karena mereka lah yang ada di sosok di balik suara-suara radio yang ada di Jakarta ini dan juga ataupun di seluruh Indonesia ya. Dan juga untuk para
4: warga-warga TikTok.
3: Yes, warga TikTok, yes, ataupun yes, warga radio yang masih dengerin juga, semoga kalian juga berikan kesehatan.
0: Amin.
3: Dan tetap bahagia dengan apa yang disampaikan oleh semua stasiun radio gitu.
4: Di dan TikTok ada tadi ada Kak Rina Anggrini,
0: ada Kak Uci, ada banyak banget.
3: Ada Kak Rina Anggrini, Kak Uci, ada Kak Polem tadi,
0: ada Kak Polem,
3: Kak Gilang, ada Kak Rara, kakak gue tadi nonton.
0: Oh, keren.
3: Ada Kak Agus.
0: Ada.
3: Gue agak norak gitu ya. Iya. Enggak
0: apa-apa.
3: Yang udah setia nemenin kita tadi ya. Ini Kak Uci, Kak Rina, itu udah nemenin kita juga dari tadi semuanya. Ini penonton di TikTok juga. Mereka juga bantu.
0: Ada yang bilang, Matt ulang tahun. Selamat ulang tahun.
4: Hari Radio Nasional.
3: Radio ya?
0: Radio. Happy birthday.
3: Terima kasih karena kalian juga udah ngasih insight kalian tentang radio itu sendiri. Dan nemenin kita pastinya di Nongkrong Bareng Iswara. Nah, sahabat suara, sayang banget nih.
0: Sayang banget.
3: Kita sih yang sayang sedih ya banget. Karena kita harus meninggalkan banget, tempat yang eksklusif ini. Tapi gak apa-apa sahabat Iswara, kalian boleh kalau mau dengerin
0: kita bisa aja langsung
3: di www.bvoiceradio.com. Kalau lo mau ngepoin juga tentang Bvoice itu apa, lo bisa di sosial media kita semuanya di @bvoice_radio. Nah, sekarang kita mau pamit
0: undur suara.
3: Pamit undur suara karena kita udah
0: hampir sejam nih.
3: Udah hampir ya, kita juga harus pamit karena
0: kita
3: harus pulang lagi.
0: Harus ngampus lagi.
3: Kita doain, kita berdoa semoga kita bisa dapat kesempatan lagi buat main di stasiun Iswara Indonesia pastinya. Jadi itu doang dari kita.
0: Iya, sahabat suara
3: di Nongkrong Bareng Rere,
0: Kayla dan Zahra.
2: Dan

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Banjarmasin,
1: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Halo sahabat suara.
2: Wah, kali ini sore-sore nih Ezel.
1: Betul.
2: Bukan sama Bang Eza, sama Kajil kan?
1: Sama siapa tuh?
2: Sama pendatang baru.
1: Oh,
2: tamu baru maksudnya.
1: Tamu baru, atau gak takeover ya sahabat suara.
2: Disini ya sahabat suara, kali ini di takeover ditemenin sama gue Kinan.
1: Dan gue Azel, salam kenal ya sahabat suara.
2: Salam kenal sahabat suara, kita berdua dari 45
1: Radio. Betul-betul.
2: Kita dari radio kampus ya sebenarnya Azel ya.
1: Dari kampus.
2: Nah, sekarang nih hari, apa hari radio nasional ya?
1: Hari radio nasional, yes. Betul banget Kinan.
2: Perlu untuk membuat radio itu nggak ada matinya, karena
1: of course,
2: kita percaya, of karena course. Radio itu selalu ada segmentasi pasar tersendiri.
1: Iya, betul. Makanya nih sekarang aja lagi ditemenin kan sahabat suara sama gue dan Kinan.
2: Yang katanya tadi mukanya fresh banget katanya.
1: makasih
2: apalagi sahabat suara yang di TikTok tadi saya.
1: Betul.
2: Sahabat suara pokoknya yang lagi di jalan sekarang, yang lagi masih di kantor mungkin ya,
1: atau masih yang lagi truck lagi di macet ya kan, lagi jalan
2: okay.
1: Atau yang masih kelas bener, yang buat yang kampus tapi SMA
2: kalau masih kelas sebaiknya jangan dengerin aja. Diomelin guru.
1: Betul.
2: Pokoknya tenang aja karena lo bakal ditemenin sama kita berdua Ezel ya.
1: Yes.
2: Karena kali ini kita bakal ngobrolin apa kira-kira Ezel?
1: Bakal ngomongin tentang radio lah.
2: Radio
1: karena ya radio nasional,
2: bener,
1: perkembangan radio ya kan Kinan. Pasti sahabat suara enggak sabar enggak sih dengan topik-topik ini?
2: Iya, karena kita bakal bahas kira-kira top of mind kalian yang bakal muncul kalau radio itu disebut tuh kira-kira apa sih kayak gitu.
1: Betul. Dan apalagi sekarang radio itu bukan cuma bisa didengar tapi bisa dilihat
2: bener
1: juga.
2: Kita lagi live TikTok di Suara ya.
1: Iya betul.
2: Kalau masih banyak banget yang nonton kan. Bahkan sekarang ada yang nonton ada 290 orang. Wah, ini deh.
1: Banyak katanya juga.
2: Nah, ada chat dari sahabat Suara di TikTok katanya, kata M Fauzi, "Mantap, profesi penyiar radio langsung gini gak bisa diganti dengan titik-titik kepanjangan kayaknya itu."
1: Oh iya, terus katanya sahabat Suara semangat. Wah, jadi semangat nih.
2: Bener banget.
1: Jadi semangat ya, semoga sahabat Suara juga semangat ya sama kita yang lagi take over.
2: Pokoknya buat sahabat suara, karena di sini kita bakal ngobrol sama lo ya. Jadi tolong boleh banget keluarin opini lo di WhatsApp kita di 0816
1: dan juga bisa di TikTok live comment section.
2: Nomornya belum lengkap Zel.
1: Oh iya.
2: WhatsApp suara di 0816 114 1014 atau di

0: Medan, Banjarmasin,
1: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Suara Warga Indonesia. Halo sahabat suara.
1: Halo sahabat suara, balik lagi.
0: Ditemenin lagi sama Azel dan juga Kinan.
1: Betul.
0: Kali ini gue bakal ngomongin ya, kita bakal ngomongin karena kita penasaran ya. Pertama gue pengen tahu dulu nih sahabat suara, kira-kira top of mind yang muncul di otak lo ketika suatu hal kayak misalnya kayak radio yang sekarang ini udah bisa ditonton, bukan cuma didengar di FM doang, di siaran biasa, bisa juga ditonton di live TikTok, tuh kira-kira apa yang muncul kayak your any random thoughts buat lo?
1: Random thoughts gue, menurut gue jadi lebih deket sama siapa yang lagi ngobrol sama gue.
0: Oh yes.
1: Sebagai pendengar ya sahabat suara, apalagi sahabat suara, karena biasanya kan kalau dulu nih biasanya cuma dari mobil, siapa sih nih mukanya kayak apa ya sih kan, yang ngobrol
0: ya
1: sama
0: kan,
1: gue?
0: Ya kan
1: yang selalu nanyain gue lagi ngapain.
0: Bener.
1: Ya kan.
0: Yang paling peduli sama gue kalau gue lagi sendirian.
1: Betul.
0: Ya kan. Sekarang akhirnya bisa tahu siapa orang di balik itu.
1: Betul banget, dan apalagi bisa ngelihat lagi ngapain kan,
0: yes,
1: jungkir balik,
0: yes,
1: bisa
0: yes,
1: kelihatan
0: yes, yes,
1: ya kan.
0: Yes. Kalau lo dulu Zel, kira-kira lo dengerin radio dari umur berapa deh?
1: Kalau dengerin radio dulu, karena kebetulan gue tuh dari keluarga yang bisa dibilang ya suka banget sama musik.
0: Sama musik. Oh, okay,
1: jadi
0: okay.
1: Siap. Betul, okay. Musik enthusiast. Jadi siap pojok rumah tuh ada radio.
0: Banyak amat.
1: Banyak.
0: Semua nyala tuh.
1: Ada.
0: Nyala semua sekarang.
1: Nyala.
0: Sekarang.
1: Oh,
0: enggak.
1: Nah, dulu itu di siap itu pasti beda-beda station.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi kalau misalnya mau dengerin station apa di sini, kalau mau dengerin suara di mana gitu. Iya. Kalau Kinan?
0: Kalau gue dengerin radio sih dari dulu kalau misalnya lagi kejebak di traffic jam, ya, lagi macet-macetan sama keluarga gue, sama bokap gue, instead of dia nyetel musik ya, nyetel One Direction, suara apa lagu-lagu zaman dulu. Beliau tuh ngestelnya radio. Karena kan kita tuh kalau di radio tuh ada hal yang kita mendebak-nebak kira-kira lagu apa sih yang bakal muncul berikutnya.
1: Iya,
0: gitu
1: sumpah.
0: Loh.
1: Dan kalau misalnya lagu yang favorit kita dimainin itu rasa euforianya.
0: Iya kan.
1: Sumpah kayak, dimainin kayak, loh keren juga.
0: Seakan-akan nih kita punya chemistry sama penyiar yang lagi siaran saat itu. Dan menurut gue ya, sekarang tuh kenapa radio udah muncul di dalam bentuk visual, dalam bentuk live TikTok, menurut gue karena kita menyesuaikan pasar, menyesuaikan kondisi sekarang ya kan.
1: Betul.
0: Karena kan sekarang kalau kita lihat attention span orang-orang tuh lebih banyak dihabisinnya tuh buat scrolling TikTok, doom scrolling Instagram kan. Karena untuk orang-orang yang mungkin dengerin radio, ya mereka yang lagi di perjalanan, yang lagi kecuali mereka emang antusias banget sama radio. Makanya sekarang kayak dengan munculnya suara ataupun radio-radio lain yang muncul di live TikTok,
1: live itu TikTok.
0: Bukan menghilangkan esensi dari radio sendiri, tapi malah menyelaraskan dengan perkembangan zaman.
1: Karena ya sekarang kan juga zaman lagi maju ya, kenapa kita nggak ikutan juga kan radio-radio.
0: Itu dia, kenapa suara makin jago, makin keren dan nggak mati ya, karena nggak ada matinya. Itu karena ini, suara ikutan buat live TikTok segala macam, dan bisa akhirnya gue bisa ngobrol nih sama sahabat suara yang lagi nontonin.
1: Betul, dan ngomong-ngomongin sahabat suara lagi di TikTok, kita juga tanya kali ya,
0: boleh
1: Kinan. Kalau kalian nih, top of mind kalian komisinya ngomongin tentang radio yang sekarang udah ada di visual, apa sih yang kalian pikirin?
0: Benar.
1: Kayak
0: pendapat lo apa sih kira-kira sahabat suara?
1: Karena penasaran banget ya sahabat suara, sumpah penasaran.
0: Karena kan semua orang punya background dari kecil tuh dengerin, ada yang dengerin radio dari tahun 90, ada yang 80, 70,
1: betul,
0: dan segala macem
1: betul.
0: Pokoknya buat lo sobat sahabat suara yang pengen ngeluarin pendapat lo, unek-unek lo, atau ya apapun itulah, bisa banget langsung WhatsApp di Iswara di 0816 114 1014, atau bisa komen di live TikTok @iswara.network.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin,
1: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Suara warga Indonesia.
1: Halo sahabat suara, balik lagi.
0: Yes, ditemenin sama gue Kinan
1: dan Azel.
0: Yes, lagi-lagi di sore hari. Sebelum menunggu Bang Eja dan Kajil ya.
1: Yes. Lagi-lagi ditemenin sama gue dan Kinan sahabat suara.
0: Azel, thank you udah masih stay di kita ya di Suara di 101,4 FM ya.
1: Betul banget. Dan sebelumnya kan tadi kita udah suruh ngasih tahu tentang topik kita.
0: Oh,
1: ya.
0: Bener banget.
1: Coba review dulu tadi topiknya apa Kinan kita ngomongin
0: tadi,
1: Basin.
0: Tadi kan kita kepo banget sama pendapat atau thoughts dari sahabat suara terkait kira-kira apa top of mind yang muncul kalau misalnya ngomongin terkait radio yang sekarang udah bisa dilihat secara visual bukan cuma lewat suara aja.
1: Atau apa ya, dunia radio yang udah maju lah ya. Bener. Udah kembang banget. Nah, coba yang dari WhatsApp nih.
0: Oh, dari WhatsApp dulu yang pertama.
1: Dari WhatsApp
0: dulu
1: ya. Udah
0: dapat nih kita. Kita dapat WhatsApp dari Halid, namanya Halid. Halo Halid, katanya semangat Kinan dan kawan-kawan. Salam hangat dari teman SMA lo. Ini Halid, ini teman SMA gue, sahabat suara ini, dia sekarang emang masih suka banget dengerin radio.
1: Oh iya,
0: Salah satu teman gue yang benar-benar into radio banget.
1: Nah, itu yang kenapa gue suka banget sama radio. Itu apa ya, nge-connect satu sama lain enggak sih? Ini jadi reunite
0: ya,
1: kan?
0: Iya kan, reunite.
1: Betul.
0: Sama Halid, kayak setiap gue ketemu sama dia kayak selalu nih, aduh gue lagi sering banget dengerin Suara, apalagi pas kemarin tuh
1: seru banget.
0: Bang Beril baru masuk di Suara tuh udah kayak dia kayak excited banget kayak wow, radio yang bisa gue dengerin gitu.
1: Iya. Dan apalagi sekarang udah bisa dilihat.
0: Bener
1: juga,
0: banget.
1: Udah bisa connect satu langsung.
0: Semoga Halid sehat-sehat selalu ya.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Dan jangan jangan lupa dengerin Suara terus deh pokoknya. Lanjut.
1: Oke, ini dari Kak Rina dari TikTok Live ya, sahabat Suara. Aku happy bisa denger radio lewat live karena bisa sekalian TikTokan sama penyiar. Betul banget.
0: Itu jadi salah satu poin plus radio yang sekarang bersaing sama media visual.
1: Sumpah, iya, betul banget. Karena ya apa ya, kayak kapan lagi bisa ngelihat penyiarnya langsung nyiapin dan langsung ngobrol dan bisa ngobrol bareng sama
0: bener
1: penyiarnya.
0: Banget. Dan kita bacain lagi nih, ada lagi. Karena kan orang zaman dulu banyak banget yang dengerin radio bahkan sampai sekarang. Dan kita tadi udah penasaran juga sama sahabat suara tuh, ada yang bilang katanya dari Ed Kembar Petualang, katanya gue dengerin radio dari SD, dari radio yang bisa masukin kaset yang kotak itu sama Walkman.
1: Waduh, itu zaman kapan ya?
0: Wow, itu wow.
1: OG.
0: Actually the OG, old guy kita.
1: Maybe Kak Kembar Petualang yang invent radio kali ya.
0: Dia yang menemukan radio. Bisa jadi. Ada lagi. Katanya, kalian tahu Walkman gak?
1: Tahu lah.
0: Kasih tahu ke sahabat suara yang mungkin belum tahu Walkman itu apa, Zel.
1: Jadi Walkman tuh kayak sahabat suara ya. Walkman tuh kayak adalah alat yang kayak bisa dengerin kaset.
0: Oh, yeah.
1: Dan itu bisa dibawa kemana-mana dan dibuka terus kaset dimasukin terus ditutupin terus didengerin.
0: Jujur itu emang zaman dulu berarti orang se-effort itu buat dengerin radio.
1: Betul. Sampai bisa dibawa-bawa ke celana gitu loh.
0: Yes.
1: Jadi dicantilin di celana sahabat suara.
0: Ada lagi pertanyaan dari Ed Rina Anggra ini. Kalian semester berapa? Wow, ada yang penasaran sama semester kita nih, Zel.
1: Oh, coba dari Kinan dulu deh.
0: Kalau dari gue sendiri, sahabat suara, Karina Anggra ini, gue dari semester 5 sekarang. Mahasiswa menuju tua nih. Mahasiswa senja nih sekarang nih.
1: Kalau gue ya, Karina masih semester 3, jadi masih butterfly era masih lah ya. Masih senang-senang gitu.
0: Betul banget. Buat sahabat suara yang masih pengen ngeluarin pendapatnya tentang radio itu apa, pokoknya pengen titip salam sama request lagu juga boleh banget ya.
1: Betul.
0: Langsung aja ke WhatsApp Iswara di 0816 114 1014.
1: Dan bisa di TikTok at iswara.network sahabat suara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok gak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian. Oh.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin,
1: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Suara warga Indonesia. Halo sahabat suara.
1: Halo, halo. Balik
0: udah,
1: lagi.
0: Udah berapa lama sama kita, Zel?
1: Udah sekitar 40 menitan kali ya.
0: Tapi thank you yang masih dengerin kita. Masih ditemenin sama Azel dan juga Kinan. Dan kali ini kayaknya kita berdua bakal invite sesuatu lagi, Zel.
1: Oh, invite siapa, invite siapa?
0: Invite seseorang. Bukan seseorang, dua orang.
1: Dua orang
0: dari sebenarnya teman-teman kita juga.
1: Teman-teman 45 juga.
0: Benar juga.
1: Langsung aja.
0: Kita undang ada siapa di sini? Langsung masuk.
2: Halo. Hai sahabat suara. Gue Nia.
3: Gue Dinda.
0: Yes. Kenalin sahabat suara, Nia ini adalah Nia dan Dinda adalah eksternal dari 45 Radio. Dialah yang menyambungkan gue dan lo sahabat suara.
2: Yes, itu dia.
0: Yang bisa bikin gue sama lo ngobrol sekarang ini adalah mereka berdua. Tanpa itu adanya dia. Mereka berdua apalah kita lah sahabat suara.
2: Berlebihan.
0: Nah, sahabat suara, ada salam dulu, kita bakal bacain salam dulu dari seseorang dari Ahbak namanya. Katanya, "Hai Nia, salam dari Korea."
2: Annyeonghaseyo. Jangan nia imida.
0: Baru banget kenalan ya sahabat suara, langsung ada titip salamnya loh.
2: Dari Korea
0: lagi. Nah, kalau kita kenalin dulu si Nia sama Dinda dulu kayak Zel ya.
1: Boleh.
0: Nah, sahabat suara, kenalin kalau Nia ini dulu adalah ex-announcer di Sumpit nih sahabat suara.
2: Yes.
0: Nah, kalau yang Dinda ini adalah produser di mana?
3: Di INews.
0: Nah, INews Entertainment News. Yes, nah, itu dia. Nah, sahabat suara, kayaknya sekarang kita berdua ya Zela, kita berempat sama dua pendatang baru ini. Kita bakal kenalin dulu lo sama 45 Radio. Boleh Zela?
1: Betul. Jadi 45 Radio adalah radio kampus di UPN Veteran Jakarta.
0: Bener.
1: Betul. Kita ada 10 program.
0: Yes. Karena kita mengikuti pasar ya Zela ya.
1: Yes. Jadi semua hal dibahas di program-program ini.
0: Semua betul. Interest manusia-manusia Gen Z dan milenium semua yang masih
1: bisa relate lah dengan topik-topik kita bahas.
0: Bisa relate sama topik yang kita bahas yang kita punya. Ada 10, yang pertama ada apa Zel?
1: Ada Morning Coffee.
0: Morning Coffee itu bahasnya tentang bahasan tongkrongan ya Zel.
1: Betul.
0: Ya. Random chit-chat talk pagi-pagi. Ya, Senin pagi. Siangnya ada apa?
1: Ada Kuliah.
0: Kuliah bahas apa Nia?
2: Kuliah bahas seputar kayak kehidupan kuliah kalian gimana gitu.
0: Next apa lagi?
1: Next ada
0: Gaspol. Negara sosial dan politik itu tempatnya kita mahasiswa itu untuk menyuarakan aspirasi kita ya.
1: Yeah.
0: Pendapat kita tentang kondisi geopolitik geostrategis di Indonesia.
1: Berat.
0: Tapi tetap harus santai kita. Karena kan ngobrol sama panggilan kita sahabat suara, panggilan untuk pendengar di 45 Radio itu adalah sobat muda.
1: Yes.
0: Next abis Gaspol ada apa lagi?
1: Apakah Dinda?
0: Abis Gaspol, ayo. Ayo abis Gaspol.

0: Ya pokoknya ada banyak. Ada apa lagi? Selasa sore.
1: Ada playlist dong.
0: Agak lupa. Emang namanya produser banyak banget yang dipikirin nih sahabat suara. Jadi kayak wah maklum lah.
1: Itu. Terus dari playhits ada
0: playhits jelasin dulu.
1: Playhits tuh ya lagu-lagu yang hits, pop culture. Terus konser di Indonesia ada apa-apa aja yang coming up.
0: Misal Justin Bieber update lagu, rilis lagu.
1: Iya, atau Drake ada rilis album.
0: Yeah. Nah, itu dia. Next ada apa lagi?
1: Next ada Love O'Clock. Apa tuh kan ya?
2: Love O'Clock, it's all about love. Ooh. Jadi kita ngomongin soal percintaan gitu. Asmara-asmara yang di kampus maupun di luar ya, kayak in general gitu.
1: Jadi semua bisa relate ya.
0: Yes. Next ada apa lagi?
1: Next ada apa kaginan?
0: Next abis LOC ada
2: Sumpit.
0: Nah, programnya Agnia zaman dulu nih.
2: Ya, program gue zaman dulu guys, enggak zaman dulu banget sih ya. Itu ngebahas soal yang viral-viral zaman now tuh, kayak misalnya sekarang lagi tren apa sih? Oh, lagi ada dance Brazil nih gitu misalnya.
0: Dibahas sama Sumpit.
2: Terus habis itu ada apa lagi, Sel?
1: Ada apa nih, Kak Dinda?
3: Program aku dulu ada E-News Entertainment News.
1: Oh, lucu. Itu bahas apa sih?
3: Bahas gosip sih, cewek-cewek.
1: Cantik.
3: Gosip artis-artis di E-News
0: Next.
1: Ada sebelah.
0: Wow, seputar bahasan lengkap Korea.
1: Betul. Jadi siapa yang comeback? Yes. Terus pokoknya ada drakor apa?
0: Yes, Korean
1: betul.
0: Culture.
1: Korean culture semuanya.
0: Abis itu
1: Jumat pagi ada
0: Go Sport. GoFan, GoChampion ini buat sahabat suara ya. Buat yang suka olahraga mungkin.
1: Berita olahraga.
0: Itu dengerin di situ.
1: Terus tandingan ada apa aja? Bener. Coming up. Betul. Terakhir ada OTW
0: on the weekend. Biasanya sobat muda suka banget tuh dengerin karena bingung kan hari Sabtu Minggu itinerary mau liburan mau kemana. Segala macam
1: sama teman-teman.
0: Dengerin di OTW.
1: Betul. Nah, dengerin semua 10 program itu di mana Kinan?
0: Di www.45radio.com.
1: Yes, langsung aja cek Instagram di @45radio ya.
0: Yes, betul. That's it. Nah, sekarang ada yang komen nih dari TikTok nih, sahabat suara.
1: Oke.
0: Okay. Katanya yang pertama, penyiar favorit kalian siapa nih? Kalau dari gue sekarang gue lagi sering dengerin Kak Beril. Hmm. Coba itu Kak Beril urutan yang kedua, yang pertama masih Kak Gina.
1: Sama, karena gak tau kenapa gue tuh ngerasa kayak ada connection aja sih ya, Kak Gina. Karena dari gue SD sampai sekarang.
0: Ya, campur-campuris banget.
1: Betul. Kalau Kak Nia sama Kak Gina.
2: Sama.
0: Tapi sekarang kayaknya gue mulai tertarik sama Kak Jill sama Bang Eja deh.
1: Oh iya.
0: Itu.
1: Kalian dengerin ya, kita dengerin abis ini pasti dengerin. Betul. Terus ada juga yang nanya nih Khalid, spill tips jadi announcer, Kak.
0: Aduh. Boleh, spill dari tips jadi announcer gimana ya bilangnya ya?
2: Ini loh.
0: Kalau jadi announcer ini buat sahabat suara, siapa tahu penasaran pengen announcing di mobil ya, announcing di rumah bisa banget. Pertama harus mulutnya senam dulu.
1: Betul.
0: Menyebutkan 5 huruf vokal ya.
1: A-I-U-E-O. Betul.
0: Yes. Nah, ini dia karena kan kalau di radio kan sebenarnya enggak kelihatan muka ya. Jadi kita enggak jaim. Nah, jadi karena sekarang ada live, mungkin kita kalau pengen senam muka kita harus ngebalakin kamera dulu kali ya. Biar enggak malu. Padahal cuek aja sih sebenarnya ya.
1: Seru banget.
0: Itu sama tipsnya yang penting kita harus paham sama topik. That's it.
1: Betul. That's itu sih yang kalau misalnya kita udah tahu apa yang kita mau bahas itu bakal come out naturally aja enggak sih?
0: Yes. Kalau tips jadi produser intinya harus
2: fokus,
0: kreatif,
2: up to trend,
0: yes. pinter, genius,
2: sabar.
0: Benar. Itu dia. Wah, tapi emang ya Zel ya, kalau misalnya kita ngomongin radio,
1: emang gak ada habisnya sih.
0: Iya, gak ada habisnya karena ini dia selalu ada regenerasi dari announcernya lah, dari operator, dari produser juga. Jadi kayak tagline kita ada di 45 itu namanya radio gak ada matinya. Itu bener-bener fakta, relate dan gak bakalan
1: gak ada matinya sih.
0: Gak bakalan ketahuan sama waktu sebenarnya kan. Jadi kayak sampai kapanpun radio bakal tetap nyala. Yes. Itu dia. Semoga radio tetap bisa mengudara lebih tinggi lagi, mengudara lebih luas lagi di tahun-tahun kedepannya mungkin.
1: Betul. Nah, terima kasih banyak nih buat sahabat suara. Kita udah boleh take over.
0: Yes,
1: terima kasih
0: kesempatan ya. Yeay. Ada pesan lagi terakhir nih sebelum kita closing beneran nih Zel ya.
1: Oke. Okay.
0: Dari Karina Anggra ini, semoga kalian bisa terus berkembang dan terus mengudara ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you Karina.
1: Karina, terima kasih banyak banget.
0: Yes, semoga sahabat suara juga bisa berkembang dan bisa tetap setia dengerin Iswara dan juga mungkin radio-radio lainnya supaya radio enggak ada matinya.
1: Aku Azel.
0: Aku Kinan.
1: Izin pamit ya.
0: Suara ya.
1: Bye-bye
0: Iswara.
1: Bye-bye. Terima kasih.
4: Memainkan musik pilihan
5: Iswara.
6: Suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Hai, aku nama Nia Srini. Aku mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga radio terus menjadi pelopor untuk semua musik di Indonesia dan juga untuk semua berita yang ada ya. Dan juga jangan lupa buat dengerin terus Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.

0: ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita, berita.
2: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita.
2: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
2: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
2: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
3: 101,4 Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
4: Siapa tuh?
3: Suara warga dong. Kalau udah ada yang suara hampir-hampir abis-abis gini,
4: iya.
3: Itu tuh biasanya ya, suku rumpunnya tuh cuma satu.
4: Mana dong? Selamat Hari Radio Nasional, sahabat suara.
3: Hey. Sahabat suara ya?
4: Iya.
3: Yeah. Halo.
4: Jadi sekarang sahabat suara.
3: Halo Jill.
4: Hai, Felix.
3: Halo Reza.
4: Sudah hadir di tengah-tengah kita di studio Iswara Jakarta, Feli Sumaiku.
3: Oh wow, live TikToknya langsung Jelsen auto spesialis
4: gitu
3: keluar
4: ya.
3: Lah semuanya ya.
4: Tapi ada sesuatu yang berbeda nih, sorry banget nih.
3: Apa tuh?
4: Jill, maaf banget ya. Gua kalau di on air manggilnya Jill ya. Di luar ini kan Kak Jill.
3: Enggak apa-apa, kenapa?
4: Mohon maaf ya Jill, ini lu enggak masuk geng gua Maya aja.
3: Kenapa? Iya, karena kalian itu geng-geng yang baru aja menikah langsung ribet hidupnya.
4: Iya, karena punya anak kembar.
3: Iya.
4: Ya
3: atu-atu gitu lo dipirit sekali keluar kok brojol dua.
4: Itu dia.
3: Pengennya sih gitu ya. Enggak tahu tiba-tiba kok lah dua.
4: Enggak tambah lagi, dua lagi, kembar lagi.
3: Sorry, udah gimana? Masuk lagu ya. Boleh request aja ya, boleh request ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
3: Udah 3 tahun, Rohani. Aku mandul, yo.
2: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
4: Mungkin dalam waktunya kita jadi orang tua.
2: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
5: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
2: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
6: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
2: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
7: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
2: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
4: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang memang hobinya internetan pasti butuh banget sama kuota ya. Tapi yang jadi permasalahan, aduh, butuhnya sih kuota gede tapi takutnya mahal. Aduh. Siapa bilang sahabat suara kuota gede harus mahal? Ini dia buktinya, ini kamu harus dengerin informasinya, jangan sampai terlewatkan ya. Ada flash sale super seru simpati. Jadi cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Sekali lagi ya, ini ada flash sale super seru simpati, cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Dan bonusnya itu banyak banget. Udah termasuk langganan Prime Video dan WeTV, jadi tinggal duduk manis streaming sepuasnya. Wah, enak banget nih ya. Tapi itu tadi, ya dengerin informasi ini, jangan kelamaan mikir, langsung gercep aja, karena promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026 ya. Sekali lagi, promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026. Jadi cara belinya adalah bisa lewat aplikasi Metelkomsel atau bisa ke bintang 363 bintang 35 pagar, atau boleh juga cek ke tsel.id/flash_sale_seru ya. Sekali lagi tsel.id/flash_sale_seru, dan bisa juga datang ke outlet terdekat ya. Jangan sampai terlewatkan promonya ini biar nggak ketinggalan episode terbaru share kesayangan kamu dan dapetin kuota gede yang benar-benar harganya murce ya. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori program primetime drama terpopuler. Kategori program primetime non-drama terpopuler. Kategori non-primetime drama terpopuler. Kategori program non-primetime non-drama terpopuler. Kategori program Ramadan drama terpopuler. Kategori program Ramadan non-drama terpopuler. Kategori berita siang terpopuler. Kategori aktor terpopuler. Kategori aktris terpopuler. Kategori pasangan terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan GTV.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan Jujin 씨가
3: nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
4: Nih, pakai Simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

0: Di Suara Jakarta, Suara Santai.
1: Cuman bareng Jill dan Reza.
2: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara santai, Jill Vandis, Feli Sumaiku, Reza Bima.
1: Gue suka banget sama lagunya Afgan yang Kacamata ini, yang versi dia bareng sama Naikila.
2: Oh,
1: wah itu bagus.
0: Kenapa?
1: Banget.
0: Judulnya apa?
1: Kacamata.
2: Kacamata.
1: Oh, kacamata. Judulnya
2: yang
1: Kacamata.
2: Versinya sama Naikila.
1: Duet sama Naikila. Itu lo dengerin dan itu suara Naikilanya tuh bagus banget, kawin banget sama Afgan. Dan di situ centilnya tuh masih tetap ada, tapi kayak centilnya beneran gemes lucu gitu.
0: Oh. Afgannya kayak gue gitu nggak sih?
2: Iya. Banyak yang suka bilang dia tuh ada kayak Afgan ya.
1: Sebenarnya gue kalau kacamata gue sukanya bakmi kacamata.
2: Abis ini.
0: Aku suka. Boleh. Itu aku suka.
1: Enak banget tuh bau dong.
2: Ternyata udah dipasangin lagi nih Phil Collins di belakang.
0: Nah ini harus tugas ini. Jadi Sagittarius, jiwa petualangmu lagi berisik minta jalan-jalan. Sayangnya saldo rekening sedang memilih konsep staycation permanen.
1: Staycation permanen.
2: Sagi itu gak bisa diam di rumah ya. Kayaknya pengen jalan mulu.
0: Sagittarius.
2: Traveling mulu.
0: Sagittarius Desember, benar?
1: Yes.
0: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Capricorn, kerja keras mulai membuahkan hasil dan kamu boleh sedikit menikmati kemenangan. Yeay. Jangan sampai deadline lebih sering ngobrol sama kamu daripada teman sendiri.
1: Agoy, Tika,
0: Agoy,
1: Capricorn,
0: Tika,
1: Indra.
0: Kerja Brookman tapi
1: agak lawas.
2: Itu dia Aquarius, ide aneh bakalan muncul tanpa aba-aba. Ya namanya juga ide aneh ya,
1: yes.
2: Bo. Tapi justru bisa jadi sesuatu yang menarik. Catat dulu, dicatat semua ide-ide lo sebelum otaknya bilang, alah gampang nanti juga inget.
1: Gak
2: bisa tuh otak-otak gua kayak Feli gitu yang udah mambrin.
1: Iya, mambrin tuh ternyata real ya. Otaknya tuh mengecil ya. Bagaimana sih?
2: Itu kayak keserep gitu kan.
0: Mambrin apaan sih?
2: Mambrin.
1: Tanya bini lu dah.
0: Insane in the membrane.
2: Bukan itu kan.
1: Beda lagi.
2: Business to business.
0: Sisi romantismu lagi aktif banget minggu depan. Hati-hati jangan sampai seseorang cuma bilang hehe. Sudah kamu jadikan calon pemeran utama dalam cerita hidup. Apa sih maksudnya tuh?
1: Nah ini kita kesimpulan aja.
2: Gampang demen. Oke. Jadi kesimpulannya apa, Feli Sumaiku?
1: Semangat. Ini buat semuanya nih ya,
0: benar-benar.
1: Semangat tuh lagi pada tinggi.

0: permisi. Enggak cuma mentang-mentang 11-11-99 enggak.
1: Iya, iya, iya.
0: Terus banget. Kalau percintaan cukup ramai ya, okay. Terutama buat yang gampang baper hanya gara-gara hehe tadi itu, ya kan? Dan intinya buat minggu depan nih ya, sahabat suara asik.
1: Asik.
0: Tetap produktif, jangan overthinking, dan kalau bingung istirahat dulu sebelum bikin keputusan besar.
1: Cocok siaran lagi nih.
2: Istirahatnya udah, keputusan besar balik lagi dong.
3: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: mahal dek gitu mahal. Ya kan ada si Sui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku nggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gue si Sui. Ini sama kayak gue nih, gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan. Asik,
1: lumayan. Kalo kamu bisa mewujudkan ya, Adon?
0: Bisa, kalau itu masa.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara.

0: suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Felis Umaiku, Reza Bima.
1: Emang ya namanya siaran ya 3 jam ngomong gak bakalan berasa.
2: Gue baru mau bilang inilah contoh ngangenin. Lu di book 2 jam
1: jadi 3 jam.

0: aja.
1: Dan masih enggak capek.
2: Itu dan masih enggak capek.
1: Oh, udah.
2: Ya,
1: 3 jam nih. End game nih.
0: Ya, abis ini ada Dede-Dede sih yang akan siaran. Kalau lo mau lanjut lagi enggak apa-apa sambil nunggu Bung datang.
1: Takut kalau misalnya sama Dede-Dede ketahuan tuanya.
3: Tapi gue juga ingin memberikan apresiasi yang besar. Kan konsep kita hari ini adalah mengkasih panggung untuk bibit-bibit penyiaran untuk siaran.
1: Asli, kalau emang lo dapat kesempatannya, ambil.
0: Ambil.
1: Ya, tadi kita sempat lagi bacain Mo Sidik juga kan ngomong.
3: Iya, ini bagus nih.
1: Bacain lagi apa ya?
0: Boleh. Jadi kalau ada yang follow juga threads-nya Big Mo Sidik, silahkan dibuka. Dia tulis apa, Fel?
1: Ntar, udah hilang.
3: Intinya adalah kalau misalnya kamu masih bertahan di dunia radio. Nih, ini dia.
1: Di hari radio ini, Mo Sidik mau cerita, industri radio itu lagi sunset. Radio banyak yang bangkrut, banyak yang hidup segan mati tak mau. Dan pegawai atau penyiarnya juga banyak yang kena layoff. Maka dari itu, Max Dar Eats,
0: sedap
1: yes. Kalau lo sekarang kerja dengan gaji dan suasana nyaman di sebuah radio, please jangan sia-siakan, hang tight. Dan jangan kasih kendor sekrup lo, karena lo adalah orang yang sangat beruntung. Kerjaan lo, jam siaran lo, saat ini lagi diincar talenta-talenta radio yang more likely lebih baik, lebih berpengalaman di seluruh Indonesia. Diulangi sekali lagi, kerjaan lo, jam siaran lo saat ini lagi diincar talenta-talenta radio yang more likely lebih baik, lebih berpengalaman di seluruh Indonesia. Selamat dari radio ya Kak Jil, Agoy, Reza, Bima.
3: Ini mungkin terakhir ya.
1: Yes.
3: Rangkum dalam satu kalimat.
1: Gas.
3: Radio buat lo.
1: Oh gue.
0: Iyalah. Gue
1: pikir dia mau bikin.
3: Buat kita semua. Dimulai dari kakak senior dulu.
1: Oh benar-benar.
0: Radio adalah tempat bermain gue. Safe space gue. Tempat talenta gue yang diberikan Tuhan bisa gue lakukan setiap hari. Dan ini radio adalah tempat di mana gue bisa mengucapkan syukur bahwa gue punya karir dalam nama Yesus segini panjang.
3: Udahlah diwakilin itu aja lah, baguslah.
1: Udah cocok.
0: Sama semua.
1: Kalau gue bisa lo denger lagi minggu depan.
0: Kalau buat Feli yang pasti radio itu adalah rumah, karena tempatnya kita buat pulang. Tempatnya gue buat pulang. Pulang dalam artian ketika di radio tuh gue bisa gimana ya? Jadi diri gue sendiri, sebenar-benarnya sendiri gue. Dan gue bisa ngobrol apa aja banyak, terus banyak yang dengerin juga. Dan apa ya? Ini udah jadi bagian dari hidup gue deh kayaknya. Sampai kapanpun kayaknya radio tetap ngecap.
1: Ada suami aku.
0: Sini.
1: Kemarin dia belajar siaran, tapi radionya radio lain ya.
4: Jangan disebut dong.
1: Kalau lagi hari radio nasional boleh nyebut radio lain.
3: Dari pagi udah disebut.
0: Radio nasional buat Jak FM Prambors
1: gitu. Dia pernah ini juga kan ya audisi Prambors.
0: Iya.
1: Lagi gondrong-gondrongnya.
0: Oh, lagi jadi-jadinya ya.
1: Ya ampun.
0: Gen, Jakartan.
1: Halo. Hai semuanya.
4: Temani suara.
1: Sahabat suara sekarang.
3: Iswara Lisius.
1: Sahabat suara. Gue tanya boleh ya?
0: Boleh dong.
1: Bentar. Sebagai suami saya yang sudah mengetahui saya dari saya siaran di kenapa malu? Apaan sih?
0: Lo gak cocok malu. Udah jangan malu.
1: Kamu aku jadi penyiar radio, kamu seneng apa enggak, atau perasaan kamu bagaimana? Ya.
4: Perasaan aku bangga sekali.
3: Siap.
1: Bangga. Reti cepet banget lo ya. Halo suaminya Feli, salam kenal.
0: Hey. Gantengan
1: lagi gua. Kalau lihat nonton CGV hostnya nih dia.
0: Ini dia.
4: Ya benar. Nontonlah di bioskop terbaik negara ini.
1: Ucapin selamat hari radio.
4: Selamat hari radio nasional, teman-teman sahabat Iswara.
1: Iya.
4: Kakak Jil baru launching EP.
0: Iya, terima kasih loh.
4: Ayo dengarkan.
0: Iya. Hai suami Kak Feli, malu-malu enggak, jangan sampai lu suruh dia keluar aslinya. Ini malu-malu settingan sekarang. Colek dong suami
1: Kak. Nih, gua colek nih. Udah gua colek. Mau apa lagi? Ayo mumpung nih masih belum.
4: Saya halo Karina, saya namanya Susanto.
1: Mikir.
4: Karena kayaknya gak cocok lah cowok kayak gue. Masa namanya Susanto, cowok kayak gue namanya Jo Maitimu.
0: Lo denger ya, belakangnya yang satu Sumaiku, yang satu Maitimu. Mampus gak tuh cakepnya anak-anak.
1: Satu lagi, kamu kan ya, buat kamu radio tuh bagaimana?
3: Ya,
4: menurut saya radio adalah tempat di mana semua theater of men terjadi.
0: Iya, benar banget. Siap. Keren lo.
3: Bener.
0: Keren lo. Gue beliin lele lo ntar lo. Asik. Tuh kata Oli kenapa disimpan kak dari tadi. Hey. Hey.
4: Saya habis interview film.
0: Padahal itu ganteng. Dia padahal ganteng. Yeah.
1: Dia habis dia ini apa interview Reza Radian.
3: Oh iya.
1: Film Ketika Laut Bercerita.
4: Ketika.
1: Apa dong?
4: Laut bercerita doang.
0: Oh iya. Enggak pakai ketika. Aja. Maco bro.
3: Maco bro.
1: Zina mata lo semua ya.
4: Maco tuh gini enggak sih? Oleh.
0: Yo. Maco men judulnya.
3: Maco tuh buat rambut bukan sih?
0: Tanco.
1: Dia nongol rame.
0: Asli. Emang susah nih. Sahabat suara nih emang.
1: Bener-bener
0: dah.
1: Kita mau closing radionya tapi TikToknya masih ada berapa menit? 4 menit.
0: Ya udah, kita closing yang radio aja dulu. Iya kan?
1: Apa namanya kembar enggak, Bu?
0: Terakhir dari Kak Eja.
1: Masa mirip Virgon enak aja lo.
4: Mirip gua, Bro.
0: Enggak.
4: Ini betul.
0: Radio untuk seorang Reza Bima. Abis itu kita close dulu. Tapi live TikTok belum.
3: Oke, buat orang yang tidak pernah bermimpi menjadi penyiar radio. Serius, gue tuh sangat bersyukur bisa ada di sini hari ini. Selain radio itu memberikan berkat kepada keluarga gue, buat gue radio adalah tempat untuk bertumbuh.
0: Keren.
3: Jadi terima kasih radio, terima kasih banyak. Gue sangat-sangat bersyukur ada di sini. Dan untuk teman-teman yang setia untuk dengerin kita tiap hari, gue memberikan apresiasi dari lubuk hati yang paling dalam. Terima kasih banyak. Dan semua orang-orang yang berjibaku di belakang program. Program director, producer, operator, OB, apalagi sih marketing, semuanya. HRD, semuanya. Finance.
0: Semuanya.
3: Thank you. Thank you so much.
0: Thank you so much. Selamat hari radio nasional.

0: Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Wede, Masya Allah, beneran disapa semua ya, Dan?
0: Betul banget, mungkin, semuanya.
1: Iya, mungkin sahabat suara juga kaget nih ada suara-suara kita.
0: Siapa ya kita ya?
1: Betul, sebelum itu kita kenalan dulu ke sahabat
0: boleh,
1: suara.
0: Boleh banget.
1: Halo sahabat suara.
0: Halo sahabat suara.
1: Malam
0: ini ramai banget.
1: Iya, malam ini ditemenin sama Alin dan juga
0: Jidan.
1: Betul, kita dari universitas apa, Dan?
0: Universitas yang menimbulkan bibit-bibit Islami.
1: Masya Allah, benar.
0: Iya, alias UIN Jakarta.
1: Betul.
0: Langsung aja. Yo, para sahabat suara ya, langsung aja. Nih, kita tuh di UIN Jakarta cuma ada satu radio ya.
1: Betul, satu-satunya radio.
0: Satu-satunya radio.
1: UIN Negeri.
0: Benar. Dan kalau ngomongin radio, sekarang itu hari lebarannya radio.
1: Benar.
0: Tepat selamat, di tanggal 11.
1: Betul, selamat lebaran ya radio.
0: Selamat lebaran. Iya, kalau ngomongin radio juga kita kayaknya kayak kepikiran gitu ya. Kenapa nih sekarang radio bisa udah ditonton langsung? Caranya kayak gini nih.
1: Iya, sekarang kita udah bisa lihat sahabat suara.
0: Betul.
1: Weh, ada kita.
0: Halo
1: sahabat suara.
0: Sahabat suara bisa ngeliat komuk kita ya.
1: Iya, sekarang kan biasanya dulu kita kalau seandainya dengerin radio cuma dengar suara doang.
0: Benar.
1: Dan nggak ketahuan tuh siapa yang ngomong.
0: Nebak-nebak juga ya.
1: Kayak gimana ya batang hidungnya gitu. Nah sekarang sahabat suara tuh udah bisa ngeliat komuk kita.
0: Oh iya, iya benar. Bahkan kita nafas aja kelihatan tuh ya.
1: Ini kalau seandainya muka-muka bingung juga kelihatan ya sama sahabat suara.
0: Aduh,
1: nih.
0: Aduh jangan sampai. Soalnya ini ada yang dari jauh-jauh. Tapi kalau misalnya dari Bandung itu manggilnya teteh ya?
1: Teteh. Hmm. Ini mau manggil sesuai kota nih?
0: Oh enggak. Kita kan memang semuanya itu dari suara, jadi kita tetap panggil sahabat suara. Asik.
1: Betul.
0: Asik banget kan?
1: Betul.
0: Iya, yeah, tapi kalau misalnya, kalau gue itu top of mind gue tentang radio, kayak gue ini dulu di mobil ngerasa,
1: wah. Wih, orang kaya ya. Gue ini di mobil langsung.
0: Tapi mobilnya Kijang Innova. Iya. Yeah. Mobil lagi jaman-jaman dulu tuh.
1: Yang masih panas-panas gitu.
0: Betul.
1: Gak apa-apa.
0: Dan
1: mobil.
0: Dengerin radio asik banget kan dulu. Sampai kayak, ini yang siaran siapa ya? Berapa orang ya? Dan dia tuh di sana kayak ngapain gitu. Bacain komennya kayak gimana.
1: Gitu.
0: Dan kalau dipikir-pikir juga kalau anak muda, bagi anak muda kan, ini radio ya udah mulai usang gitu ya.
1: Menurut
0: lu gimana?
1: Iya sih, sebenarnya juga banyak banget ngerasa melihat radio tuh udah mati.
0: Betul.
1: Padahal mah enggak, buktinya kita aja masih pengen menjadi seorang penyiar.
0: Bener.
1: Ya enggak, Dan?
0: Karena masih banyak banget yang harus dijamah, asik.
1: Benar.
0: Radio remaja apa? Dihau. Yo. Enggak apa-apa. Ya. Remaja dihau, enggak tahu apaan. Yang penting singkatan aja.
1: Oke.
0: Tapi kalau buat radio kali ini ya, gitu benar-benar asik banget dan bakal bawain topik-topik menarik buat sahabat suara. Sahabat suara nih,
1: sahabat suara. Sahabat suara.
0: Lupa mulu nih, aduh.
1: Gak apa-apa. Baru awal aja tadi kamu udah manggilnya bala muda.
0: Langsung aja di komen-komen di WA kita juga bisa ya.
1: Betul, di WA kita. WA kita emang apa sih, Dan?
0: Di WhatsApp suara dari 0816114 1014.
1: Dan juga di TikTok kita di @iswara.network.
0: Oh, ada juga. Oke. So, sahabat suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Asik. Halo Bala Muda, sekarang aku mau nyapa teman-teman aku juga.
1: Oh, siapa? Bala Muda.
0: Bala Muda. Kalau Jidan nyapanya Sahabat Suara, Alin.
1: Sahabat Suara.
0: Nyapanya Bala Muda.
1: Boleh banget. Emang Bala Muda dari mana sih?
0: Bala Muda itu dari UIN Jakarta.
1: Oh, berarti radio yang tadi kita bahas ya. Dan benar-benar itu top of mind kita tentang radio itu terbuka gara-gara RDK itu.
0: Benar.
1: Makanya RDK kan? Oke.
0: Tadi kita udah kenalin juga nih ke Sahabat Suara.
1: Iya, tapi panjangan RDK apa sih kalau betulin?
0: RDK, Radio Dakwah Komunikasi.
1: Wow, dakwah banget anaknya.
0: Masya Allah, kan kita dari apa tadi, kampus.
1: Bibit-bibit Islami.
0: Bibit-bibit Islami. Makanya ada dakwah-dakwahnya.
1: Benar, dan RDK itu benar-benar mengubah. Kalau gue pribadi ya, Lin, itu gue waktu awal masuk kayak, wah, gue sebenarnya pengennya ke arah-arah yang udah lebih maju dan wah, kayaknya lebih oke TV nih.
0: Oh,
1: gitu.
0: Kamu sempet kayak gitu.
1: Terus. Tapi pas udah masuk, makin lambat, makin laun, easy. Itu kayak mulai-mulai tertarik ke arah-arah ngomong gitu.
0: Ngomong.
1: Dulu aku introvert.
0: Oh, kamu banyak banget tahu emang teman.
1: Mungkin.
0: Tapi banyak juga orang-orang yang introvert gara-gara radio jadi terbuka. Kan biasanya tuh kenapa orang-orang milih radio? Gara-gara enggak kelihatan kan, cuma suara doang.
1: Oh iya, benar.
0: Iya, jadinya kayak mereka lebih pede kalau seandainya suara doang yang dilihat, kok mukanya kagak.
1: Iya. Jadi ya kan? Benar-benar ngomongnya sembari ngumpet-ngumpet gini. Halo.
0: Iya kan.
1: Jadi benar enggak kelihatan sama orang-orang. Dan kalau misalnya dipikir-pikir lagi ya, sekarang tuh lebih enak lagi enggak sih? Kita benar-benar kayak kerasa tuh, wah, asik lagi kayak nongki bareng.
0: Benar. Ya. Terus tuh emang seru juga yang aku rasain kalau kita selama siaran kan.
1: Okay.
0: Kita kan seminggu sekali siaran di RDK ini.
1: Ya, terus habis itu bagi sampai jam 3 sore doang, tapi
0: enggak kayak gini. Ini malam ya.
1: Iya, ini bebas banget, enak, enjoy.
0: Iya, terus itu jadi kayak ngobrol, beneran ngobrolnya tuh beneran yang kayak nongkrong.
1: Betul.
0: Santuy, terus
1: kerasa ikut nongkrong.
0: Iya kan? Iya.
1: Nah, makanya itu nongkrong aja bareng kita sekarang di Iswara ya. Lama banget nih kita di sini. Katanya sampai besok juga masih di sini.
0: Masya Allah. Enggak.
1: Kirain sampai besok.
0: Sampai besok kita di sini.
1: Iya, atau besok pindah Iswara Bandung.
0: Iya.
1: Enggak apa-apa karena masih banyak warga di sana menunggu kita, sobat-sobat, sahabat-sahabat Suara ya.
0: Betul.
1: Sedih banget nih kalau itu misalnya bentaran doang gitu kan. Jadi buat kalau misalnya kita mungkin gitu aja, kita udah benar-benar pecah banget tentang radio lah.
0: Kita tuh beneran udah secinta itu nggak sih, kayak radio adalah belahan jiwa kita.
1: Benar. Tapi kita bingung ya, gimana tanggapan mereka yang udah benar-benar nonton kita live secara langsung nyarin radio.
0: Benar.
1: Top of mind juga nggak sih?
0: Iya, boleh banget tuh di komen-komen.
1: Betul.
0: Dikasih tahu ke kita kalau Sahabat Suara tuh, menurut Sahabat Suara radio tuh gimana? Apalagi sekarang
1: Betul.
0: Radio udah bisa ditonton kan.
1: Dan benar banget hari ini itu spesial di hari Lebaran.
0: Betul.
1: Ini radio. Selamat Lebaran. Jadi semuanya komen-komen di WhatsApp Iswara di 0816-114-1014.
0: Betul. Dan
1: so,
0: juga
1: aja WA.
0: Ya, terus juga boleh banget nih sambil nontonin live TikTok kita.
1: Oh, ada juga TikToknya.
0: Ada kita juga. Dan kalian langsung bisa ngeliat komu kita.
1: Wih, rame banget.
0: Oh, ternyata ini suaranya bukan cantik doang, tapi orangnya juga cantik gitu. Iya sih, terus pasti Sahabat Suara kayak, ini suaranya cantik banget, tapi kayak gimana ya orangnya gitu kan. Pada mikirnya kayak
1: bener,
0: gitu
1: bener,
0: mungkin
1: bener.
0: Sahabat Suara bisa langsung lihat komuk aku di TikTok.
1: Bener, di TikTok rame banget loh ini.
0: Iya.
1: Sampai 1 juta.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Aja nih.
1: Masa iya aja.
0: Iye.
1: Jangan dong. Iye. Harus amin.
0: Amin.
1: Iya. I love RDK FM dan Iswara. I'm from Berlin.
0: Tuh kan
1: dari Jerman.
0: Tuh kan, emang Masya Allah.
1: Jerman cabang Parung tapi. Jerman cabang Parung.
0: Ulang tahun yang keberapa bang katanya radionya?
1: Kalau kita ulang tahun keberapa ya kira-kira ya?
0: Iya, selamat Lebaran deh. Tadi kan Jidan
1: selamat
0: ngomong
1: lebaran.
0: Selamat Lebaran radio. Tapi sekarang tuh Berapa ya?
1: 1, 2, 3, 4. Oh, banyak lah pokoknya ya.
0: Iya, mungkin boleh dibantu jawab Sahabat Suara.
1: Ada yang jadi dari Arab juga.
0: Masya Allah.
1: Halo Sahabat Suara yang dari Arab. Kaifa haluk ya sodiki.
0: Masya Allah.
1: Alhamdulillah khair Sahabat Suara.
0: Naam.
1: Naam doang ya kita misalnya. Sisanya?
0: Alhamdulillah.
1: Naim. Aji diurut.
0: Beda itu.
2: Suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Hai, saya Bima Azriel mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga radio bisa menjadi sarana berkomunikasi dan menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat. Dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap

0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Asik.
0: Yo, sama ya? Suara kita kembali lagi ya. Sekian lama.
1: Sekian lama. Sudah mendengarkan lagu berapa lagu lu tadi?
0: Sahabat banyak suara banget.
1: Sembari nungguin Mila Gina kita. Tadi.
0: Cukup.
1: Soalnya mau dengerin kita.
0: Disuruh cukup aja ya. Padahal kita masih lama lu. Tapi kalau misalnya ini kita masih tetap balik lagi ke off.
1: Betul, of karena kita pembahasan kita masih sama, sahabat suara.
0: Benar.
1: Top of mind kalian soal radio yang udah bisa ditonton bukan cuma didengar aja.
0: Betul, dan langsung aja WhatsApp di Suara 0816-1141-1014.
1: Yeah.
0: Yo.
1: Nah, tapi udah ada yang komen-komen nih, Dan.
0: Wah, iya. Wow, siapa tuh?
1: Coba Kiki. Kamu dulu kamu yang
0: bacain. Boleh. Kak Kiki. Nih, langsung aja kali ya. Halo Kak Jidan dan Kak Alin. Halo.
1: Ya, halo Kak Kiki. Kak Kiki dari mana nih Kak Kiki?
0: Kak Kiki dari dari Banjarmasin.
1: Widih.
0: Jauh banget ya.
1: Yeah, lanjutan.
0: Menurut gue radio yang bisa ditonton tuh kayak podcast tapi lebih spontan. Oke.
1: Benar sih.
0: Gak cuma dengar suara penyiar, sekarang kita benar-benar bisa lihat ekspresi mukanya pas lagi ngegas atau salah ngomong. Typo kali ya.
1: Kayak tadi kita pas awal-awal.
0: Memalukan.
1: Gak apa-apa.
0: Ibarat kalau misalnya ngomong kita lagi typo. Sahabat suara jangan lupa beli jus jeruk ya. Tapi yang malah ngomong sahabat suara jangan lupa ya beli jus jerus.
1: Gak enak. Bener-bener. Gitu. Kayak ujang kedu.
0: Iya, ujang kedu.
1: Ujang kedu. Jadi juga kelihatan tuh kamu kita salah ngomongnya.
0: Betul. Dan emang seru banget ya ngeliatin kayak ngerasa nongkrong bareng.
1: Betul. Emang spontan juga. Ada komen lagi.
0: Coba tuh boleh dong kalang hari nih.
1: Iya. Dari Kak Deri.
0: Halo Kak Deri.
1: Dari mana nih Kak Deri? Dari Jogja.
0: Dari Jogja.
1: Bukan kita.
0: Oke.
1: Katanya. Halo, top of mind gue sih jadi lebih berasa dekat sama penyiarnya. Biasanya cuma kebayang suaranya doang. Sekarang kita bisa lihat mukanya juga.
0: Ih, sebel.
1: Apalagi kalau penyiarnya lagi ngakak jadi ketawa walaupun gak tahu lucunya di mana. Kita tadi kita juga ketawa mulu ya.
0: Iya, benar. Padahal enggak tahu ya.
1: Iya, kita juga ketawa mulu. Mungkin juga si Deri ini, Kak Deri ini ngerasa kayak ini apa sih tawa mulu, ketawain apa sih?
0: Iya. Dan tapi nih Kak Deri ini switch banget loh. Switch banget dia kayak wah ngerasanya lebih dekat. Dia ngerasa selalu LDR kali ya selama ini ya.
1: Jangan sedih.
0: Oke. Lalu kita beralih lagi. Ada lagi nih dari salam saya dari
1: Borneo.
0: Iswara. Hai para tim Iswara Jakarta. Halo sahabat suara.
1: Ini ada lagi nih.
0: Elvin ya 1999.
1: Iya.
0: Salam saya dari Borneo Sarawak Malaysia.
1: Masya Allah.
0: Oh iya kan.
1: Jauh banget. Keren banget.
0: Mak seronoknya iya. Seronok nih.
1: Aku dengerin dari zaman namanya masih iRadio. Sukses terus. Selamat Hari Radio Nasional.
0: Wow.
1: Ini sih yang benar. Dari iRadio berarti udah lama banget.
0: Selamat Hari Radio juga. Gokil sih sekarang bisa lihat langsung kayak gini.
1: Langsung kelihatan kan
0: kemajuan
1: kamu cakepnya kita kan.
0: Bener. Karena wah ini tuh benar-benar fenomena bisa masuk top 7.
1: Tapi emang bener dan sebenarnya tuh kalau seandainya radio cuma suara doang kayak sayang gitu enggak sih? Ciptaan Allah cuma didengerin suara doang.
0: Wah.
1: Kayak maha karya Allah seindah kita tapi enggak dinikmatin sama sahabat suara.
0: Betul.
1: Aku sih ngerasa kayak gitu.
0: Seronok lah pokoknya ya kalau kata bahasa Malaysia. Apa top of mind kalian kira-kira?
1: Masih top of mind.
0: Misalnya dari warga-warga TikTok komen dong top of mind kalian tuh tentang radio tuh apa yang sekarang benar-benar bisa interaksi langsung nih sama sahabat-sahabat suara ini. Biasanya sahabat suara mungkin dulu dari yang zaman dulu tuh tadi Bang Ari Bakti Pratama itu dengerin dari masih radio.
1: Dari Kak Elvin 1999 yang dari Malaysia mungkin juga. Boleh banget
0: dulu
1: nih
0: ya.
1: Top of mind-nya.
0: Betul.
1: Dari radio tuh kayak gimana yang cuma didengerin doang.
0: Iya, sekarang udah enak banget udah bisa interaksi langsung. Kira-kira gimana nih pendapat kalian? Suka banget radio jadi lebih relevan.
1: Apa tuh? Tadi ada yang komen kayak gitu.
0: Ada.
1: Keren banget sih.
0: Tapi udah kelewat jauh banget sih itu. Aduh. Gak kebaca jadinya. Oke.
1: Boleh langsung komen-komen lagi.
0: Ada lagi.
1: Apa? Apa
0: Kiki
1: nih? Apa sih?
0: Enggak.
1: Itu Kiki yang tadi.
0: Kiki 2?
1: Kiki Kiki dua.
0: Kakak jadinya. Oke, okay, ya boleh banget.
1: Oke, okay, langsung aja komen-komen lagi di tentang pembahasan kita masih sama di Top of Mind soal radio.
0: Radio yang udah bisa didengerin sekarang. Jadi di mana? Di WA-nya ada Iswara 0816 114 1014.
1: Dan juga di TikTok.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
3: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Merdeka.
1: Merdeka. Yeah. Yeah, merdeka.
0: Sahabat Suara, balik lagi nih kita bakal ada komenan lagi nih.
1: Komen-komenan lagi.
0: Wow. Sekarang dari Kakinan.
1: Kakinan.
0: Ini dari WhatsApp ya. Dari WhatsApp kita langsung bacain aja dulu nih Kakinan. Halo Kak Alin dan juga Kak Jidan. Halo. Radio yang bisa ditonton tuh menurut gue upgrade level. Dulu kita cuma jadi pendengar, sekarang jadi penonton juga. Jadi kalau penyiar bilang gue ganteng, kita bisa langsung verifikasi.
1: Kan dibilang ini mahakarya Allah.
0: Oh iya.
1: Sayang banget kalau ketampanan kita, keindahan kita tidak dinikmati sama sahabat suara.
0: Asik. Iya betul banget sahabat suara. Tapi kalau misalnya gue takut sih.
1: Takut kenapa tuh?
0: Takutnya gak sesuai expect.
1: Oh
0: gue gitu. Ganteng, ternyata pas dilihat, wah.
1: Ganteng banget. Ganteng banget.
0: Gitu.
1: Iya sih, tapi emang dulu juga kita kan pas lagi dengerin radio, itu kita lebih yang kayak
0: Nebak-nebak.
1: Ini kayak gimana ye, ini pasti mukanya kayak gimana ye. Soalnya kan karakter dari suaranya kan yang dilihat tuh. Terus kita membayangkan penyiarnya seperti apa bentuknya. Terus kita masih yang kayak belum bisa untuk verifikasi datanya kan. Kayak masih sulit.
0: Dan ternyata emang sebegitu berkembangnya masih bertahan ya radio sampai detik ini gitu kan. Betul. Itu dari tahun berapa tuh tadi? Pernah baca juga sih.
1: Pernah baca juga. Oke, enggak apa-apa. Iya, nah sekarang udah sahabat suara kalau seandainya dengerin suara kita,
0: enggak usah
1: ngeraba-raba lagi. Yeah. Bisa langsung cek kita di TikTok.
0: Betul. Gitu. Kalau misalnya kangen sama kita gimana dong?
1: Bisa langsung.
0: Bisa langsung.
1: Stok IG kita.
0: Boleh banget. Kalau IG gue ya. Semuanya nih sahabat suara diperhatikan tolong.
1: @jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee keren.
0: Ya gitu. Betul, jangan lupa di follow langsung aja.
1: Kalau lu Lin, kalau aku ada di @k6reena. Gampang kan, please banget langsung follow. Nanti kita langsung karena kita masih sebelum kita apa namanya, sebelum kita terkenal banget, kita masih bisa, tangannya masih gampang untuk nge-fallback-fallbackin.
0: Betul, ya kan? Dan kalau misalnya mereka kangen banget sama kita, bisa banget dengerin siaran kita ya.
1: Betul, kita siaran terus dari Senin sampai Jumat
0: di RDK FM.
1: Betul.
0: Cari RDK aja pokoknya di IG ada ya.
1: Betul.
0: @RDK_FM.
1: Terus juga kita bisa mengudara juga di website kita ya.
0: Oh iya, ada juga ya.
1: Cari aja langsung RDKFM.id. Betul. Dan alhamdulillah kita tuh udah terkenal banget dan jadi sahabat suara yang kangen, bakal kangen sama Alin dan Jidan, boleh banget kepoin kita di seluruh sosmed RDK FM. Kalau sahabat suara ngerasa punya sosmed, itu langsung aja di search RDK FM. Langsung deh, itu paling atas kita yang
0: betul
1: muncul.
0: Pokoknya gitu, search aja di semua kanal emang udah pasti ada. Karena emang gak ada lagi yang namanya ini.
1: Iya, kita tuh terkenal banget.
0: Iya. Dan emang bakal seru banget lah dengerin radio. Apalagi kalau misalnya dengerinnya Beril dan juga Coki ya, yang bakal siaran abis ini ya.
1: Betul. Jadi sahabat suara jangan kemana-mana.
0: Pokoknya di sini aja terus sampai malam. Larut malam.
1: Karena bakal ditemenin terus sama kita semua.
0: Betul. Aduh sedih banget sih kalau dipikir-pikir.
1: Udah mau pamitan.
0: Iya udah mau off air jatuhnya ya.
1: Ini tapi banyak banget loh yang komen-komen. Kalian jangan udahan, aku kangen banget nanti.
0: Iya aduh.
1: Bisa aja nih sahabat suara, aku jadi malu nih.
0: Tapi ngomongin off air juga, kita nanti bakal mengadakan off air ya, RDK off air. Itu adalah salah satu kita setahun sekali ya. Itu banyak banget tuh rangkaiannya tuh. Ada konser juga nanti ya.
1: Iya, boleh tuh langsung follow aja.
0: Cari aja RDK off air.
1: Betul.
0: Oke,
1: kita langsung pamit aja Dan.
0: Oke, gue Jidan pamit undur suara.
1: Aku Alin pamit undur suara.
0: Yo.
1: See you sahabat suara.

0: bareng-bareng Meril Rasandavi.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di Nongkrong Bareng Beril, spesial Hari Radio Nasional. Hey, aku tidak siaran sendiri.
2: Jangan rusuh.
1: Tapi kayak kita tapi jujur malam ini agak lebih beda karena orang kantor udah pada pulang, guys. Mari kita ugal-ugalan ya.
2: Kok lagunya ntar suara apa sih nih?
3: Suara hati.
2: Hah? Oh ini salah, gue pakai ini.
1: Ada Coki disokin, halo Cok.
4: Hey, WhatsApp.
2: Jadi Coki ini kita punya IP Coki Bear ya Cok ya?
4: Benar.
2: Kita nge-MC tuh dulu, wah Coki tiap Rabu ada jadwal ke Duckdown.
4: Wow. Ngapain tuh?
3: Kira-kira ngapain sih?
2: Jadi main tuh, catur. Jadi tuh butik, gue tuh sama Coki tuh teman kuliah. Dan kita partneran juga dulu waktu di radio sebelumnya.
3: Okay.
2: Siaran sahur dulu. Okay. Sahur bareng Coki Bear.
4: Benar.
2: Iya. Okay.
4: Itu trending topic tau.
2: Masa? Emang iya?
4: Iya, masih gue screenshot di situ.
2: Trending topic, kenapa bisa trending topic?
4: Karena nggak usah siaran gitu.
2: Trending topic karena
3: lebih banyak dibulinya jadinya.
2: Trending topic kayak banyak yang bilang di Pramur ada penyiar jelek. sahur ya dulu.
4: Bener.
2: Kita emang startnya dulu magang tapi.
4: Bener.
3: Oh, magang dulu.
4: Magang butik. Biasa kita anak ceri aja kita.
2: Magang dulu. Tapi kan makanya kalau di radio itu kalau tadi gue dengar Kak Feli bilang start dari radio itu nggak gampang. Mm-hmm. Karena emang gue mau coki awalnya dari kuliah dulu buat magang.
3: Iya. Seperti yang terjadi gue waktu magang di Pramur kan berarti.
2: Iya.
4: Kamu sempet juga kak.
3: Iya.
2: Apa ini emang gara-gara radionya aja ya? Bukan gara-gara magang. Kalau disuruh magang lu enggak, tapi semua radio emang kayak gitu.
3: Makasih loh.
4: Digoreng terus ya, gak matang-matang.
2: Terus
3: alhamdulillah digaji sih gue waktu itu. Maaf saya
2: dulu gue juga digaji.
3: Gue zaman Dr. Plaza lagi jaya-jayanya.
4: Yaudah kita kecil-kecilan gaji ya. Waktu magang.
2: Eh menyapa juga di TikTok, kalian di TikTok tuh, di tap-tap layarnya dong tuh. Ada Uci, ada Tommy.
3: Oh Uci mah pasti. Ada Reti.
2: Iya ada kembar. Eh barang apa ini guys?
4: Lagi pada ngapain nih? Eh panggilannya apa sih kalau Iswara? Sobat Iswara.
2: Sahabat.
4: Oh,
2: sahabat
4: Iswara.
3: Ini
4: ada.
3: Udah ada.
4: Oh iya benar.
3: Station ID apalin.
4: Oh benar.
3: Nih. Panggilannya siapa di depan nama lo?
4: Sahabat Suara. Enggak, soalnya kan gue masih kaku. Mungkin kalau udah 3 bulan gue udah gak kaku.
3: Ini kode buat
2: gue. Emang dia mau magang betul?
3: Balik lagi ke magang.
2: Cok ini kan dulu kan kita nge-MC ya Cok ya. Coki Bear. Mungkin beberapa anak-anak SMA mungkin tahu kita di zaman 2022-2023 kali ya.
4: 2019, kita dari 2019.
2: Iya sih, rame tuh dulu panggungan ya.
4: Pokoknya dari anak-anak SMA masih tawuran. Sekarang masih nongkrong di coffee shop tuh. Kita masih nge-MC gitu.
2: Lu kan era-eranya nongkrong di coffee shop apa-apa ya. Sekarang bukan coffee shop rame, studio pilates.
3: Salah.
2: Sekarang yang rame adalah radio tapi visual. Sekarang udah visual juga, Cok.
4: Benar.
2: Iya, apa-apa TikTok.
4: Tapi mau tau enggak? Dari semua banyak radio yang merayakan ini ya, hari radio ini ya. Cuma Iswara malam nih bacot. Yang penyiar Gen Z.
2: Iya gue
4: Gen Z. Lucu
2: dong. Iya lucu.
4: Iya dong. Dari semua yang merayakan ternyata cuma Iswara yang malam ini yang Gen Z. Sisanya
2: butik nih.
4: Ya. Yeah.
2: Dulu
3: Alfa gue.
2: Dulu Soekarno ulang tahun beliau nge-MC-in.
3: Ya,
2: kita akan ngobrol-ngobrol tentang siapa sih Coki ini Pak tamu gue. Kalau tadi pagi kan pagi sama sore bintang tamu. Nah kalau ini tamu aja.
4: Gak ada bintangnya.
2: Sambil kita selengkapnya abis ini bakal ngobrol-ngobrol. Tapi gue akan tantang lu Cok. Lu punya 30 detik ngomong di atas lagu. Kan pasti kan lu kalau jadi siar, kalau jadi penyiaran pasti kan lu kan ini kan ngomong di atas lagu kan intro. Yeah. Nah lu gue tantang. Lagunya adalah Fish Tarot.
4: Kan lagu kesukaan dia itu.
2: Iya, apa pasti, lu tahu kan?
3: Lu udah tahu kalau di jam dia isinya itu.
2: Iya. Yeah. Terus udah lu present lagu, suruh orang-orang dengerin sama stay tune di TikTok gitu-gitu coba.
4: Gue mau magang aja deh jadinya.
2: Gue kasih nih ayo 30 detik ayo. Balik lagi sama gue Coki dan Beri.
4: Yeah, gitu,
2: coba gitu ya. 1 2 3.
4: Wih, 101 101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bersama Coki Bear, Coki Prakoso,
2: Beri Rasandavi.

0: Indonesia.
1: Hai, saya Danila mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga semuanya semakin senang sama radio dan semakin request banyak lagu-lagu kesukaan kalian. Dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hari Radio Nasional, harinya anak radio. Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Ber. Bentar, ini kok muter mulu sih ini batch-nya.
1: Sahabat warga nih, keren banget sahabat
0: suara.
1: Sahabat suara.
0: Gue mulai.
2: Padahal dia udah baca.
0: Enggak, butik masih. Ber, lu bisa gak cokin aja? Serius, Bu? Gue raya dua kali nih. Coki Prakoso.
1: Beril rasa Davi, Mas Beril teman aku kuliah nih yang waktu zaman maba tuh enggak mau nongkrong sama gua. Dia tuh maunya nongkrong sama cewek-cewek. Kerokean kayak gitu sama cewek-cewek, kayak kok dia enggak mau nongkrong sama gua padahal kita tuh di
0: lihat ke gua aja ya semuanya ya. Lihat
1: kayak
0: ya
1: gitu. Muka gua.
2: Ini langsung diganti. kameranya.
0: Ya ceritain kita kalau ketemu gimana, Cok? Sampai akhirnya kita bisa punya IP sendiri, official Coki Bear, di follow Instagramnya @officialcokibear. Kita nge-MC.
2: Sering komenin tapi kagak pernah lu berdua sautin, sombong lu berdua.
1: Enggak, kita emang itu ada adminnya kan, cuma kita pecat.
0: Jadi kayak kita lagi enggak ada admin sekarang.
2: Oke, terus lanjut.
1: Kayak gitu dia tuh suka zaman maba tuh suka main sama cewek-cewek ramean terus kayak ternyata dia mengincar salah satu yang ada di sana butika.
0: Siapa? Enggak ada. Anjir, waktu itu enggak ada, enggak ada.
2: Enggak ada.
0: Belum.
1: Gua tahu misalnya dia dari 10 cewek itu 3 cewek yang rumahnya searah dianterin pulang sama dia.
0: Siapa sebut?
1: Cia.
0: Si searah.
1: Tapi kan lo anterin kan ke Bekasi. Ke Bekasi enggak searah dianterin.
0: Aduh, gue malas nih kayak gini.
2: Rumah gue di Kelapa Gading sampe lo gak anterin gue. Rumah gue di Kelapa Gading.
0: Nah, kita ngomongin soal kenapa kita bisa terjun di... Ntar ini siapa sih?
1: Keberger 3 katanya.
0: Ada pesan baik dia. Enggak, ini sahabat suara pengen tahu kenapa kita bisa terjun ke dunia broadcasting.
2: Coba,
0: gitu.
2: Sok cerita.
1: Basically sebenarnya karena kita kuliahnya broadcasting kan. Yeah. Terus gue suka ngajak dia aja kayak, dulu tuh ada nama aplikasi To Be Live gitu.
0: Ada dulu aplikasi baru?
1: Iya, aplikasi
0: dia
1: baru.
0: Dia lagi
1: gitu.
0: Bikin campaign di Depok.
1: To Be Live gitu di Depok, dia ngajak anak-anak kampus. Terus gue ngajak siapa ya? Kayaknya yang
0: apa
1: ya? Emang gitu, kan gue kan ngajak ya. Terus gue ngeliat, kayaknya ada yang agak bencong-bencong dikit nih. Gue pilih. Oleh karena agak bencong-bencong dikit, kayak heboh nih gitu.
2: Dia suka keluar gitu kan ya.
0: Terus akhirnya kita tergabung sama Radio UI, RTC UI FM. Cok, lo dulu junior gue, Cok ya.
1: Bener, malahan
0: gue
1: dulu junior dia. Waktu di RTC.
0: Gue ke training lo.
1: Bener.
0: Sama siapa?
1: Kayak gak bisa deh nih orang nih, gue bilang.
0: Emang gak apa. Sebenarnya tuh gue lebih milihnya ke film sebenarnya. Okay.
2: Terus
0: milih akhirnya, radio banget.
2: Lo terpaksa akhirnya?
1: Enggak, karena gue ngerasa sebenarnya radio tuh sangat...
0: sangat mudah,
1: sangat ya, merak ya radio tuh, semua bisa akses. Bener, siapapun setuju, bisa dengar radio.
0: Bagus nih Mas Ber.
2: Kalian bunuh-bunuhan apa gimana sih?
0: Terus abis itu di RTC ya kan, kita akhirnya tiba-tiba
1: aktif banget tuh di RTC.
0: Gua aktif, gua waktu itu SM gua, station manager.
1: Kita punya program dulu namanya Lantai Dansa.
2: Iya,
0: setiap hari Rabu.
1: Benar.
2: Dalam rangka apa tuh? Jadi muterin lagu-lagu disco.
0: Lagu-lagu disco kayak siapa? Rhyme Laude gitu.
2: Enggak dong, belum pada masa itu.
1: Lagu disco.
0: Lagi Rhyme Laude sih disco.
1: Lagu coba. Disco. Opik.
2: Nah, gitu. Ada Tawi.
0: Ada Tawi. Ada Tawi tapi remix. Jadi remix.
2: Terus lanjut.
0: Udah, akhirnya kita tibalah magang di Prambors.
1: Bener.
2: Oh, kalian barengan magangnya.
0: Gua nih sahabat suara, fun fact, gua sama Coki itu tuh gua dulu kaula muda. Enggak,
1: gua doang.
0: Gua ikutan kuisnya Prambors waktu itu yang mencari Wadia Bala. Pakai jaket merah. Set, clue-nya di Twitter kan. Set di Twitter tuh. Oke, okay, yang dapat yang bisa menemukan dapat 40 juta.
2: Okay.
0: Lumayan dong anak SMA saat itu kan. Gua masih SMA. Set. Kita ada di sebuah mall di sebuah bundaran nih di Jakarta. Fix. Tapi mallnya enggak terlalu yang hedon banget ya, clue-nya gitu. Oh, Fix ini GI. Kalau BI kan hedon.
2: Oke. Okay.
0: Gua samperin kan ke GI, set, gua cari. Guys, enggak jadi. Kita ada di Senayan. Terus lo ngapain bikin clue?
2: Tenang.
1: Namanya juga ngerjain orang-orang.
2: Tenang. Emosinya masih sampai sekarang.
0: Udah, terus ya udahlah, kita magang aja,
1: Iya, magang tuh.
2: Magang berapa lama tuh?
1: Harusnya 3 bulan tapi jadi 6 bulan karena
2: waktu itu
0: event.
2: Tapi emang Prambors begitu tuh, gue yang tadi 3 bulan jadi setahun.
1: Benar. Yeah.
2: Terus
1: kan magang-magang akhirnya kita ditarik bikin sesuatu, kita bikin podcast deh.
2: Oh, bikin podcast
1: Coki Bear Show. Ada jinglenya, puterin coy.
2: Masih ada enggak?
0: Jujur tadi gue kepikiran, tapi gue enggak nemu. Di YouTube enggak ada.
1: Iya, benar juga.
2: Asetnya udah enggak ada.
0: Video kita ada videonya ada, tapi di depannya enggak ada jinglenya. Ayo denger Prambors Podcast. Dulu Mario Pratama kalau tahu bilang, you are the new big thing.
3: Iya. Yeah. The new big thing ya, kata dia.
0: Sampai dia udah keluar dari Prambors, mana ini gua? Oh, Shoki. Hah?
1: Terus dulu kan mentor gue tuh Eda sama Genus sama Mario juga. Yeah. Terus si Mario tuh suka nontonin kita siaran gitu. Terus Mario Mario bilang gini nih, kayak gini. Gila, siaran lo keren banget, nongkrong banget. Terus kata Mario, kayak nongkrong di tempat sampah.
0: Ya gitulah, tapi sekarang
2: bakar kembang dong lo berdua.
0: Tibalah kita saatnya di siaran beneran.
3: Yoi.
0: Di sahur bareng Coki Bear itu.
3: Yoi.
0: Kesempatan. Kita mengalami kejadian horor ya di Tewarman dulu Coki. Mm-mm. Lagi rekaman podcast, set ada suara, kan di ada waveform tuh, ada suara tek gitu. Pas saya denger ada suara.
2: Gitu.
0: Emang pernah
2: takut aja ya?
0: Gue emang pernah terbukti ya hari-hari saya siaran di sini gimana gitu.
1: Tapi emang di sana tuh waktu dulu di Aditya Warman tuh yang gak tahu mungkin sekarang udah jadi Zodiac Baresto. Dulu tuh ada satu ruangan yang yang nggak pernah kena matahari, coy.
2: Okay.
1: Gak pernah kena matahari,
2: jadi kan? Gak bisa melihat lagi hujan atau lagi terang.
0: Bukan.
2: Apa tuh?
0: Itu ya, tapi kalau zero matahari itu kata Philo Sebastian kan sempat datang ke Prambors waktu di Aditya Warman.
3: Dan dingin banget ya itu ya?
0: Iya. Asingnya pernah. Which is ruangan produksi. Katanya kalau ruangan zero matahari itu tempat yang jadi nongkrongnya mereka-mereka. Jadi ini mulai sekarang suara plafonnya dibuka-bukain aja.
2: Ini kurang terang apa?
0: Bener. Oh iya, gue gak bilang ini.
2: Cuma, terus lu minta plafonnya dibuka buat apa? Itu iya. Kata siaran.
0: Nggak, biar nyambung lantai 7 jadi halo gitu.
1: Panoramik ya, jadi panoramik.
2: Oke, gue minta langsung ke lantai 8. Mbak Putri, Mas Indra, gimana?
0: Tapi dulu waktu gue di Prambors, gue akhirnya menemukan sosok Mas Oki.
3: Oh,
0: yang katanya legend di Prambors, suaranya seksi parah.
2: Gila, becek gue.
0: Iya kan?
2: Beneran, apalagi kalau udah bawain chart.
0: Maksudnya becek apa sih, Kak?
1: Iya, gimana sih?
2: Ini, apa namanya?
1: Hujan.
2: Bocor.
0: Terus hubungannya sama Oki apa? Kalau
2: becek? Enggak, gue gak se-ngefans itu dulu.
0: Enggak, gue masih fokus sama beceknya ini, maksudnya gimana?
2: Suaranya tuh
0: waktu lu ada
2: bisa lancar. Enggak,
0: suaranya kayak kalau deg-degan keringetan.
2: Enggak kering gitu loh, gitu loh.
0: Eh, basah-basah gitu, sakit gitu ya. Lo, kita akhirnya ketemu Mas Oki ya?
1: Benar.
0: Di acara Prambors juga?
2: Tapi sama mereka?
0: Kagak, Mas Oki udah keluar. Mas Oki udah tiada.
1: Ini lirahi.
0: Dari Prambors. Di saat itu dari Prambors, sekarang balik lagi. Nah, kita ketemu Mas Oki ya? Akhirnya gue ketemu beliau, sosoknya beda sama suaranya, seperti yang dibilang orang-orang.
3: Gimana maksud lo?
0: Karena mukanya tuh lebih
2: sangar.
0: Muka gue, ya menurut gue Mas Oki mukanya lebih ke sangar sama agak-agak
2: ekspresi.
0: Iya.
2: Senyum jarang.
0: Gue kira Mas Oki tuh mukanya tuh kayak ini.
1: Yang suaranya Mas Oki banget kira-kira siapa?
0: Fajar Sad Boy?
2: Enggak dong.
0: Gak ini. Ini yang cocok tuh ini siapa? Indra Bruckman ya guys.
2: Oke, baik.
0: Siapa tuh? Suaminya
1: Rio Dewanto.
0: Rio Dewanto. Kayak gitu-gitu.
1: Ternyata
0: Oki.
2: Anjing malam.
0: Anjing malam.
2: Bener dong.
0: Iya bener.
2: Kalian anjing malam.
0: Tapi gue pengen nanya sama lu, Cok.
2: Tenang, Ki, gue belain, Ki. Oki, kalau denger.
0: Gue pengen nanya sama lu, menurut lo ada gak artis, penyiar yang bikin lo tuh pangling pas ngelihat visualnya? Coba
1: siapa? Lo salah satunya Oki lo ya?
0: Gue Oki, kalau lu siapa?
1: Yang liat yang pangling.
0: Pangling.
1: Yang ternyata gofar sih gue. Suaranya.
0: Oh iya, gofar
1: sih suaranya.
0: Tapi kan cocok sama visualnya.
3: Tatuan. Suara itu kan.
0: Cocok sama visualnya.
1: Iya, tapi menurut gue yang kayak, oh kayaknya emang yang kayak yang pria pakai kemeja itu segala macam.
2: Iya. Dengan suaranya. Metroseksual gitu.
1: Iya, kayak metroseksual gitu.
2: Iya. Bukan yang
0: polo.
2: Tatoan gitu tuh gak kepikiran di lo tuh.
1: Iya, ternyata kayak, gila ini pang banget deh. Keren sih.
0: Gofar sih.
2: Kalau cewek? Suara
1: bisa kayak gitu.
0: Cewek.
1: Cewek,
2: gua agak bingung visual lo tadi Oki terus lo gofar.
1: Cewek, penyiar cewek. Ada dulu, gue ada penyiar Prambors dulu namanya kayak Indi ya.
0: Oh Indi,
1: kayak Indi tuh menurut gue suaranya enak banget.
0: Ya, yang jilbaban kan?
1: Iya ternyata jilbaban gitu gue.
0: Baik banget deh, jujur baik deh baik.
2: Sesuai sama visual lo nggak?
1: Sesuai dengan karakter aslinya.
2: Oke, lo.
1: Aslinya baik ya.
0: Gue udah tadi.
2: Cewek. Gunanya cewek.
0: Cewek.
1: Yang lu suka banget itu lu suka ceritain.
0: Oh, yang cewek. Nikta Gina. Emang kenapa suka sama?
1: Iya, teman di sini.
2: Inos. Inos.
1: Yang lu suka banget yang kayak gila gue dengerin dia banget nih, Cok.
0: Gak ada, gue gak boleh bilang gitu demi Allah.
2: Ya udah sih. Gak usah bawa Allah.
1: Yang lu bilang tapi emang gak ada siapa gue.
2: Yang lu bilang cewek. Maksudnya yang di Theater of Mind lu, aduh nih suara cewek. Wah.
1: Coba nih ya,
0: gue jarang denger penyiar cewek. Gue gak jarang denger
1: Tika, cewek. Kak Tika, menurut lu gimana?
0: Tika siapa? Pangga, Tika siapa sih?
3: Tika Panggabean siaran.
0: Tika Ujo.
3: Itu juga siaran.
2: Kayak dia dulu gak dengerin gue siaran deh.
0: Enggak, gue gak dengerin lu siaran.
2: Makasih lo.
0: Gue udah tau kayak, ah ini ntar bos gue gak mau gitu. Gue udah tau dulu.
1: Oh udah kebaca ya? Udah kebaca ya?
2: Cewek lo berarti gak ada?
0: Gak ada, gue lebih ke cowok. Tapi kalau lo sahabat suara ada gak penyiar yang bikin lo pangling waktu ngeliat visualnya? Karena sekarang radio tuh udah eranya visual banget. Kasih tahu di TikToknya Iswara karena sekarang kita lagi live. Kita masuk ke Afgan dulu. Bridging dulu dong, let's go, Coki.
1: Ya, yeah. Sahabat suara. Wah. Mana malam ini?
0: Jelek lagi terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus.
1: Berapa detik nih?
0: Ayo dikit lagi, rasain, rasain dong.
1: Bentar, gue rasain ya. Salah rasain.

0: Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Rasan Davi ditemenin sama
1: Coki Prakoso.
0: Selamat Hari Radio Nasional, guys.
1: Ini seru banget. Hari Radio Nasional ini setiap tanggal berapa berarti? Tanggal 11 September ya?
0: 11.
1: 11 September 11 ternyata.
0: Iya, kayaknya 11.
1: Kalau Iswara ulang tahunnya kapan?
0: Lupa. Mak Edon, Danar Gumilang, Delta Radio. Kirain dulu suaranya bapak-bapak, soalnya masih muda.
2: Eh, jujur mas, mas Danar sih tinggi banget aslinya,
0: gede,
2: coy.
0: Dia geda, cuy, geda, segeda itu.
1: Lu bayangin tinggi, tebek dia. Lu bayangin tinggi gue 160, ngelihat dia tinggi banget 180.
0: Kalau 160 pendek banget. Ya pokoknya dia, tapi dia baik.
1: Baik.
0: Nah, penyiaran jahat sih menurut lu.
1: Enggak, jadi dulu.
0: Apa sih cokok dulu? Kita lagi ngomongin soal penyiar yang lu tuh pas lihat visualnya, karena kan sekarang udah eranya visual kan, TikTok live apa segala macam. Nah, pas lihat visualnya tuh setidak sesuai ekspektasi lo pas denger suaranya.
1: Lo cewek masa nggak ada sih? Gue tadi cewek udah nyebut loh, Kak Indi. Ada Indi dulu.
0: Tapi lo bilang Indi sama mukanya sesuai ekspektasi.
1: Ini ya, awalnya gue kira nggak sesuai ekspektasi gue.
0: Tapi gitu. Pas udah ketemu sesuai ekspektasi
1: ternyata, oh beneran baik ya orangnya gitu.
0: Visualnya?
1: Visualnya iya, sama-sama cantik.
0: Ya berarti topiknya kan yang beda.
1: Oh yang beda.
0: Berantemnya lu 5 menit ya di luar. Hai. Diajakin berantem. Hai.
1: Ketahuan takut ya.
0: Tadi dia bilang Danar. Kakak Gina, gue setuju sih. Tadi gue bilang Gina, gue setuju.
1: Gina iya sih. Mbak Gina ya?
0: Bukan, mas. Ada Gina cowok, ada. Coba dong lu dong yang lain. Pada gak punya WhatsApp lu.
1: Misalnya penyiar-penyiar cewek ini misalnya gue sebutin ya. Cindy Lau gimana menurut lo?
0: Cindy Lau sesuai. Feli Sumaiku tadi sore gue dengerin juga sesuai.
1: Feli sesuai. Davi?
0: Davi Andri. Davi Andri gue gak pernah denger siaran, gue pernah nge-MC sama dia. Bella tuh, Bella Arswendita.
1: Oh Bella kan sore agak serak-serak basah gitu ya?
0: Iya.
1: Sesuai gak? Sesuai gak?
0: Enggak. Gue kira tuh dia orangnya tuh kayak...
1: Suka batuk. Kenapa?
0: Kan sama Beakonimek. Gue ini ya bela bener. Gue kira tuh dia orangnya. Dia kan suaranya kan yang cheerful gitu segala macam. Dan gue ingin aja dia extrovert. Ternyata dia introvert.
1: Oh ternyata Bella tuh introvert. Suka di dalam berarti dia.
0: Karena siaran di dalam.
1: Benar.
0: Dia suka siaran di dalam. Kalau siaran di luar susah.
1: Dibanding di luar berarti.
0: Noise ya? Banyak suara mobil ya kan. Gue gampar lu baru sekali siaran lu. Ah, siapa lagi coba.
1: Eh, siapa lagi ya? Gue jadi kepo deh.
0: Kalau gue paling ini. Kalau gue dulu paling ngefans dulunya sampai sekarang sama suara penyiar-penyiar radio itu sih banyak. Tapi yang biasa gue inget itu ada Zap, Irfan Nisan, Prambors, Arya Perdana, bukan Yuda Perdana ya. Genus, Irfan Firdaus, Hasan Ardan,

0: oh dia ternyata orangnya introvert ya gitu. Ya. Coki tadi bilang indie Prambors dulu. Jadi jalan coba bentar deh. Tuh, terus
1: Nat tadi Nadjul, Nadia de Julia.
0: Nadia de Julia.
1: De Jul.
0: Apakah di nama restoran ada D-nya? Ya, coba kalau siapa kasih tahu ke kita di TikToknya iswara.network atau mampir ke WhatsAppnya Iswara 0816 114 101 apa cok?
1: 14 1014.
0: Ya iya.
1: Ih udah jago nih.
0: Nyar blow on depan gue nih.

0: Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Dah 3 tahun, Fani. Aku mantul, yuk.
1: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
8: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
7: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
8: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
7: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
9: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
8: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
10: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beril dan
1: Coki Prakoso, kami Coki Bir. Mic gua masih mati kayaknya nih.
0: Ma, nyala.
1: Cik. Ah, salah mic
0: itu
1: kan lu.
0: Nyala. Itu juga nyala.
1: Cik. Belum, Bang.
0: Yang ini ternyata. Masuk, Bang, orang nyala semua.
1: Oh gitu.
0: Orang-orang berbatu malam ini gua gampar-gamparin ya.
1: Gitu, denger suara gua enggak?
0: Hah?
1: Denger enggak?
0: Dengar.
1: Oh, di
0: lu kan pakai headphone ya? Ya berarti headphone lu lebih kecil.
1: Oh my god, yang sini aja deh.
0: Itu aja.
1: Di sini lebih gede, mantep.
0: Bo. Tadi siapa yang menurut lo gede?
1: Hmm?
0: Apa? Gajinya. Hey guys, sahabat suara, ini ditemenin sama Beril sama Coki. Kita partner dulu waktu di radio sebelumnya dan kita nge-MC juga ya.
1: Weh, kita nge-MC udah banyak banget. Kita tuh waktu 2019 dari bulan Agustus sampai bulan Desember itu tuh jadwal full satu minggu.
0: Banyak pensi-pensi SMA karena kita spesialis pensi dulu.
1: Tapi sekarang gue lumayan sedih sih karena pensi enggak sebanyak itu. Ngerti enggak?
0: Enggak, sebenarnya banyak, cuma ngundang dikit aja.
1: Budgetnya Bang kurang katanya gitu.
0: Udah jarang masuk harga mahal lu.
1: Oh, iya betul.
0: Cok. Ini kita akan main what if. Gue pengen ngajakin sahabat suara juga di TikTok sama yang di jalan ya. Ini kita udah tahu penyiar-penyiar tadi udah banyak ya penyiar yang kita mention gitu.
1: Oke. Okay.
0: Begitu beserta radio-radionya.
1: Oke. Okay.
0: Kita di jam ini akan lebih banyak ngomongin artis.
1: Artis siapa?
0: Siapa artis yang belum pernah siaran tapi cocok buat jadi penyiar dan lu kasih tuh radio mana? Gua. Contohnya ya. Menurut gua,
1: gue sambil mikir nih.
0: Oke. Okay. Menurut gua, gue gak tahu ya, karena gue di radio lumayan baru, gak selama Katika gitu dan penyiar-penyiar senior lainnya. Cuma okay. Menurut gue, Rio Dewanto tuh cocok di Brava. Yoi. Tapi sih ada kanan logo dari Kenny G.
1: Kenny G maksudnya mirip-mirip Niji gitu ya?
0: Bukan, Kenny.
1: Kan Kenny G.
0: Kenny G. Kenny G namanya.
1: Ya gue kirain Kiaya Niji. Jadi
0: lu coba, artis yang...
1: Tapi kayaknya bukannya...
0: Mention artis dan radio mana dia cocok siaran.
1: Rio Dewanto kayak suara agak cempreng dikit deh.
0: Sebenernya.
1: Emang ngebes ya?
0: Udah gitu kayak, ngapain lu?
1: Manjai.
0: Gitu.
1: Menurut gue ya...
0: Kopi buatanmu.
1: Numero uno. Gue siapa ya artis ya? Pemain film kali ya? Pemain film.
0: Iya boleh.
1: Si siapa pacarnya ini coy? Pacarnya Prilly Latuconsina. Omara
0: Estagelal.
1: Nadia Omara. Itu mah cerita setan. Itu cerita setan. Nadia Omara.
0: Omara Estagelal.
1: Menurut gue dia cocok
0: siaran di mana?
1: Di Prambors. Karena dia menurut gue, lo kalau dengerin dia ngomong bahasa Inggrisnya,
0: oh iya bagus tuh,
1: bagus banget coy. Bagus dan dia tuh kayak kalau di IELTS sudah
0: Donald Trump lewat itu,
1: wah, padahal orang Amerika. Donald Trump juga bagus menurut gue bahasa Inggrisnya, cuma bagusan Omar Estegel. Masa sih Donald Trump bagus bahasa Inggrisnya?
0: Lo tau jokes baru gak?
1: Apa?
0: Bayi apa yang paling pinter di dunia?
1: Apa tuh?
0: Bayi Jepang. Umur 1 tahun udah bisa bahasa Jepang.
1: Oh.
0: Baru.
1: Menurut gue Omara Estegelal ya tadi ya.
0: Iya, di Prambors.
1: Di Prambors dia itu kayak cocok gitu.
0: Kalau kata kembar petualang Coki Sitohang di Suara. Memang.
1: Benar.
0: Tapi memang dia ya dia pengetahuannya luas sih.
1: Coki
0: Sitohang.
1: Iya lagi benar. Tapi kan emang dia dulu penyiar juga kan?
0: Dia dulu siaran juga di.
1: Dia kan dulu emang penyiar juga.
0: Nah coba lo jawab sahabat suara. Kira-kira. Tapi gue pengen ngeplay dulu VN yang udah masuk deh.
1: Coba. Ada VN yang jorok-jorok gak?
0: Maksudnya?
1: Hah?
0: Maksudnya?
1: Suara knalpot gitu. Jorok di kuping.
0: Izin kak ini Kawahara ya gitu. Tang.
1: Ini Nobuan ya, Nobuan.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. This is dari your bestie.
0: Dari.
2: Kalau untuk penyiar, enggak. Sebelumnya gue mau big shout out dulu mengucapkan selamat Hari Radio Nasional.
0: Wey.
2: Karena dengan radio dan terutama di Iswara, Iswara itu adalah radio yang bisa merubah pikiran gue gitu, bisa membuat gue grow dan bisa membuat gue menjadi seseorang yang sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Untuk penyiar yang bikin gue sempet pangling, kalau untuk cowok itu ada Eda Prambors, terus lo Beril, terus sama ini siapa? The Dandies, Danang Darto. Terus kalau untuk cewek, Kak Bella Arswendita, terus Pak Kota Genushka, Kak Genus, sama Kak Gina, Kak Gina. Dah, itu aja. Sekian. Thank you.
0: Kayaknya kalau, ya lu Genus pangling nggak, Cok?
1: Kak Genus. Pangling gue, kalau dia ternyata bisa masak. Hah? Ngomongin apanya suaranya?
0: Tadi kan topik sebelumnya kan, lu kalau misalnya dengerin suara Genus sama aslinya Genus, kayak, nih, pangling nih gue gitu.
1: Iya, kalau Kak Genus gue mikirnya tuh kayak gue pikir agak geek gitu, ternyata gaul banget, coy.
0: Outfitnya ya gaul sih.
1: Bergaul.
0: Ya, sekarang tapi topik di jam ini adalah sahabat suara, coba kasih tahu artis yang belum pernah siaran, tapi kayaknya dia cocok siaran. Nah, radio mana nih yang cocok buat artis yang lo mention tersebut? Tadi contohnya Rio Dewanto, gue bilang kayak cocok deh dia di Brava.
1: Di Brava.
0: Karena dia kayak, wow, dia cool ya kan, jazz gitu.
1: Kalau tadi gue bilangnya tadi Omar Seglal tuh ya.
0: Oh, di Prambors.
1: Di Prambors, karena Inggrisnya udah next level sih menurut gue.
0: Bagus deh. Makanya lu cabut dari Prambors ya, Inggris kurang.
1: Iya benar.

0: Indonesia. Coki Bir di suara nih.
1: Ye, cowok kita bersama nih.
0: Aduh, ada
1: singkat
0: tuh
1: yang, singkat dong.
0: Ada tuh yang bikin singkatan kayak gitu tuh, Cok.
1: Mm-mm. Tapi katanya emang Coki Bir tuh emang dikenalnya dengan cowok kita bersama katanya.
0: Iya, karena
1: Coki Bir gitu.
0: Cewek-cewek yang suka K-pop yang Korea-Korea gitu selalu bilang biasnya mereka tuh Coki Bir, cowok kita bersama.
1: Iya, terus sampai ada yang ngayal-ngayal gitu ya, Hyung.
0: Gitu. Baru itu Hyung. Kalau kalian Hyungnya untuk jadi penyiar tuh siapa? Artis, mention artis yang belum pernah siaran tapi kayak cocok jadi penyiar.
1: Pemain film. Menurut lo Iqbal Ramadan cocok gak jadi penyiar? Kan dia kan sempat ada yang program yang kayak siaran-siaran gitu kan.
0: Vindes ya.
1: Cocoknya di radio apa?
0: Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan cocoknya Prambors sih.
1: Kenapa?
0: Sorry, atau enggak?
1: Mustang?
0: Enggak, gue Prambors sih, Iqbal tuh.
1: Iqbal Ramadan ya?
0: Emang ada Iqbal di Prambors. Beda Iqbal.
1: Beda dong! Itu bos kita dulu.
0: Iya, Iqbal Prambors. Siapa lagi?
1: Yang lagi terkenal ya, artis-artis. Jeffrey Nicole, menurut lu cocok gak sih?
0: Jeffrey Nicole menurut gue TRL, Drokin Live. Hard Rock.
1: Iya sih.
0: Dia mau Hard Rock deh.
1: Kau tahu. Menurut lo yang gen banget artis siapa? Yang gen
0: ya. Gen banget artis menurut gue.
1: Ayo.
0: Gen artis. Gen tuh yang energik juga. Tapi nggak terlalu lebay. Cheerful. Cewek ya, cewek aja kali.
1: Cewek boleh.
0: Siapa? Kalau menurut lo siapa sahabat suara?
1: Sahabat suara siapa? Pemain film gitu, kalau nggak artis sinetron yang gen banget gitu. Gen FM banget?
0: Oh, Dude Herlino.
1: Iya, dia suka senyum sih kalau ada di Roti O sih. Gue suka Salim kalau dia ada.
0: Dia Roti apa Roti Boy sih?
1: Iya juga ya.
0: Dia Roti O apa Roti Boy ya?
1: Gue lihat dulu ya, gue cari ya.
0: Ini kalau kata Mak Edon, Ariel Tatum. Nah, Ariel Tatum cocoknya di mana?
1: Ariel Tatum sih menurut gue tuh dia
0: Ariel Tatum
1: Rockin' Life.
0: Kayak pakai vibe yang kayak
1: tet. Iya lagi.
0: Hi, Hard Rockers.
1: Yeah. Iya lagi.
0: Mawar De Jong. Mawar De Jong tuh cocoknya partner sama Kevin De Bruyne deh. Dia cocoknya di City deh.
1: Sama Frankie De Jong kalau mau di Barca.
0: Oh iya, Frankie De Jong ada. Surya. Nah, Surya udah pernah jadi penyiar. Yang belum, kita berangan-angan. Siapa? Coba. Mayor Teddy. Kalau siaran. Diam.
1: Ini gue cuma, ini gue nyari lucu banget tuh di Herlino.
0: Oh iya. Mayor Teddy kalau siaran cocoknya di radio mana?
1: Ganti yang orang lain aja kalau gak.
0: Yus, Riz, Mayor Teddy cocoknya dimana?
1: Kayaknya.
0: RRI.
1: Oh.
0: Bener.
1: Iya.
0: RRI.
1: Iya. Oke. Dion Wiyoko, kira-kira di mana? Dion Wiyoko. Mustang pagi kali ya. Itu masih agak muda gitu kegiatan-kegiatannya. Mustang pagi itu masih.
0: Coba lu ngomong Wiyoko tapi diulang-ulang dah. Coba. Wiyoko.

0: di Bandung, Banjarmasin, Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, TOH 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
3: Wee.
2: TOH
3: apa tuh toh?
2: Zaman siaran tuh dulu suka dibahas TOH. Top of the hour.
3: Woi, keren banget nih.
2: Kita lagi ngebahas soal ini nih, artis-artis yang cocok kalau siaran, tapi belum pernah siaran, tapi cocok nih buat siaran.
3: Aktor ya, kira-kira siapa ya? Yeah. Menurut lo siapa ya? Tadi kita udah sebutin Luna Maya.
2: Komeng
3: cocok sih di Ardan.
2: Komeng Ardan sih.
3: Dulu Ardan kan?
2: Dia Sunda nggak, tapi kalau Ardan kayaknya.
3: Dia kena?
2: Bandung-Bandungan.
3: Jawa Barat dia. Anaknya Akpol. Komeng.
2: Sambo juga anaknya Akpol. Triberata.
3: Artis siapa lagi menurut lu? Luna Maya tadi di mana? Cosmo ya kan?
2: Itu bacaan di TikTok tuh. Di TikTok Isyana.
3: Isyana Saraswati. Rockin' Life lah. Dia kan suka lagu metal juga dia.
2: Emang Rockin' Life ada metal-metalnya?
3: Mungkin.
2: Metal.
3: Dia slip-slipin lagu.
2: Emang namanya Rockin' Life. Tapi lagunya luar juga. Biasanya pop aja.
3: Rock aja.
2: Kok ini kecil ya suaranya? Apa perasaan gue dong?
3: Iya. Oh, headphone-nya ya? Terus, suaranya tapi aman.
2: Gue besok gede banget gue kalau pakai ini monitornya. Biar ini. Kayak ini si Eda Info kalau siaran. Headphone gede banget.
3: Emang iya?
2: Karena dia suruhkan sendiri, jadi dia harus dapetin vibes-nya. That's me.
3: Wow.
2: Ini sama-sama dulu ada Rina, baca-bacain cok. Ada Rahmat ada
3: Ambar,
2: ada Rina,
3: Ardi tuh, Putra,
2: Ari Irham di mana siarannya cocoknya?
3: Wah, Ari Irham ya? Female?
2: Iya sih.
3: Ari Irham female, dia kayak mengerti sekali tuh ya tentang wanita ya.
2: Cuma ceweknya Tasya
3: Tasya Kamnia.
2: Tasya Kamnia.
3: Tasya
2: Namia.
3: Iya.
2: Itu cocoknya menurut gue di yang lebih muda lagi, Jack gitu bisa. Karena menurut gue dia tuh gaul. Cuma memang dia tuh sebenernya digaul kok, gaul. Dia kan gaul gitu.
3: Akhirnya Hakyu.
2: Siap.
3: Gitu. Lu gak bisa kejembunyiin muka lu tuh. Lagi-lagi. Oh, iya.
2: Mukanya kugel banget. Iya, cocoknya.
3: Di mana? Cocoknya lebih cocok.
2: Gue pengen bikin radio sendiri dah. Agnini ya. Temennya bini gue tau.
3: Oh, kenalin dong.
2: Gue juga pengen kenal sih sebenarnya. Coba siapa lagi nih? Artis gue mention.
3: Aktor.
2: Agnini cocoknya di Brava sih. Dia kan yang kok gitu.
3: Gue pengen dengerin terus aja gue. Kayak gini Hakyu.
2: Apa ini? Iya, dia di Brava dia.
3: Gak apa-apa
2: dia,
3: gue
2: dengan sosoknya tuh, iya dia Brava sih. Tadi kan lo bayangin Brava ngumpul siapa tadi yang pertama gue sebut?
3: Tadi Rio Dewanto,
2: Agnini Hak. Iya. Kayak gitu cocok tuh ngumpul di Brava tuh.
3: Mantep sih ya. Gak apa-apa gue ditendangin sama taekwondonya dia. Dia taekwondo kan.
2: Iya sih bener. Itu satu pelatnas sama bini gue.
3: Oh gitu?
2: Iya.
3: Tendangan.
2: Iya.
3: Sabuk beda. Hitam.
2: Tapi bini gue lebih tinggi.
3: Lu lebih suka sabuk hitam apa sabuk merah?
2: Sabuk Gucci gue. Kasih tahu ke kita sahabat suara kira-kira artis siapa yang belum pernah siaran. Tapi dia cocok nih kayaknya buat siaran. Dan di radio mana ntar dia bakal siaran?
3: Dwayne Johnson di mana?
2: Dwayne Johnson bikin podcast aja bang sama Deddy Corbuzier.

0: nongkrong bareng Beryl Rasandavi.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Inela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse at Blow Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.

0: Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun, Fani. Aku mantul, yo.
1: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
0: Suara warga Indonesia.

0: ada cerita di balik nama kamu enggak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
1: Peralatan elektronik.
2: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
0: Oh, anime. Iya.
1: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
2: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
1: Ya, ramai.
2: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Lah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
0: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
2: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
0: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
1: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
2: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
1: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
2: Iya.
1: Cami tukeran nomor handphone kan?
0: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
2: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
0: Oh, untungnya.
1: Oh.
0: Iya. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
2: Iya sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
0: Sikat Akira.
3: Nggak mau kelewatan kan?

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.